0: Kecilah ada.
1: Kasih sayang.
0: Dangdut. Ada. Hindustan pun ada.
2: Pelbagai variasi muzik kami gabungkan di sini.
0: Di mana lagi? Blok FM lho. Dengar Blok FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Pasti yang terbaik untuk anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam laku ku maju jaya rakyat bahagia menggamit dunia. Bijaklah sana tua, beranilah sana Jumaat. Langkah sayang rakyat. Ya, yeah. Selamat pagi semua ya. 8.5 minit pagi. Saya doakan semoga urusan kita dipermudahkan sepanjang hari ini. Saya doakan juga sahabat-sahabat, rakan-rakan, pendengar-pendengar Melaka FM sentiasa dalam keadaan sihat walafiat. Ya, yeah. Yang baru nak keluar rumah, nak pergi tempat kerja, hati-hati mandu. Semoga selamat sampai ya. Yang tengah siap-siap lagi tu, baru nak siap-siap ke? Mungkin masuk kerja lambat sikit kot. Ataupun yang tengah sangkut dalam kesesakan lalu lintas ke ya, ataupun nak pergi pasar, nak pergi baru nak mulakan perniagaan, ataupun yang kerja malam tadi baru nak balik rumah. Sebab yalah, anda kita ni ada rutin hariannya berbeza kan. Malam mungkin kebanyakan daripada kita ni tidur. Pagi ni baru kerja. Ada tu pula malam tadi kerja dan sekarang ni baru nak balik rumah nak berehatkan diri ya. Saya doakan ya semua dalam keadaan baik-baik saja. Untuk pagi ni, Gegar Pagi edisi hari Selasa bersama dengan saya dan Astrul menemani anda sampai pukul 10 pagi. Topik kita biasa kan kita dengar ayat benda yang anda selalu cakap lah, kejap lagi, kejap lagi lah, kejap lagi lah, tapi sampai sekarang tak buat-buat. Anda boleh tengok komen di bilik hijau kami di 010-806-1023 apa benda yang anda selalu cakap kejap lagi tapi sampai sekarang tak buat-buat. Contohnya, kejap lagi lah ke rumah. Contoh, kejap lagi lah masuk kereta. Kejap lagi tapi lalas, akhirnya tidak dibuat juga. Kejap lagi lah balas ni bilik hijau ni kan. Itu selalu dia dah baca kan, lepas tu kejap lagi lah balas tapi sampai kesudah tak balas. Boleh tinggal komen anda. Kejap lagi saya bacakan komen anda tu, nyatakan lokasi ada dengarkan Melaka FM pagi ni. Okey, dekat bilik hijau. Cik Gaya, selamat pagi ya. Apa khabar? Baik sihat alhamdulillah ya. Ijama, saya malam tadi merenung bulan. Kenapa? Okey, dengan komen anda kejap lagi saya bacakan. Terus bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10 Melaka FM, membesarkan pagi anda.

0: Kini terdapat skema yang menyamar sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik lautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat peribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran resmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Frekuensi di Bengkalis, Indonesia, 102.3.
2: Melaka FM pasti mempesonakan.

0: Baiklah, Gegar Pagi 8.21 minit pagi. Untuk topik kita pagi ni, apa perkara yang anda selalu cakap, kejap lagi lah. Tapi last-last, akhirnya tak buat. Apa dia?
1: Apa topik Gegar Pagi hari ini?
0: Itulah topiknya. Okay. Baik, kita ada komen daripada rakan-rakan sahabat-sahabat pada pendengar Belakang FM. Kalau boleh sertakan nama dan juga lokasi ada di rakan Belakang FM pagi ini. Okey, sebelum saya pergi ke topik yang anda komen ni, ada kiriman daripada Acik Muni Said Desa Mabuk. Asrul, waalaikumsalam. Asrul, assalamualaikum. Saya jawablah waalaikumsalam. Mosul Haji Alias, pun ada juga tiang komen. Tapi saya nak kita dengarkan dahulu. Ini Amar punya komen lah. Amar punya komen cerita tentang kejap lagi akhirnya tak buat. Apa dia?
2: Baik, terima kasih DJ Osrul yang berada di konten Belakang FM. Ini best juga topik ni sebab selalu buat kan. Pertama apa, kalau perkara yang saya kata kejap lagi kan nak buat, tapi tak buat pun, salah satunya lipat baju. Okey, lipat baju ni kebetulan sebab saya pun dari kemarin kata nak lipat baju kan, ni sampai sekarang tak lipat lagi ni. Lepas tu kalau buat makan pun sama juga, kejap lagi lah makan, sampai ke petang lah kadang-kadang tak makan. Lepas tu kalau macam beli barang pun begitu juga. Sekejap lagi dah beli. Tak juga. Begitulah.
0: Tak beli-beli.
2: Yang dapat saya kongsikan untuk apa respon topik kita pagi ni.
0: Yeah.
2: Jadi kepada kawan-kawan terutamanya yang mendengarkan Belakang FM ketika ini, terutama sekali yang malas lipat baju macam saya tu, jangan lagi ikut ya. Belakang FM radio nombor 1 orang
0: belakang. Okey, baik, lipat baju. Yelah, banyak benda yang dalam kehidupan kita seharian kan. Macam itulah. Terutama yang dekat bilik hijau ni kan. Kadang-kadang saya salah seorang je lah. Kawan-kawan kalau hantarkan kiriman kat bilik hijau, dia tengah sibuk tu. Kita tengah sibuk kan. Kejap lagi lah reply. Alah, terlupa langsung tak buat. Macam itulah lebih kurang kan. Anda tinggalkan komen anda juga. Kejap lagi saya nak bacakan lagi kiriman daripada Moksu. Ada tinggalkan komen. Perkara yang anda selalu cakap kejap lagi tapi akhirnya tak buat. Terus bersama dengan kami Gegar Pagi 6.10 Melaka FM. Mempersona Ken pagi anda.

Di media sosial, terdapat banyak iklan pinjaman online segera yang disasarkan kepada mereka yang terdesak dan mahukan pembiayaan pantas. Salah satu modus operandi penipuan berkaitan pembiayaan peribadi selalunya meminta mangsa memasukkan wang untuk kos tertentu. Malah ada segelintir yang menyamar sebagai ejen atau pegawai bank dengan meminta deposit pembiayaan peribadi sebelum menghilangkan diri. Jika anda berhadapan dengan pihak yang meminta bayaran sebelum pinjaman diberikan, dinasihatkan agar anda tidak meneruskan permohonan pembiayaan tersebut. Elak menjadi mangsa dan ditipu oleh pihak tidak beretika ini. Pesanan ini daripada saya, Zaman Islam, khas untuk pendengar setia Melaka FM, mempesonakan. Frekuensi di bawah tu

0: mana lagi kalau bukan di Malak FM.
1: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
0: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.

0: Okey, 8.41 minit pagi. Gegar pagi 6.10 di seri Selasa bersama dengan saya, Dah Astrol. Terima kasih anda yang bersama dengan kami menerusi frekuensi 102.3 ataupun yang mendengarkan Melaka FM menerusi RTM. Terima kasih banyak-banyak, ya. Okey, mana ni? Mana ni pelanggan baru masuk ni? Selamat pagi, Rol, ya. Kak Syarida kita, ya. Kak Zura Juju. Saya nak bacakan kiriman daripada Kak Zura Juju ni. Kata dia buat memuas keluarga. Semua tak sihat. Demam katanya. Semoga cepat sembuh, eh. Dia doakan Mama Nomi cepat sembuh. Terima kasih. Kak Zura Juju doakan. Doakan. Buat memuas keluarga semua tak sihat. Demam, eh. Semoga cepat sembuh. InsyaAllah. Amin. Mudah-mudahan. Cik Gaya. Terima kasih. Cik Gaya Marshall TikTok. Terima kasih. Amar. Cik Zakri Chan. Sahabat saya. Assalamualaikum Kanda. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Amar, Kak Ram, Sungai Jenis sama juga Mendung Astro. Apa khabar? Baik, sihat, alhamdulillah, ya. Okey, baik, berkenaan dengan topik kita pagi ni, topik kita pagi ni apa, ya?
1: Apa topik gegar pagi hari ini?
0: Ya, perkara yang anda selalu kata kejap lagi tapi akhirnya tak buat-buat. Apa dia, ya? Kita ada Maksud Raja Alias yang tinggal komen katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Astrol. Cuaca dekat Raja Alias pagi ni sejuk sikit tengah malam. Tadi hujan. Oh, patutlah. Okey. Salam gegar pagi buat semua teman-teman tuan-tuan Melaka FM. Biasalah di Jasrul. Kalau kerja nanti kejap lagi, nanti kejap lagi, nanti kejap. Sampai sudah kerja tak buat. Maksud ni nak alihkan anak-anak bunga, nak susun pasu bunga. Bunyinya sekejap lagi. Makan masa. Tapi buat ke tak buat tu? Kejap lagi lah nak susun pokok bunga, eh. Okey. Baik. Maksud. Terima kasih, Maksud. Baik, seterusnya kita ada ni daripada Cik Gaya. Assalamualaikum Astro. Waalaikumsalam. Jemput sarapan pagi nasi lemak ayam le dari Cik Gaya. Mana lagi Melaka le. Woi, siap atau gambar tak tahan tu. Okey. Puteri Sri Kandi. Selamat pagi katanya. Baik. Topik kita pagi ni perkara yang anda selalu kata kejap lagi akhirnya tak buat-buat sampailah ke sudah. Okey, kita ada kiriman daripada Moksu pula, daripada Mak Iam. Yang ni dia menyapa saya dari pagi tadi. Nanti kita keudarakan, boleh tak? Apa pun terus setia bersama dengan kami. Di

bagi 6.10, tinggal komen anda eh, perkara yang buat yang ada selalu sebut kejap lagi tapi tak buat. Okey, tinggal komen anda di 0108061023 Gegar Pagi di Melaka FM.

0: di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.
1: Ya, yang belum lagi muat turun RTM Click, kena muat turun di telefon bimbit anda kerana ianya betul-betul percuma. Baik, dah pun 8.51 minit pagi. Kejap lagi jam yang terakhir nanti saya nak bagi ucapan yang sambut hari lahir hari ni. Ada yang hantarkan kiriman kata nak bagi ucapan hari lahir. Kejap lagi jam yang terakhir. Kejap lagi pukul 9 kita dengarkan berita dahulu dari pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan sekembalinya nanti anda terus bersama dengan saya dengan topik pagi ni, iaitu perkara yang anda selalu cakap kejap lagi akhirnya tak buat. Kejap lagi boleh? Jam terakhir ni saya bacakan tau. 0208-06-1023. Okey, terus bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10 Lagi FM, maksudnya kan pagi anda.

0: Penyedia perkhidmatan elektronik Know Your Customer EKYC sedang mengemaskini sistem masing-masing bagi mengenal pasti reka bentuk dan ciri MyCard generasi baharu dalam proses pengesahan identiti. Jabatan Pendaftaran Negara JPM memaklumkan langkah itu susulan kesukaran yang dihadapi sebahagian pemilik MyCard baharu ketika melakukan pengesahan identiti. Beberapa sesi libat urus bersama agensi berkaitan dan penyedia EKYC telah serta sedang dilaksanakan bagi memastikan proses pengesahan identiti berjalan lancar. Pelajar institusi pendidikan tinggi IPT disaran tidak menghadkan pilihan pengajian berdasarkan negeri. Sebaliknya, memanfaatkan peluang mengikuti kursus yang ditawarkan di seluruh negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, mobiliti pendidikan antara negeri penting bagi memberi pendedahan lebih luas kepada pelajar selain memperkaya pengalaman dan kemahiran menerusi pengembaraan ilmu.
1: Untuk mengajar ilmu itu adalah merupakan satu journey, ya, satu pengembaraan ilmu yang sebenarnya akan menambahkan lagi pengalaman kita, kemahiran kita dengan berada. Jadi tidak boleh kita hanya meletakkan, oh, oleh kerana dia berada di dari Sabah, dia nak belajar di Sabah saja, dia tak nak pergi ke Semenanjung, ataupun dari Semenanjung dia tak nak belajar, nak pergi belajar di di Sabah. Kan kita ni satu negara, jadi sewajarnya kita mengambil kesempatan itu.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Dalam pada itu, Persatuan Akauntan Bertauliah ACCA bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan KPM bagi meningkatkan kemahiran kira-kira 1,000 pendidik prinsip perakaunan di seluruh negara sekaligus menyokong sasaran Malaysia melahirkan 60,000 akauntan menjelang 2030. ACCA memaklumkan inisiatif itu bertujuan memperkasakan kumpulan bakat perakaunan negara dengan meningkatkan pengetahuan perakaunan dan peluang pembangunan profesional dalam kalangan pendidik sekaligus memperkenalkan literasi kewangan bidang perakaunan serta pelbagai laluan kerjaya dalam profesion itu kepada pelajar dengan lebih berkesan. Caj penyertaan Bazar Deepavali Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2026 diturunkan kira-kira 83% kepada maksimum RM400 termasuk cagaran berbanding RM2,626 tahun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yoh berkata, kadar itu diselaraskan dengan caj Bazar Ramadan sebagai sebahagian usaha kerajaan mengurangkan kos menjalankan perniagaan kepada penjaja di ibu negara.
2: Fokus kita senang sahaja, kita nak turunkan kos untuk penjaja, beri tempoh berniaga yang lebih panjang kepada mereka. Tahun ini kita buka peluang untuk mereka berniaga, tempoh berniaga adalah dipanjangkan daripada 21 hari kepada 30 hari.
0: Hina Yoh. Sementara itu, bagi mengurangkan risiko kesesakan, DBKL akan melaksanakan kawalan trafik ketat di sekitar Jalan Tun Sambatan sepanjang penganjuran Bazar Deepavali 2026. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Fadlul Mak Wujud berkata, laluan alternatif turut dikenal pasti bagi memastikan pergerakan kenderaan di sekitar Brickfields kekal terkawal.
3: Kita dah lihat perkara ni di peringkat awal lagi sebelum kita kenal pasti Jalan Tun Sambatan 1, ada jalan-jalan alternatif yang kita telah tengok, dan pada masa sama kita juga akan pastikan bahawa sistem laluan nanti pada sewaktu sepanjang bazar ni berlangsung, kawalan trafik yang ketat akan kita laksanakan di tapak lah.
0: Bazar Deepavali tahun ini berlangsung selama 30 hari bermula 9 Oktober hingga 7 November. Usaha meningkatkan pendapatan rakyat perlu disertai langkah pengawalan kos sara hidup bagi memastikan peningkatan pendapatan benar-benar dapat dinikmati dan memberi manfaat kepada rakyat. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, kedua-dua aspek itu perlu diberi perhatian dalam belanjawan 2027.
4: Jadi antara pilihan utama dalam pilihan yang paling mudah adalah untuk meninggalkan cukai. Tetapi ini alhamdulillah kita dapat lihat sekiranya kerajaan sangat cermat dan bijak dan cekap menguruskan hasil pulangan, sudah pasti akan ada tambahan hasil tanpa adanya bebanan tambahan yang dikenakan kepada rakyat. Jadi ini dapat terhasil sekiranya kerajaan berhemat dalam menguruskan kutipan hasil untuk mengelakkan ketirisan daripada berlaku apa-apa bentuk leakages, dan juga menjadikan bantuan-bantuan yang yang diberikan kepada rakyat itu lebih bersasar dan mencapai kepada golongan rentan yang sepatutnya menerima bantuan tersebut. Yang mana ini menunjukkan satu strong political will sebagai satu tindakan yang bertanggungjawab.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Dalam pada itu, purata gaji dan upah bulanan warga negara Malaysia meningkat 4.1% kepada RM3,803 pada 2025 berbanding RM3,652 pada tahun sebelumnya. Demikian menurut laporan survei gaji dan upah Malaysia 2025 diterbitkan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSAM. Pertumbuhan positif purata dan penengah gaji serta upah bulanan tahun lalu mencerminkan perkembangan lebih baik dalam pasaran buruh dan pendapatan pekerja. Projek kawalan keselamatan sempadan negara perlu diberi keutamaan dan disiapkan mengikut jadual bagi memastikan kedaulatan negara terus terpelihara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud berkata, projek berkenaan tidak boleh dilaksanakan seperti projek biasa kerana melibatkan kepentingan keselamatan negara. Projek Kompleks Immigration, Custom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Serikin kini mencatat kemajuan kira-kira 11% dan mendahului jadual 6 hari. Projek itu dijangka siap dalam tempoh setahun. Berita seterusnya. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, cabaran skuad badminton Malaysia diteruskan hari ini apabila bakal turun beraksi di peringkat suku akhir acara berpasukan skuad lelaki negara yang cemerlang menewaskan Mongolia semalam bakal berdepan tugas getir menentang Indonesia dalam pertemuan yang dijangka sengit. Manakala skuad wanita ketika ini sedang menentang Korea Selatan untuk memburu slot ke separuh akhir. Sementara itu, China terus mengukuhkan kedudukan selaku pendahulu kutipan pingat dengan menambah 12 pingat emas semalam, menjadikan jumlah kutipan pingat keseluruhan 23 emas, 10 perak dan 5 gangsa diikuti tuan rumah Jepun dan Korea. Manakala kontijen Malaysia kini di kedudukan ke-22 dengan 2 pingat gangsa. Luar negara, di Jepun, dua orang disahkan maut manakala lebih sejuta penduduk dinasihatkan berpindah susulan taufan Dojuan yang membawa hujan lebat, banjir dan tanah runtuh di sekitar Tokyo. Agensi Meteorologi Jepun memaklumkan taufan itu kini bergerak menjauhi pantai dan menuju ke timur laut dengan kelajuan angin sedikit berkurangan. Sementara itu, lebih 270 penerbangan dibatalkan manakala lebih 9,000 rumah di bandar itu terputus bekalan elektrik. Beberapa perkhidmatan kereta api turut dihentikan berikutan amaran tanah runtuh yang dikeluarkan di Tokyo, Chiba, Kanagawa dan Shizuoka. Britain bersetuju memberikan sokongan ketenteraan kepada Arab Saudi bagi membantu negara itu menghadapi serangan drone dan peluru berpandu kumpulan Houthi. Perdana Menteri Andy Burnham berkata, pesawat tangki Voyager akan menyediakan khidmat pengisian minyak di udara kepada jet pejuang Arab Saudi. Namun, misi itu hanya bertujuan membantu pertahanan Riyadh dan tidak akan digunakan bagi menyokong serangan terhadap Houthi. Amerika Syarikat sedang mengusahakan perjanjian besar-besaran untuk membeli potash dari Belarus dalam usaha untuk mengurangkan kebergantungan kepada Kanada sebagai pembekal utama baja. Presiden Donald Trump berkata harga potash berkenaan akan lebih jauh rendah berbanding harga yang kini dibayar kepada Kanada. Tindakan Trump itu dilihat meningkatkan lagi ketegangan perang perdagangan antara kedua-dua negara. Kesatuan Eropah EU mengesa negara anggotanya meneruskan sekatan terhadap Rusia susulan perang di Ukraine. Ketua Dasar Luar EU Kaya Kallas menegaskan sekatan itu penting untuk mengehadkan sumber kewangan Moskow dan mengekalkan tekanan terhadap Rusia. Namun 27 negara anggota kesatuan berkenaan masih gagal mencapai persetujuan mengenai lanjutan sekatan tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. E-KYC dikemas kini lancarkan pengesahan MyCard baharu. Pilihan pengajian tidak harus terhad mengikut negeri. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.
1: 102.3 Melaka FM.

0: Sedangkan menjaga kebersihan adalah salah satu perkara civic yang mesti ada dalam diri kita. Buanglah sampah di tempat yang betul. Kebersihan tanggungjawab kita bersama. Saya Hakim Rusli, anda sekarang sedang mendengar Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Frekuensi Melaka FM di Alor Gajah 102.3.

0: Okey, 9.23 minit pagi. Terima kasih anda yang bersama dengan kami di 102.3. Terima kasih kerana tetap setia bersama dengan kami sejak pukul 6 pagi hinggalah ke saat ini. Ya. Saya doakan semoga urusan kita dipermudahkan. Anda bersama dengan saya, Dastrol, menemani anda di Gegar Pagi 6.10 selama 4 jam. Ya. Bermula 6 pagi tadi sampai pukul 10 pagi. Okey, ini kiriman daripada Mak Ayam Lendu. Awal-awal pagi lagi, Mak Ayam dah menyapa saya. Tahu, nota suara je. Jom kita dengarkan.
1: Assalamualaikum, Azrul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat bertugas. Salam subuh untuk Azrul.
0: Bagi tadi tau.
1: Ayam doa moga Azrul sehat daripada pukul 6 sampai pukul 10 pagi.
0: Terima kasih Mak Yam.
1: Sehat banyak umur dan makan rezeki.
0: Ya.
1: Moga Azrul sehat, anak-anak sehat. Dia kemudahkan tugas Azrul lagi ni.
0: Ya.
1: Ayam doa semoga kita sehat semua Azrul.
0: Ya.
1: Teman-teman belakang payah, DJ belakang payah semua sehat. Dapat kita jumpa lagi kat udara Azrul.
0: Ya Mak Yam.
1: Okay, Azrul. Sama kita berdoa dimurahkan rezeki di panjang umur dan berkesihatan untuk kita Azrul.
0: Ya, insyaAllah. Okay,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mak Yam Lendu ya, ha, yang sampaikan ucapan pagi menyapa saya pagi tadi kan. Okey, ini daripada Haji Munir Said dari Semabuk, katanya hari ni hari lahir anak cik Abang Su Azrul. Ha, hari ni 22 September. Ha, macam biasalah. Jomlah. Nazir, nama dia Nazir. Siapa lagi sambut hari lahir ni? Mai sini bagi tahu.

Semoga banyak umur murah rezeki selalu, insyaAllah. Mudah-mudahan ya, jaga diri, jaga kesihatan, semoga hidup lebih diberkati, insyaAllah. Mudah-mudahan ya. 140 dah jumlah tapping di live TikTok Melaka FM. Terus bersama dengan saya dan Astro sehingga pukul 10 pagi, Gegar Pagi 6.10. Pastinya Melaka FM mempersonakan pagi anda.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Ya, pastinya mempersonakan anda. Terima kasih anda yang bersama dengan kami di 102.3 yang juga menonton live di TikTok Melaka FM. Terima kasih banyak-banyak. Ya, ha. Okey, baik. Masih lagi kita nak bercerita tentang topik kita pagi ni, iaitu perkara yang anda selalu sebut kejap lagi tapi akhirnya tak buat. Ya, saya tengok-tengok juga komen-komen dekat di bilik biru Melaka FM ni. Ha, sebab saya ada update kat situ kan. Macam saya tengok ada yang cuma komen bagi salam, okay. Menyapa saya ucap selamat pagi macam James Pengiran ni kan. Dia kata, selamat pagi Dastrol. Cik Kamal Nizam pula, assalamualaikum, selamat pagi, waalaikumsalam. Aino Jaafar, AJ, terima kasih. Cik Hafiz MG juga, terima kasih banyak-banyak. Ya. Okey, baik, bagaimana agaknya keadaan ataupun cuaca di tempat anda? Okey, kalau melihat indeks bacaan IPU di negeri Melaka, kadarnya sederhana saja, bacaannya sederhana saja. Di Bandar Melaka 79 bacaan yang dicatatkan, di Bukit Rambai 86 dan di Alu Gajah 70. Okey, untuk IPU hari ini nampak okey. Ya, yang penting sekali maklumat ataupun info yang kami di Melaka FM ni akan kongsikan dari semasa ke semasa. Kalau dah sampai tahap kurang sihat macam warna kuning kan, hati-hatilah, nanti kami akan kongsikan lagi. Okey. Dan untuk hari ni, setakat pagi ni nampak warna hijau. Okeylah, sederhana eh. Baik, apa pun terus setia bersama kami di Melaka FM. Dah pun pukul 9.41 minit pagi. Hampir-hampir ke penghujung segmen Gegar Pagi hari ini. Terus bersama dengan Melaka FM, pastinya mahu sediakan pagi anda.

Daripada Niki dan juga Mia Yasmin, hilangkanlah baru saja anda dengarkan di Gegar Pagi 6.10. Terima kasih sahabat-sahabat rakan-rakan yang bersama dengan kami ya. Sahabat pukul 6 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Ya, saya dah habis tugas dah. Terima kasih semua atas perhatian, perkongsian, teman berteman kita, saling kita berinteraksi menerusi live TikTok Melaka FM. Terima kasih banyak ya. Dan insyaAllah selepas ini untuk segmen yang seterusnya, untuk edisi hari Selasa ini 22 September 2026, bersama dengan DJ Mala. Akan bersama dengan anda bermula 10 pagi hingga 2 petang. Terima kasih semua sahabat-sahabat rakan-rakan ya. Oi, kawan lama ni ada juga ni ha. B1 ada, Khairul Nisa ada, Joker, terima kasih banyak. Dan kita akan bersama lagi pada hari Jumaat insyaAllah. Saya yang sama juga. Maknab, terima kasih Maknab. Dah selesai sarapan eh. Terima kasih semua. Dan insyaAllah jumpa lagi pada hari Jumaat nanti eh. Okey. Dan teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, bye-bye.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, takut kerana salah, berani kerana benar.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Takut kerana salah, berani kerana benar.
2: Bermaksud, takut kerana telah melakukan sesuatu kesalahan, sebaliknya berani mempertahankan hak jika berada di pihak yang benar.
1: Contoh ayat.
2: Usman tidak berasa gentar dengan gertakan kawannya itu kerana dia tahu dia tidak bersalah. Bak kata pepatah, takut kerana salah, berani kerana benar.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. The Music selama 1 jam, Melaka

0: Sulika. Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka FM, 18 jam sehari. Anda bosan? Tak tahu nak buat apa? Jangan risau, jangan khawatir. Melaka FM kan ada.
1: Melaka FM memenuhi citarasa anda dengan pelbagai variasi muzik terkini,
0: retro,
1: 60-an,
0: nasyid,
1: rock,
0: dangdut
1: dan pelbagai lagi. Dengan Melaka FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Pasti yang terbaik.

Assalamualaikum. Hai, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih anda semua yang terus setia bersama kami pastinya di radio nombor 1 orang Melaka, Melaka FM mempersonakan. Alhamdulillah kita jumpa lagi untuk edisi hari ini, hari Selasa 22 September 2026. Kita dah masuk jam yang kedua untuk Pesona 12 dan kepada anda semua saya doakan semoga semuanya sihat-sihat selalu. Semoga semuanya dalam keadaan terkawal baik-baik saja ya. Selamat menjalankan tugas kepada anda yang sedang bertugas dan juga untuk anda yang masih lagi dalam pemanduan, hati-hati memandu. Okay? Di jam yang kedua ni macam biasalah, kita nak layan lagu-lagu permintaan. Ya. Jadi kepada anda yang nak dengar lagu-lagu anda saya tunaikan, boleh je. Terus hantarkan lagu-lagu permintaan itu ke bilik hijau kami 01080610123. Ataupun boleh je join sekarang dekat live TikTok Melaka FM. Saya tengah live ni ha. Pergi dekat TikTok Melaka FM, kita sembang-sembang, santai kan sambil layan lagu. Dan boleh buat permintaan lagu jugalah. Komen je nama lagu, nama penyanyi. Dan terima kasihlah semua yang berada di live TikTok ni. Ada Yan 76, terima kasih. Najil, terima kasih. Kak Nani. Ada Lemang Tok Abah, terima kasih. Waalaikumsalam. Kak Nani, terima kasih. Mr. Dong. Dan juga semualah yang berada di live TikTok ni ya. Arik, terima kasih juga. Dan kepada anda yang belum join, jom singgah sekarang. Kita layan lagu-lagu permintaan, okey? Baik, kita mulakan dengan lagu ini. Dan pastinya selepas ni saya akan tengok dekat bilik hijau. Ramai yang dah hantar rasanya. Kejap lagi saya tunaikan lagu-lagu di bilik hijau, okey? Terus dengar Melaka FM.

0: dengan memandu tu. Jangan main telefon tau. Nyawa kau bukan boleh diganti macam sarung telefon. Ingat, satu silap boleh buat maut. Pakai telingan keledar, pakai tupi keledar, patuhilah lampu syarat. Jangan jadi mangsa kecuaian sendiri. Pandu cermat, jiwa selamat. Sayang nyawa, sayang keluarga. Hai, saya AB Saiful Ali. Anda sedang mendengarkan Melaka FM, radio nombor 1. Korang Melaka.
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
3: Melaka FM pasti mempesonakan.
4: Baik, terima kasih anda semua di mana saja berada ketika ini. Yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, cepat muat turun sekarang. Sebab apa? Sebab boleh dengarlah Melaka FM kan? Di mana-mana saja anda berada, insyaAllah boleh dengar je Melaka FM. Tak kiralah di hujung dunia sekalipun. Asalkan ada talian internet. Ya? Okay, jadi apapun, terima kasih semua yang setia bersama kami di Melaka FM. Cuaca hari ini pun nampak macam gelap je dekat Melaka ni. Di sekitar bandar Melaka ni, cuaca macam mendung gitu, angin kuat. Saya nampak angin kuat kat situ, pokok-pokok bergoyangan. Okeylah, jadi apapun, saya harapkan semuanya dalam keadaan baik. Selamat bertugas kepada anda di sektor kerajaan ataupun swasta yang setia mendengarkan kami. Terima kasih. Dan kalau nak dengar lagu-lagu permintaan, cepat hantar sekarang 010-806-1023 ataupun boleh terus je komen dekat live TikTok Melaka FM. Okey, Mak Jah, terima kasih Mak Jah. Orang yang pertama hantar mesej pagi ni, dia nak dengar lagu daripada kumpulan Mega, Takdir dan Waktu. Katanya lagu ni ditujukan kepada Pak Tua, Kak Nur Kamaria, Kak Bib, Kak Ram, Mak Su, Kak Nani, Pak Wan, Ramli, Cik Mam, Mak Aitun, Kak Nani, Zura, Jojo, Mak Nab dan juga semualah yang sedang mendengar Melaka FM ketika ini. Katanya semoga kalian semua sihat-sihat dan semoga terhibur. Baik, Kak Nani Pelangai pula, terima kasih Kak Nani, nak dengar lagu Jangan Pisahkan daripada Daddy Doris, ditujukan kepada Kak Ram, Kak Bib, Kak Azhan, Nur Kamaria, Mak Su, Raja Alias, Pak Tam, Pak Tam pula, Pak Tua Serkam, Mak Long Hawa, Mak Jah, Mak Yah Jasin, Mama Nomi dan juga semualah dengan setia Melaka FM. Okey, terima kasih Kak Rani, kejap lagi kita layan ya. Dan juga terima kasih kepada Mok Su Raja Alias, nak dengar lagu Hadirnya Seorang Kekasih, nyanyian Ramlah Ram, ataupun dia nak dengar lagu Puncak Kasih daripada Zian Azin. Okey, saya pilih salah satu je ya. Lagu tu khas untuk Mak Jah, Hajah Zainab, Mak Yah Jasin, Mama Nomi, Kak Bik, Kak Nani, Mak Long Hawa, Ramli Bertahulu. Semoga sejahtera selalu, semoga sihat selalu katanya. Okey, okey, baik. Dan lagi, siapa ni? Hari ni hari lahir saya. Saya nak request lagu. Nak dengar lagu apa ni? Lagu Hindustan lah. Kia Hua Tuje Tumko Nabul Payenge. Ni betul ke tak saya sebut ? Tapi tak ada nama ni, siapa ni? Selamat hari lahir lah ya kepada anda yang menyambut hari ini, 22 September 2026. Semoga dipermudahkan urusannya, diberkati umurnya, sihat selalu, bertambah-tambah rezekinya, insyaAllah. Okey, baik, jom kita layan lagu ini, permintaan daripada rakan kita di TikTok, Arik, nak dengar lagu daripada Anwar Zain, Lelaki Ini, Melaki FM.

pisahkan jangan pisahkan kita juga antara anda pendengar setia Melaka FM dan juga 102.3. Semoga kita tidak berpisah, kan? Teruslah bersama kami di Melaka FM dengan lagu-lagu dan pastinya info-info terkini akan kami sampaikan khas untuk anda, okey. Dah pun 11.27 minit pagi. Selamat pagi kepada anda yang mungkin baru ikuti siaran kami ketika ini. Terima kasih yang dah join dekat live TikTok. Terima kasih. Ada Kak Nani. Semoga terhibur Kak Nani. Lagunya telah pun ditunaikan. Bintang Comel. Terima kasih. Ada juga Fairul Azrin. Terima kasih. Lagu-lagu yang anda minta sekejap lagi saya akan tunaikan tau. Mas Munib, terima kasih. Dan juga semualah yang berada di live TikTok ni. Semoga terus setia, terus tetap screen, okay? Dan juga share-share lah live kita, kan? Semoga lebih ramai lagi jadi sahabat kami di Melaka FM ni. Okay, dan ini berkaitan dengan jualan Melaka Sayang Rakyat sempena dengan program Melaka Bila Larut Malam tahun 2026. Jangan ketinggalan pada 26 September ini. Anda boleh datang ramai-ramai ke Pasar Besar MBMB Bacang Melaka, ya, bermula jam 6 petang hinggalah 10 malam. Dan yang pastinya ada pelbagai jualan murah akan berlangsung di sana, jadi jangan ketinggalan. Anda boleh dapatkan kupon juga dan pendaftarannya bermula 6 petang. Jadi untuk ketahui dengan lebih terperinci, jangan lupa datang ramai-ramai di Pasar Besar MBMB Bacang Melaka untuk dapatkan jualan murah sempena dengan Melaka Sayang Rakyat ni lah. Jualan Melaka Sayang Rakyat sempena dengan program Melaka Bila Larut Malam untuk tahun 2026. Okey, jom kita terus layan lagu permintaan seterusnya. Ini dia daripada Ramlah Ram, Hadirnya Seorang Kekasih. Dan kepada anda yang mungkin sedang bertugas ketika ini, saya ucapkan selamat bertugas. Yang mungkin berada di barisan hadapan bertemu dengan pelanggan setiap hari, jangan lupa ukirkan senyuman anda, okey? Layan sehabis baik, insyaAllah. Macam-macam ragam, saya faham, Dan yang pastinya buat yang terbaik, insyaAllah. Kan, yang terbaik juga akan berbalik kepada anda. Pastikan setia bersama kami di Melaka FM, pastinya mempesonakan.

Terus setiap seorang kami di Melaka FM, semoga terhibur. Satu lagu Hindi untuk anda, Kya Hua Tujhe. Semoga terhibur, okay? Baik, kepada anda yang mungkin tengah sibuk dekat dapur tu, tengah masak-masak, hati-hati, okay? Semoga semuanya selamat. Masaklah makanan yang paling sedap, yang paling berkhasiat untuk keluarga anda, ya? Tapi kalau ada anak-anak kecil tu, pastikan pintu depan tu dah dikunci, dah ditutup dengan rapi, ya? Sebab apa, macam-macam kejadian boleh berlakulah. Dan ini ada berita terkini dari di mana? Kota Tinggi. Di Kota Tinggi, Johor, baru saja dilaporkan pagi ini seorang kanak-kanak berusia 5 tahun hilang. Sebab apa? Tak tahulah macam mana kejadiannya. Ibu, ayah, keluarga ni jumpa anak-anak kecil ni yang berusia 5 tahun ni di tepi sungai. Katanya dicampak. Dan sekiranya adalah di kalangan anda, kan, di kampung anda, di taman anda, berdekatan dengan rumah anda, mungkin ada orang yang kata apa, mungkin ada sakit mental dan sebagainya. Ini kejadian ni pun disebabkan oleh seorang pesakit mental. Mungkin tak tahulah macam mana dia pergi ke rumah tu ke, ataupun anak kecil tu ada kat luar rumah ke dan sebagainya, ditangkapnya budak tu, dibawa ke tepi sungai dan dicampak. Jadi apa pun, kita nak salahkan siapa? Sebab orang tu sakit mental, kita dah tahu dah bermasalah, kan? Jadi apa pun, kita harapkan semoga kejadian ini tidak berlaku lagi, ya. Pastikan kita jagalah keselamatan di rumah kita tu, kunci dengan rapat pintu sekeliling rumah. Kadang-kadang kita kat dapur, kita tak perasan anak kecil kita berjalan ke mana, ya. Jadi apa pun, semoga selamat semuanya, insyaAllah, ya. Dan kita harapkan semoga keluarga yang terlibat tadi tu semoga terus tabahlah, ya. Semoga kuat dengan kehilangan seorang anak kecil berusia 5 tahun, sebaya anak saya tau. Okey, jadi apa pun, semoga terus setia bersama kami di Melaka FM. Pastinya info-info terkini dan juga lagu-lagu terbaik untuk anda. Melaka FM mempesonakan.

0: kami, Rock FM pasti mempesonakan.
1: Ya, terima kasih semua yang terus setia bersama kami di Melaka FM, ya. Ya, DJ Mala di sini akan setia dengan anda sehingga jam 2 petang nanti. Terima kasih yang baru ikuti siaran kami, yang dengar kami di 102.3 ataupun anda dengar kami di RTM Click. Terima kasih banyak-banyak, okey. Dah pun 12.04 minit tengah hari. Selamat tengah hari kepada anda, peniaga-peniaga. Hari ini apa khabar, ya? Nampak gayanya hujan dah turun di beberapa lokasi di negeri Melaka, dan untuk makluman, ada amaran ribut petir dikeluarkan. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang, ya, dijangka di Negeri Sembilan, di Port Dickson, Seremban dan juga Rembau, manakala di Melaka, Alu Gajah dan juga di Melaka Tengah, di Sabah juga di Pantai Barat, Tuaran, Putatan, Kota Kinabalu dan juga Penampang. Semoga sentiasa berwaspada, dan amaran dikeluarkan lagi apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dan intensiti hujan melebihi 20 mm. Tapi setakat ini kalau di sekitar jalan Taming Sari ni hujan renyai-renyai sahaja, di Taman Merdeka katanya sekarang ni hujan lebat, dan juga beberapa kawasan lagi dilaporkan dah pun hujan, di Lubuk Redan juga hujan sekarang ini. Jadi kepada anda yang memandu, hati-hati memandu, jika perlu nyalakan lampu, nyalakan lampu kenderaan anda untuk keselamatan bersama, okey. Semoga semuanya dalam keadaan terkawal, yang sedang bertugas selamat menjalankan tugasan anda. Mak-mak kita dekat dapur tu, masak apa hari ni? Hati-hati, ya. Masaklah makanan yang paling enak di dunia. Kadang-kadang mak-mak kita masak kan, telur, masak sambal pun sedap. Bertambah-tambah. Okeylah, apapun, terima kasih semua. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Terus dengar Melaka FM.

0: terus dengar Melaga FM pastinya mempesonakan.
1: Baik, dah pun 12:27 minit tengah hari. Selamat tengah hari semua di mana saja anda berada. Ketika ini saya doakan semoga semuanya sihat-sihat belaka. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Dan terima kasih dengar Melaka FM yang sedang memandu. Hati-hati selalu. Ya, dengar 102.3. Terima kasih kerana menjadikan kami sebagai teman sepanjang perjalanan anda. Okey. Baik, ini makluman untuk anda yang berada di dekat mana ni? Hilang pula. Kampung Belimbing Dalam. Kepada penduduk Kampung Belimbing Dalam dimaklumkan sekiranya buka paip tiba-tiba tak ada air, ada kerja-kerja pembaikan paip sesalur utama bocor ya, yang bersaiz 15 150 mm, di Kampung Belimbing Dalam sedang dibaiki sekarang ini dan insyaAllah bekalan air akan didapati secara berperingkat lah ya. Jadi kepada anda yang tinggal di kawasan berdekatan Belimbing Dalam ni, jadi hati-hatilah, dan kalau boleh tu, kalau masih lagi ada air, simpan secukupnya air ya di Kampung Belimbing Dalam dan juga kawasan di sekitarnya. Okey, dan gangguan ni bermula jam 11 pagi dan akan berakhir dalam 7 jam seterusnya lah, dalam masa 7 jam begitu akan selesailah kerja-kerja pembaikan paip ni. Jadi harap maklum. Okey, baik, kepada anda semua, jom kita layan dulu lagu ini dan pastikan anda yang baru ikuti siaran kami ketika ini akan terus setia dengan kami sehinggalah jam 12 tengah malam nanti, yang pastinya kami Melaka FM bersiap 18 jam sehari khas untuk anda. Info terkini dan juga hiburan khas untuk anda di mana saja anda berada. Melaka FM.

12.34 minit tengah hari, ketika ini bernafas dalam lumpur daripada kumpulan Wings, semoga terhibur. Rider-rider pencari rezeki ketika ini yang mungkin sedang berlumba-lumba untuk mengejar order, hati-hati memandu ya, hati-hati tunggang motosikal tu, hati-hati. Kabarnya di sekitar Kelebang juga hujan lebat sekarang ini, jadi hati-hati kepada anda yang memandu. Kalau di Jalan Taming Sari sekarang ni dah berhenti hujannya, tapi mendung je, jadi harapnya anda semua sentiasa berwaspada, hati-hati selalu memandu ya. Dan berhenti di lampu isyarat merah, dalam berita yang saya terbaca hari ini di media sosial berlegar-legar tentang kemalangan yang berlaku, yang mana sebuah lori melanggar lampu isyarat merah kemudian melanggar sebuah motosikal ya, dan tak tahu macam mana keadaan pemandu tersebut, dan kita harapkan semoga semuanya berhati-hati, berwaspada selalu, dan ingat berhenti di belakang garisan putih ya, di apa ni, setiap kali anda berhenti di persimpangan lampu isyarat merah, lampu isyarat tu berhenti di belakang garisan putih. Okey, semoga semuanya dalam keadaan terkawal, hati-hati memandu, semoga semuanya selamat insyaAllah. Saya doakan yang terbaik untuk anda dan pastikan anda setia bersama kami 102.3 menjadi peneman sepanjang perjalanan anda. Terima kasih dengar Melaka FM mempersonakan.

Menghampiri jam 1 tengah hari dan 12.49 minit tengah hari ketika ini. Jadi kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Selepas ini berita akan menyusul tepat jam 1. Dan sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu Zuhur hari ini bagi seluruh negeri Melaka 1.7 minit tengah hari, Asar 4.9 minit petang, Maghrib 7.9 minit malam, manakala Aisyah 8.18 minit malam. Teruskan kesetiaan anda bersama kami, Melaka FM mempesonakan.

0: kuasa, kelajuan dan keberanian tanpa had. Tiada ruang untuk kesilapan. Siapakah yang bakal menaklukkan bumi San Marino? Saksikan sorotan pusingan ke-14 MotoGP Rabu 23 September 9.30 minit malam di Saluran OK dan 11 malam di Sukan Plus, Saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Has crashed out on the very first lap.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Anak kita makin besar.
3: Kena mula simpan untuk masa depan.
2: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
3: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Ativa, motosikal Yamaha NVX serta wang tunai.
2: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selesai.
3: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di ptptn.gov.my. Tetap log terma.

Melaka FM mempersonakan Assalamualaikum, selamat tengah hari, kembali dalam jam yang terakhir untuk episode 12 edisi hari ini Selasa 22 September 2026, dan sebagai panduan kita bersama sebentar tadi tepat jam 1.07 minit tengah hari telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Melaka FM mengucapkan selamat menunaikan solat zuhur. Allahu

0: bila kita diberi nikmat oleh Allah SWT dengan kehidupan, kehidupan ini adalah satu nikmat. Sehingga Syekh Atha Al-Iskandari mengatakan nikmat hidup ini tidak dirasa melainkan orang yang telah mati. Jadi dengan sebab itu, apa tujuan hidup? Bahawa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bangun di pagi hari namun hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah dia tidak melihat hak Allah Ta'ala padanya, maka Allah akan menanamkan kepadanya 4 penyakit di dalam diri dia. Dia ni hidup, dia tak pandang hak akan nikmat Allah, dia pandang dia saja. Maka orang-orang yang macam ni, Allah Ta'ala akan bagi daripada dia 4 penyakit. Yang pertama, kebingungan yang tak ada penghujung. Jadi dia tak melihat akan nikmat Allah, hak Allah Ta'ala dia tak lihat. Maka orang yang macam ni, penyakit yang pertama yang Allah Ta'ala bagi, kebingungan yang tak ada penghujung. Dia tak tahu hidup ni apa nak buat, sehingga dia tak tahu macam mana nak selesai apabila berlaku masalah-masalah dalam hidup. Yang keduanya, kesibukan yang tidak ada berkesudahan. Orang yang tidak melihat akan hak Allah Ta'ala pada dirinya, maka Allah Ta'ala akan beri dia sibuk yang tak ada sudah. Lepas habis kerja pejabat, kerja kat stesen minyak, ada orang dah habis pejabat meniaga pasar malam, tak habis-habis. Kita pun tak tahu dia cari apa. Nak kata duit, duit ada dah. Nak kata rumah, rumah ada dah. Dia rasa tak cukup semua. Tak ada kesudahan dia punya kesibukan dia. Jadi ni dia sibuk bukan sebab berkat waktu. Dia sibuk dia sehingga mana dia tak tahu apa matlamat hidup ni. Dan yang ketiganya, keperluan yang diberikan apa ni oleh Allah SWT, keperluan yang tidak terpenuhi. Makna bila dia tidak melihat hak Allah Ta'ala pada dirinya, keperluan yang tidak dipenuhi. Makna dia dapat ada je sesuatu yang tak cukup dalam hidup dia. Dan yang keempatnya, penyakit yang Allah Ta'ala tanamkan kepada orang yang tidak melihat hak Allah Ta'ala kepada dia, ialah keinginan yang tidak tercapai. Dia usahlah macam mana, dah dapat ni rasa macam tak cukup, dah dapat duit rasa tak cukup, dah ada rumah tangga rasa tak puas. Inilah maknanya perkara ataupun penyakit-penyakit yang ditanamkan oleh Allah SWT kepada orang yang tidak melihat hak Allah Ta'ala pada dirinya. Jadi cuba renungkan apa tujuan kehidupan anda. Mudah-mudahan dengan kita merenung hadis Nabi SAW, kita akan sentiasa mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat, insya-Allah.
1: Frekuensi Melaka FM di Masjid Tanah Melaka 102.3.

0: Anak kita makin besar.
1: Kena mula simpan untuk masa depan.
0: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
1: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Ativa, motosikal Yamaha NVX serta wang tunai.
0: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selih.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di ptptn.gov.my. Tetap Lok Terma.

0: Melaka FM, pilihan orang Melaka.
1: Anak kita makin besar.
2: Kena mula simpan untuk masa depan.
1: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
2: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Ativa, motosikal Yamaha NVX serta wang tunai.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selek.
2: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di ptptn.gov.my. Ketat log terma.
3: Buat bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.
4: Assalamualaikum, selamat tengah hari kepada anda semua yang terus setia bersama kami di Melaka FM. Macam biasalah, 1.30 minit tengah hari kita bersama menerusi Coconut Shake dulu. Dan dah pun bersiap sedia bersama saya di konti ini. Tetamu istimewa kita tengah hari ini, kita bersama dengan Dr. Azila Arifin dari unit penyakit tidak berjangkit Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Assalamualaikum doktor.
5: Waalaikumsalam.
4: Apa khabar?
5: Alhamdulillah sihat.
4: Nampak ceria doktor senyum je.
5: Perlu ceria.
4: Jadi hari ini kita akan berkongsi tentang satu topik yang sangat menarik, sangat penting. Betul. Untuk semua. Jadi harapnya anda setia bersama kami di Melaka FM dan boleh tonton sekarang ni di live TikTok Melaka FM dan juga di Bilik Biru Melaka FM, okey. Kalau ada soalan nanti boleh terus tanyalah ya. Okey, satu harapan, satu soalan, satu harapan. Itu topiknya. Jadi kita nak tahu dengan lebih terperincilah tentang topik kita tengah hari ini doktor ya. Mungkin doktor boleh kongsikan sedikitlah berkaitan dengan fakta dan juga statistik berkaitan dengan bunuh diri. Jadi sejauh mana seriusnya isu ni doktor? Silakan.
5: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat tengah hari kepada semua. So topik hari ini dia agak sebenarnya sensitif kan?
4: Ya, betul.
5: Sebab tamanya bunuh diri. Tapi ialah satu isu yang agak membimbangkan sekarang.
4: Ya.
5: Kalau dalam dunia kesihatan kita panggil dia ialah satu isu kesihatan awam yang membimbangkan dan serius. Sebabnya dalam tempoh hampir setiap tahun 720,000 orang commit suicide, menamatkan nyawa dengan membunuh diri di sekitar dunia. So kalau kita kira kan 720,000 tu dia anggap dalam satu orang akan bunuh diri dalam 4 saat.
4: Oh,
5: di seluruh dunia.
4: Sangat membimbangkan.
5: Yeah, dan betul. Nombor ini meningkat.
4: Ya. Yeah.
5: Dan juga yang kalau yang merisaukannya ialah golongan yang berusia 15 hingga 29 tahun
4: remaja,
5: belia, yang muda-muda ni itu yang paling banyak menamatkan diri dengan cara membunuh diri sendiri. Ini ialah penyebab keempat kematian mereka, apart from accident semua tu, bunuh diri. Jadi penting untuk kita tahu bahawa bunuh diri ni bukanlah satu penyakit yang kita tak boleh cegah. Kan, sakit mental ni ialah sesuatu yang kita boleh rawat. So apa yang kita cuba sampaikan pada hari ini ialah macam mana kita nak ubah apabila jadinya satu-satu isu bunuh diri. Daripada kita spekulasi, kita gosip dan kita nak ubah pandangan tu kepada kita cuba untuk mendekati mereka yang bermasalah ini dengan hanya satu soalan. Awak okey tak?
4: Okey tak hari ni?
5: Itu yang kita cuba ubah sekarang ini.
4: Itulah. Kadang-kadang kita tengok kawan-kawan kita ke, satu pejabat ke, kawan-kawan terdekat kita ke, kan, ataupun dalam kalangan keluarga kita, doktor. Ya, kalau berdiam diri tu mungkin ada sebabnya. Kita kena dekati, ya, doktor.
5: Betul, betul. Saya setuju.
4: Okey. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan tanda-tanda amaran ya yang patut kita perhatikan sekiranya seseorang yang kita kenali itu mungkin dalam keadaan krisis ataupun dalam keadaan masalah. Macam mana doktor?
5: Okey, kalau dalam isu tanda-tanda ni, kita bahagikan kepada dua.
4: Okey.
5: Kita boleh bagi kepada tanda-tanda lisan dan juga tanda-tanda daripada tingkah laku, behavior seseorang tu. Kalau dari segi lisan tu, mereka ni akan cakap macam, aku rasa nak give up lah. Aku rasa aku tak ada orang lagi happy. Ataupun dia boleh cakap juga, aku rasa aku ni beban. Aku buntu.
4: Dia merendahkan diri dia.
5: Ya, dia akan ada cara-cara yang macam kadang-kadang dia bergurau. Aku rasa macam mati lagi baik. Tapi sebenarnya itu adalah tanda-tanda amaran yang lisan yang disebut. Kadang-kadang kita macam alah bergurau je kot ni kan. Tapi sebenarnya kita perlu dengar balik betul-betul, adakah dia memang bergurau ataupun sebenarnya ada sesuatu yang dia cuba untuk kita tanya kat dia. Kau okey tak? Itu kalau yang lisan. Tapi ada setengah orang yang dia tak bercakap.
4: Dia
5: kan? So tanda-tanda tu kita kena perhati daripada gerak-geri dia. Mm-hmm. Contoh kalau macam orang yang selalunya banyak bercakap, mm-hmm. orang yang sekarang orang panggil apa? Extrovert kan? Extrovert tiba-tiba dalam introvert. Minggu tu jadi introvert. Tak bercakap, tak bergaul, tak bergurau. Mungkin kita kena tanya, kau okey tak? Kenapa ke belakangan ni nampak lain? Yeah. Ataupun benda-benda yang dia selalu buat sebelum ni, tiba-tiba dah tak enjoy. Mungkin dulu suka hiking. Ajak hiking dah tak nak.
4: Dah tak nak. Nak duduk seorang-seorang.
5: Suka mengopi ke, suka healing ke, tiba-tiba tak nak. Menyendiri. Itu adalah lagi satu tanda-tanda.
4: Itu tanda-tanda dia.
5: Ataupun macam dia tiba-tiba memberikan hadiah benda-benda yang dia sayang kan. Dia bagi, nah ambil lah, aku tak nak dah benda ni. Macam-macam sort of meninggalkan wasiat lah tu. So itu antaranya lah. Banyak je lagi tanda-tanda dia. Betul. Macam tulis diary dalam tulisan tu. Ataupun dia mencari cara-cara. Ada orang dia nak bunuh diri, dia akan research dulu. Contoh macam mana nak ikat cara. Macam mana nak ikat tali gantung. Sebab pernah kes mangsa yang menggantung diri. Bila kita tengok balik browser kan, dia buat apa, search history dia. Ada video macam mana nak ikat tali gantung.
4: Allah, itu yang bahaya.
5: So dia akan buat research. So apa peranan kita? Kita sebagai, bukan peranan ni bukan kat doktor je lah, kita sebagai masyarakat, kawan,
4: orang terdekat,
5: family lah. Orang yang terdekat, kita kena tengok dan perhatikan isyarat-isyarat ni, sama ada lisan ataupun yang fizikal ni.
4: Okey, jadi bahaya, kita kena perhati betul-betul. Kalau ada kawan-kawan kita tiba-tiba senyap, sunyi je kan, mesti ada sebabnya doktor.
5: Mesti ada sebab.
4: Adakah ini dikaitkan dengan sakit mental doktor?
5: Boleh jadi. Sebab sakit mental ni ialah sesuatu yang sangat broad tau. Penyakit mental ni ialah penyakit yang tidak berjangkit ya. Saya pun daripada unit tak berjangkit kan. Tapi itu ialah satu, macam mana nak cakap, penyakit mental ni bukan gila. Stres yang melampau.
4: Boleh
5: boleh dikategorikan sebagai penyakit mental. Contoh pindah tempat kerja dan tak boleh adapt. Kita pun kita panggil adjustment
4: tekanan,
5: disorder. Pun boleh jadi juga. Tekanan. Ataupun dia jadi anxiety. Cemas je. Buat ni cemas, buat tu cemas. Itu semua dalam kelompok
4: ciri-ciri
5: penyakit. Bukan nak kata gila, tidak. Tapi itu adalah masalah dari segi mental.
4: Gangguan
5: yang boleh boleh kita baiki dengan rawatan, dengan kaunseling.
4: Tak ada maksudnya. Ada jalannya.
5: Ada jalannya.
4: Ada jalannya. Betul. Okey doktor, macam mana pula dengan seseorang yang sedang melalui kehilangan ya, ataupun grief? Adakah kesedihan yang mendalam tu normal? Dan bila kita nak mula risau tentang perkara ni?
5: Grief kan? Grief tu macam apa, kehibaan. Kita hilang seseorang yang kita sayang. Ataupun kita hilang sesuatu yang kita sayang. Kena berhenti kerja. Spouse meninggal. Anak meninggal. Mak ayah meninggal. Tu itu consider grief. Dan grief ni ialah satu reaksi yang normal. Normal. Sebab semua akan mengalami kehilangan
4: tu,
5: kan?
4: Sedih.
5: Setiap yang hidup akan mati. Apa yang kita ada mungkin akan tiada satu hari nanti. Cumanya kalau dalam medical lah, dalam perubatan, istilah perubatan, kita panggil ada 5 stage tau grief ni. Penafian, kita deny. Tak mati, tak ada, tak jadi, benda tu tak betul. Kita menafikan. Kedua, kita marah. Kenapa dia pergi? Kenapa aku kena buang kerja?
4: Tak boleh terima kenyataan.
5: Marah kan? Dia boleh jadi juga next step tu, dia macam bargaining, dia tawar-menawar. Kalau aku berubah ni, boleh tak orang tu tak pergi? Boleh juga kan, kalau kita dah rasa bersalah, kita akan tawar-menawar kan? Yang keempat tu, kita rasa murung, kita rasa sedih, kita rasa kehilangan, kita rasa macam tak nak, tak nak dah ke dunia luar. Yang last sekali baru kita terima. Aku memang dia dah pergi selamanya. Contohlah kan. Benda ni normal. 5 stage ni normal. Dan tak semua orang dia akan lalui 1, 2, 3, 4, 5. Ada orang dia dapat kehilangan, dia terus jump. Penerimaan. Dia dah accept. Okay, ini dah takdir Allah. Ada orang yang macam tu. Ada orang yang dekat setengah fasa tu, dia marah je. So setiap individu berbeza cara dia menerima kehibaan. Cuma apabila kesedihan yang melampau, yang melebihi 2 minggu lah, usually lah, yang melebihi 2 minggu dan ada tanda-tanda yang macam tadi lah, yang tanda-tanda marah tu, yang tu kita kena risau. Itu adalah yang tidak di luar normal lah.
4: Okay.
5: Betul.
4: Jadi harapnya kita dah dapat sesuatu setakat ni ya. Jadi kena pantaulah sekeliling kita, terutamanya doktor kan, kita tanya khabar. Tanya, bukan kata kita nak mengambil tahu ataupun
5: bukan
4: menjaga tepi kain orang kan,
5: betul.
4: Istilah tu ya. Tapi ini penting untuk sama-sama kita cegah benda ni lah ya,
5: jadi doktor. Masyarakat yang prihatin.
4: Ya, menjadi prihatin. Okey. Dan kita harap mereka yang dalam keadaan masalah pun boleh bercerita, ya doktor.
5: Ya, itu yang kita cuba sampaikan. Ya. Apabila kita nak satu environment yang orang rasa tak okey ni, rasa selamat untuk cakap.
4: Ya.
5: Aku rasa tak okey sekarang ni. Boleh tak kau bantu? Kita nak benda tu. Kita nak yang di mana dia dapat bantuan tanpa orang ada stigma. Kita panggil stigma lah. Ada pandangan yang macam
4: negatif.
5: Lemahlah kau ni. Kau ni tak cukup semayang kot. Kau ni mengada-ngada je. Semua orang pun ada masalah. Kita tak nak respon yang begitu. Kita nak respon yang mana kita cuba simpati dan empathy. Sebab tak semua yang kita rasa susah, susah untuk orang, dan tak semua yang kita rasa senang, senang untuk orang lain.
4: Okey, jadi dua-dua main peranan. Orang yang mengambil tahu dan juga yang dalam keadaan situasi bermasalah tu. Dua-dua ambil peranan. Okey, jadi apa pun kita nak rehat seketika. Kepada anda semua, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini menerusi Coconut Shake dulu.
3: Buat bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.

0: Buat bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.
1: Ya, masih lagi menerusi Coconut Shake dulu. Dah pun 1.44 minit tengah hari. Kita masih lagi bersama dengan Dr. Azila Arifin dari Unit Penyakit Tidak Berjangkit Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Kita bercakap hari ini berkaitan dengan kes bunuh diri, ya, tentang sakit mental dan sebagainya. Satu soalan, satu harapan. Jadi tadi kita dah berkongsi serba sedikit berkaitan dengan statistik, macam mana caranya, tanda-tandanya. Jadi sekarang kita nak tahu, Doktor, kalaulah kita sebagai orang sekeliling, community, apa peranan kita? Adakah doktor ataupun hospital saja yang patutnya mengambil tanggungjawab ni? Macam mana, Doktor?
2: Sebenarnya tidak. Mm-mm. Sebab tak adalah orang yang nak bunuh diri itu duduk dekat hospital sahaja, kan? Kadang-kadang dia berada di tempat-tempat yang kita tak sangka. Jadi sebenarnya dalam community sendiri, peranan kita adalah supaya kita boleh wujudkan satu environment yang selamat. Contoh, saya bahagikanlah. Kalau contoh dekat tempat kerja, kita boleh jadikan satu ruang yang mereka ni berani untuk tampil ke hadapan. Mereka yang bermasalah ni berani untuk tampil ke hadapan tanpa dihakimi. Orang lain dengar, cuba faham. Kita cuba jadi be that person yang kita tanya. Okey tak di tempat kerja? Kalau macam klik tu, macam tu lah. Sama jugalah macam bos-bos, kan? Kalau nampak macam stres je staff ni, tanya, okey tak? Okey tak dengan job yang saya bagi ni? Awak boleh buat tak? Perlu bantuan tak? So sebenarnya itu ialah apa, bila kita jadi lebih prihatin. Macam kat sekolah pula. Sekarang ni, di sekolah pun ada banyak tau kes-kes cubaan. Cubaan membunuh diri.
1: Ada, ya.
2: Yang berjaya itu mungkin tak banyak, tapi cubaan. Jadi kita tak pastilah sejauh mana pelajar-pelajar sekolah ni dia betul-betul nak buat ke, dia nak perhatian ke. Yang itu kita hanya akan tahu bila mereka mengalami sesi kaunseling lah. Tapi isu tu membimbangkan kerana kenapa budak-budak ni nak mencuba. So apa yang sekarang ni, kan, dalam komuniti dan juga kamilah kesihatan cuba buat, sama juga dengan pihak sekolah, kita masuk ke sekolah-sekolah, kita bagi tahu tentang stigma kesihatan mental, di mana it's okay to be stressed, it's okay to feel sad, tapi kita kena ada cara macam mana kita nak cope.
1: Jangan keterlaluan.

0: ke tali laluan je. Kita kena ajar lah cara-cara bagaimana untuk kita panggil de-stresskan diri. Sebab kadang-kadang most of the time punca kita membunuh diri ni ialah stres yang terlampau, kan. So dari segi pandangan saya lah, kalau macam dalam community dan juga sekolah dan juga tempat kerja ni, benda yang pertama sekali yang kita kena buat ialah kita kena be open and tanya, awak okay ke tidak,
1: fahami juga
0: ya, dengar, faham, dan juga kalau kita rasa oh ini dah bukan tahap dia untuk membantu, kita linkkan orang tu kepada yang sepatutnya. Kita linkkan, bawakan dia kepada pakar ke, bawa dia kepada klinik, kepada pakar kaunseling. Macam di sekolah kan boleh hantar kepada guru kaunseling. So dalam komuniti ni bukanlah individu. Community ni maksudnya semua kena bekerjasama.
1: Semua sekeliling lah.
0: Kita kena, macam dululah ada satu frasa dia kata, it takes a village to raise a child. Maksudnya budak kecil ni nak membesar tu, semua orang akan tengok. Betul? Macam zaman kita kecil-kecil dulu, macam tu lah kita akan rasa selamat, kan. Sebab satu taman tu budak ni, oh dia tahu, oh anak orang ni, kalau budak ni hilang semua akan tolong cari. Budak ni happy, dapat straight A semua akan happy. Frasa it takes a village to raise a child tu kita patutnya buat sampai sekarang ni. Maksudnya kita prihatin. Betul. Bukan busybody, tetapi kita prihatin. Sebab tu lah tajuk saya hari ni, satu soalan satu harapan. Dengan bertanya tu je, kita tanya dengan ikhlas tu, orang akan macam, oh ada orang yang care lagi, ada orang yang ambil prihatin pasal saya,
1: ada tempat dia lagi. Masih ada bahu untuk bersandar.
0: Sebab tu sekarang ni, ni bulan September kan, 10 September ialah sebenarnya sambutan satu dunia, Hari Pencegahan Bunuh Diri, yang di mana mereka bawakan kata-kata ubah tanggapan, bina harapan. That's why saya hadirnya saya pada hari ni lah, untuk share. Kalau siapa-siapa yang ingin baca lebih lanjut tu, boleh cari World Suicide Prevention Day. Dekat situ dia akan share macam yang saya cakap hari ni lah. Tak ada tanda amaran, apa peranan, boleh share, boleh cari kat situ. Boleh baca. Dengan ilmu kita akan jadi lebih yakin untuk membantu.
1: Betul. Kadang-kadang dengan ilmu juga boleh membantu kita.
0: Betul.
1: Okey, contoh kalaulah ada di kalangan pendengar kita, ya, ada tekanan sekarang ni, dah tak tahu dah nak buat macam mana, berat sangat rasa hidup tu. Jadi mungkin ada saluran-salurannya untuk dapatkan bantuan. Macam mana doktor, boleh ke kalau kata dah cerita dekat kawan-kawan tak nak dengar, menyalahkannya balik, ada tak tempat lain yang lebih sesuai untuk dia pergi untuk dapatkan bantuan?
0: Ada banyak. Saya faham, sebab kadang-kadang ada orang dia tak nak dia rasa macam kena label, kan, jumpa face to face kan. Dia rasa macam aku lemah. Jadi ada satu talian kalau kita panggil talian HEAL, H-E-A-L,
1: H-E-A-L,
0: dia short form untuk HEAL with love and empathy. Sebab itulah ada HEAL, H-E-A-L kan, HEAL with love and empathy. Talian dia mudah je, 1-5-5-5-5-5.
1: Okey, Salin. Ingat,
0: satu,
1: talian ni
0: 5 tu 4 kali. 1-5 5-5-5. Dan yang jawab telefon ni bukan macam random customer service, bukan. Ialah kita punya pegawai kaunseling yang terlatih. Pegawai kaunseling yang terlatih, yang di hujung talian tu ialah pegawai kaunseling yang akan mendengar tanpa menghakimi, tanpa menghukumi, tanpa melabel. Boleh call daripada pukul 8 pagi hingga 12:30 malam. Kalau call lepas tu saya tak tahu lah, kalau ada orang angkat tu dah lain lah tu. Tapi 8 pagi hingga 12:30 malam, boleh nak share. Kalau kalau DJ sendiri rasa macam stres lah hari ni, nak nak vent out kan, nak cerita, boleh try call.
1: Memang itu, bukan AI
0: bukan AI. Yang ini memang pegawai kita, pegawai kita yang duduk pakai dengan headphone, yang memang akan dengar. Sometimes kita tak perlu ke orang bagi penyelesaian kepada masalah kita,
1: mendengar cukup.
0: Sebenarnya kita nak orang dengar. Satunya orang perempuan macam tu lah, dia nak mengadu. Orang bagi solution ke marah, kan. Dia sebenarnya nak orang dengar.
1: Betul.
0: So kalau kita nak yang mendengar tu bukan orang yang kita kenal, kan. Ada waktu tu kita rasa kita tak nak orang tahu yang kita ada masalah, sebab kita rasa macam aku kena tunjuk kuat. Kan, aku kena tunjuk kuat, aku tak boleh nampak aku lemah. No problem, boleh call talian HEAL.
1: Okay.
0: Boleh juga kalau rasa macam nak face to face, kan, nak jumpa counselling tu, jumpa je dekat klinik kesihatan.
1: Terus pergi KK yang terdekat lah.
0: Boleh.
1: Boleh,
0: boleh pergi klinik kesihatan. Bagi tahu je. Kan datang-datang, saya pernah ada patient tau, datang sebab batuk sesama. Tiba-tiba duduk kat saya, doktor saya rasa macam nak matilah. Tiba-tiba je dia rasa. Dia cakap macam tu. Lepas tu saya tanyalah, kenapa? Apa yang jadi? Lepas tu dia pun tunjuk tangan, dah pernah ada kesan-kesan. Tapi kan ada waktu dia mencuba je. Dia belum determine nak potong pun. Tapi adalah kesan tu. So di situ kita akan bawa dia masuk bilik lain. Kita akan tanya. Tak adalah saya akan tanya dekat ramai-ramai. Tidak. Anda akan ada privacy. Betul lah di bilik khas. So sebenarnya ramai orang nak bantu. Ramai orang nak bantu. Apa yang kita perlu buat ialah kita, sama ada kita tunggu orang hulurkan bantuan atau kita sendiri proactively
1: cari
0: nyawa kita tu,
1: cari jalan.
0: Yes, cari jalan. Nyawa kita tu adalah amanah kita sebenarnya. Betul. Kan, daripada Tuhan kan. Banyak cara dan ramai orang yang akan membantu. Jadi jangan rasa anda bersendirian lah. Banyak lagi lah, macam talian heal tu, pegawai psikologi di klinik, hospital pun banyak. Tapi kan yelah, biasalah, kadang-kadang hospital kerajaan banyak masih menunggu. Tak ada masalah,
1: boleh. Talian tu sangat-sangat sesuai lah.
0: Talian memang sangat sesuai,
1: paling sesuai.
0: Talian ni memang boleh. Dan saya pun pernah call. And baik je dia cakap. Saya pun pernah call. Masa tu saya call, saya baru tukar kerja. Saya rasa macam stres lah, banyak kerja, nak adapt tak reti kan. Tak adalah sampai nak bunuh diri tu. Tapi kita rasa stres.
1: Kita nak hilangkan rasa
0: stres tu. Nak cerita dengan kawan-kawan pula rasa macam
1: segan.
0: Orang lain pun ada masalah.
1: Betul.
0: Kan? Saya call. Saya call. Lepas tu dia kata lah, tak apa, ini ialah fasa adjustment. Fasa anda baru berubah daripada benda yang kita selesa kepada benda baru.
1: Benda baru.
0: Itu normal. So bila kita dapat macam mana, encouraging words macam tu kan,
1: semangat kan,
0: kita rasa semangat, kita rasa okay, aku ni tak adalah teruk sangat sebenarnya. Benda tu membantu. Tak salah untuk kita cari bantuan untuk diri sendiri. Tak
1: betul.
0: Salah.
1: Jadi jangan terbelenggu dengan masalah.
0: Betul.
1: Jangan rasa tak ada orang dah nak boleh tolong kita.
0: Betul.
1: Ada talian 1555. Okey, itu talian yang paling sesuai lah untuk anda luahkan apa yang anda rasa sekurang-kurangnya dapat membantu untuk pulihkan ataupun rasa lega sikit.
0: Rasa lega, dapat sikit, rasa lega.
1: Okey doktor, kita pun dah sampai penghujung doktor. Mungkin ada pesanan ataupun nasihat kepada semua pendengar kita, silakan.
0: Okey, just last lah saya nak bagi tahu lah. Kadang-kadang dalam hidup ni ada waktu yang kita yang jadi the other end lah, orang yang rasa stres tu. Dan ada waktu kita adalah orang yang memberi bantuan tu. Jadi decide mana-mana pun, maksudnya sama ada kita yang memerlukan bantuan ataupun kita yang memberi bantuan. Keep in diri kita lah. Yang kita jangan label, kita jangan menghukum. Dan yang paling penting, kita sedia, macam KKM pula, sedia membantu. Maksudnya kita ubah fikiran kita supaya dengan satu soalan, awak okey, kau okey, sebenarnya itu memberi satu impak yang besar, memberi satu harapan yang besar. Be that person lah. Macam pada saya, tak salah pun untuk kita bantu orang.
1: Betul.
0: Dan juga tak salah kita mencari bantuan. Jangan takut.
1: Jangan rasa bersendirian. Doktor ada kat sini.
0: Saya ada di sini.
1: Doktor sedia membantu. Okay, jadi kepada anda semua, salah satunya boleh terus ke klinik untuk dapatkan bantuan, rawatan dan sebagainya. Ataupun hubungi saja 15555. Ya, untuk anda kongsikan apa yang anda lalui kan. Sekurang-kurangnya dapat membantu lah kan doktor.
0: Betul.
1: Okey, jadi apapun, terima kasih banyak doktor untuk perkongsian tengah hari ini. Sangat
0: terima
1: bermanfaat
0: juga
1: kepada semua. Harapnya pendengar kita yang mungkin dalam keadaan yang sangat tertekan sekarang ni, mungkin ada dah jalan ni, dah nampak dah jalan ni tu.
0: Betul.
1: Okey, jadi apapun, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Dr. Azila Arifin dari unit penyakit tidak berjangkit Jabatan Kesihatan Negeri Melaka untuk perkongsian tengah hari ini. Terima kasih banyak doktor. InsyaAllah
0: terima kasih juga sudi menjemput saya and memberi saya ruang untuk bercakap pasal tajuk yang sensitif ni.
1: Ya, betul. Baik, jadi apapun, ada jalan, setiap masalah ada jalannya, cari dan selesaikan insyaAllah. Okey, jadi apapun kepada anda semua, terima kasih terus setiap sama kami. Selepas ini, rakan setugas DJ Yat Melati akan temani anda menerusi panorama 2 hingga 6 petang. Dan untuk Persona 102, cukup sampai di sini. Daripada saya, Nur Melati Ramli, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
2: Buat bicara santai, kau kena check dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di Negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Kau kena check dulu.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, terkilat ikan dalam air, sudah tahu jantan betina.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Terkilat ikan dalam air, sudah tahu jantan betina.
2: Bermaksud cepat mentafsir tujuan atau motif seseorang.
1: Contoh ayat.
2: Cepatlah berterus terang apa tujuan kamu datang kemari. Kerana aku tahu engkau hendak meminjam wang kan? Teka pamer umpama terkilan ikan di air sudah tahu jantan betinanya.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Melaka ku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bicara laksana tua. Berani laksana jebat. Melaka sayang rakyatnya. Melaka FM yang pastinya mempersonakan anda semua. Radio nombor 1 orang Melaka. Alhamdulillah. Hari ini kan sekali lagi diizinkan oleh Allah SWT bersua kita di ruang udara Melaka FM ini yang pastinya mempersonakan anda semua. Radio nombor 1 orang Melaka. Hari ini bertemankan saya untuk Panorama 26 edisi hari Selasa 22 September 2026 bersama dengan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Terlebih dahulu terima kasih kepada DJ Malam yang telah menemani anda semua dalam Pesona 102 sebentar sahaja tadi kan. Dan terima kasih juga kepada rakan yang berada di unit MCR yang sentiasa memastikan kualiti siaran kami di Melaka FM ini. Kepada anda yang tengah memandu tu kan, tengok jam, ya Allah, dah pukul 29 minit petang dah kan, dah lambat nak masuk kerja kan. Lepas daripada keluar rehat tadi untuk makan tengah hari, apapun ingat tau, memandu tu jangan tergesa, kena berhati-hati, patuhi peraturan jalan raya yang ditetapkan. Saya doakan semoga mana saja lokasi anda semua, anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Mungkin ada ketika ini kan abang-abang, akak-akak kita kan yang diuji dengan masalah kesihatan. Saya doakan semoga dipermudahkan jalan kesembuhan untuk anda semua, insyaAllah. Apa yang paling penting, dengar nasihat doktor kan. Kalau doktor kata makan ubat, kenalah makan ubat. Dalam situasi cuaca yang tidak menentu ketika ini kan, kalau boleh lebihlah jaga kesihatan anda. Minum air masak dengan cukup, sekurang-kurangnya 8 gelas setiap hari. Kalau nak keluar rumah tu, seeloknya pakailah pelitup separuh muka. Nak-nak yang ada masalah batuk tu kan, mungkin batuknya sesemanya. Semoga anda semua sentiasa sihat walafiat, insyaAllah. Dan seperti biasa, di jam yang pertama ini, kita akan layankan dulu The Music tanpa henti selama sejam ini. Dan di jam seterusnya, pelbagai info menarik akan saya kongsikan kepada anda semua yang pastinya sahih khas untuk anda semua. Dan jom kita mulakan The Music kita hari ini dengan lagu nyanyian Datuk Sri Siti Nurhaliza, Sugar Loka. Terus bersama kami, Melaka FM mempersonakan.

InsyaAllah, apa saja yang jadi kan, kita hadapilah dengan senyuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Melaka maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tua, berani laksana jebak. Alhamdulillah, menemani saya DJ Yat Melati, kita telah memasuki ke jam yang kedua ini. Dan untuk makluman anda semua, Dewan Undangan Negeri Dun Melaka bubar berkuat kuasa 23 September iaitu hari esok. Perkara itu disahkan Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof dalam satu sidang media khas di Seri Negeri sebentar saja tadi kan. Jadi kepada orang Melaka, nantikan bila agaknya kan kita nak berhari raya. Baiklah, kepada anda semua yang tengah mendengarkan ketika ini, yang tengah santai-santai petang ni kat rumah tu kan, terima kasih kerana terus memilih kami dan menjadikan kami sebagai radio dan bersatu orang Melaka. Dan jom kita dengarkan lagu ini, Cinta Tersimpul Rapi. Terus bersama kami, Melaka FM.

0: kita makin besar.
1: Kena mula simpan untuk masa depan.
0: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir RM1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
1: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Ativa, motosikal Yamaha NVX serta wang tunai.
0: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selek.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di pptn.gov.my. Tetap Lokterma.
2: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
3: Malaysia boleh, insya Allah kan. Baiklah, lebih 8 juta pengguna domestik terima manfaat. TNB menyambut baik keputusan kerajaan dalam terus memperkukuhkan mekanisme perlindungan buat pengguna domestik elektrik dengan menaikkan arus perlindungan daripada 600 kilowatt per jam sebulan kepada 800 kilowatt per jam sebulan. Alhamdulillah kan, atas inisiatif yang diberikan oleh kerajaan ini, di mana penggunaan 800 kW per jam ini dan ke bawah dikecualikan daripada AFA pelarasan kos bahan api secara automatik, dikecualikan juga daripada 8% cukai perkhidmatan serta cas beruncitan. Jadi untuk inisiatif yang diberikan ini, alhamdulillah diucapkan kepada kerajaan yang prihatin dengan denyut nadi rakyat yang terkesan dengan kenaikan bahan api ini, insyaAllah. Baiklah, jom kita seterusnya dengarkan lagu nyanyian Ali Mamat dan juga Abun, Joget di Mandalah Jodoh. Terus bersama kami Melaka FM yang pastinya mempersonakan anda semua, radio nombor 1 orang Melaka. Jom kita dengarkan ini, Joget di Manalah Jodoh, kan? Kepada anda yang belum bertemu lagi, insya Allah saya doakan tak lama lagi, ya.

0: ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta Zain keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu, kau lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil, kejap besar.
2: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak kupondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Yalah, mana aku tahu nak jadi.
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau orang nak mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Haa.

0: Oh tu.
1: Jauh mana?
0: Luar negara.
1: Apa pula luar negara? Melaka.
0: Oh, bandar bersejarah.
1: Tahu pun. Datanglah Melaka.
0: Ah, marilah ber.
1: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
0: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
1: Pinggan apa pula? Pinggang.
0: Pinggang.
1: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
0: Juling apa?
1: Juling itik.
0: Eh, okeylah tu.
1: Apa okey pula?
0: Lah, nak kahwin buka mata.
1: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
0: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
1: Apalah Pulau Pinang pula. Tangkap kan dekat Johor.
0: Oh.
1: Buta sejarah betul lah.
0: Ayalah.
1: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
0: Kenapa?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak tu pekak.
0: Pekak apa?
1: Pekak labada.
0: Aduh, maksimumnya pekak.
1: Itu masalahnya.

0: budak Sempang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi. Rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin anaknya kan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa? Bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat nikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang heran aku nikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Aku juga tanya dia dari tadi kan elok. Aku juga...

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ha, tengok sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran. Dia kata, sabarlah Ali.

Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka. Terima kasih kepada anda semua kan yang terus memilih untuk mendengarkan kami di sini sambil santai-santai dekat rumah tu kan. Memilih untuk mendengarkan kami, terima kasih banyak-banyak. Ada juga antara peniaga-peniaga tu kan yang sedang meniaga ketika ini sambil-sambil mencari rezeki tu, buka pula Melaka FM kan, sekaligus mempromosikan kami di sini. Terima kasih banyak-banyak. Saya doakan semoga jualan anda hari ini laris hendaknya, insya Allah. Dan yang tengah memandu tu sambil mendengarkan kami juga, terima kasih tau. Memandulah dengan berhati-hati, patuhi peraturan jalan raya. Jangan tergesa-gesa kat atas jalan raya ni kan. Tak apa, lambat sikit tak apa. Yang paling penting semua anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Ini ada saya ulang sekali lagi berita kepada anda semua, di mana Dewan Undangan Negeri Melaka telah pun dibubarkan berkuat kuasa esok bagi memberi laluan kepada pilihan raya negeri ke-16. Perkara ini diumumkan oleh Datuk Seri Utama Abdul Rauf Yusof dalam sidang media khas di Seri Negeri Air Keruh sebentar tadi kan. Oh, itu sasa-sasa saya ni kan. Sebab apa? Berdebau-debau. Dah tak sabar dah orang Melaka nak beraya tak lama lagi kan. Apa-apa kita doakan yang terbaik buat negeri Melaka yang tercinta ini. Baiklah, seterusnya ini jom kita dengarkan berita kepada kawan. Terus bersama kami, Melaka FM mempesonakan.

والصلاة القائمة. آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagai

Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadilah kamu kepada empat golongan. Yang dikatakan empat golongan ini, yang mana kalau kita masuk, kita nak jadi, mestilah masuk dalam salah satu golongan. Yang pertamanya, hendaklah menjadi golongan orang yang mengajarkan ilmu. Kalau kita sebaik-baik orang, ialah orang yang mengajar. Kalau tak boleh jadi orang belajar, mengajar, jadilah golongan yang kedua, iaitu golongan orang yang menuntut, yang menuntut ilmu. Dan kalau tidak boleh menjadi golongan yang kedua, jadilah golongan yang ketiga, iaitu orang yang mendengar ilmu. Dan kalau tidak boleh menjadi golongan yang ketiga, jadilah golongan yang keempat, iaitu orang yang cinta, suka, layan dengan baik orang yang mengajar ilmu, menuntut ilmu dan mendengar ilmu. Jangan kita masuk dalam golongan yang kelima, yang boleh membawa kecelakaan di akhirat, iaitu orang yang benci, mencaci maki dan tidak suka akan orang yang mengajar ilmu, iaitu para ulama, benci dengan orang yang menuntut ilmu dan benci orang yang mendengar ilmu. Dengan sebab itu disebutkan kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban, wala takun khamisan fatuhlak. Disebutkan, taklah engkau jadi orang yang mengajar, tak boleh jadi orang yang belajar, tak boleh juga jadi orang mendengar, dan tak boleh jadi orang yang muhibban. Muhibban ni adalah orang suka. Orang yang suka kepada orang yang menuntut, suka kepada guru-guru yang mengajar. Jadi, jangan masuk dalam kumpulan yang lima. Belajar tidak, mengajar tidak. Malah benci pula orang mengajar. Kan dia kata, ni apa ni, bising je. Jadi, ini adalah satu perkara yang diingatkan kepada kita supaya kita mendapat kebaikan. Dan Nabi menyebutkan sebaik-baik daripada manusia yang ada di atas muka bumi ni. Nabi sebut khairukum man ta'allamal Quran naw'allamahu. Sebaik-baik manusia yang ada dekat atas bumi ialah orang yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Itulah sebaik-baik manusia yang ada di atas muka bumi, bumi Allah Ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita dapat manfaat, ambil cuma amal dan renungkan supaya kita dapat kehidupan baik dunia dan akhirat, insya-Allah. Wallahu a'lam.

Suci sekeping hati nyanyian Saujana Wahania Srita dan juga Amir Idris baru sahaja menghiburkan anda semua. Baiklah saudara, tertarik untuk saya kongsikan kepada anda semua. Orang bijak tidak berharap dapat menemukan kehidupan yang berharga, namun mereka membuat kehidupan mereka menjadi berharga. Jadi dalam kehidupan kita ini, perjalanannya pasti kan ada durinya, ada ranjaunya, ada ujian masing-masing. Apapun, ingat tahu, jangan sekalipun kita berputus asa pada rahmat dan kasih sayang Allah. Insya Allah, Allah dah takdirkan sesuatu yang berharga untuk kita semua. Apa yang paling penting, sentiasa kita mencari hikmah di sebalik setiap yang berlaku ini. Baiklah saudara, pada pukul 4.30 minit petang nanti kita akan dengarkan berita yang disampaikan oleh Muni Syafina Abu Salim. Apapun, terus pastikan kesetiaan anda bersama dengan kami, Melaka FM, yang pastinya radio nombor 1 Orang Melaka.

0: kasih kerana mendengar MAFIA FM 102.3.
1: Terima kasih kepada anda semua yang terus setia mendengarkan kami di sini. Yang mana dah balik kerja tu kan? Ketika ini pukul 4.42, ada yang dah boleh balik kerja tu. Baliklah dengan berhati-hati. Ingat tau, sampai je kat rumah, segala bebanan kat tempat kerja tu, letak kat luar rumah. Masuk rumah dengan semangat baru untuk menjadi ibu ataupun ayah yang terbaik untuk anak-anak yang menantikan kepulangan anda di rumah tu. Baiklah, seperti biasa, sementara nanti kita akan dengarkan jurnal minda terbit dan DJ Asrul Izwandi dengan tajuk hari ini. Kita akan dengarkan ulangannya. Tajuknya, tips seronok bekerja siri yang pertama. Sama-sama kita dengar dan mengambil ibrah daripadanya. Tapi terlebih dahulu kita dengarkan lagu ini dari bawah. Terus bersama kami, Melaka FM, Radio No. 1, Orang Melaka.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

sama dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik. Dan yang paling penting tuan-tuan dan puan, kena sentiasa ceria-ceria, orang kata tambahkan senyuman, biar manis dekat senyuman, jangan manis dekat dalam minuman. Betul tak betul? Kenapa tuan-tuan, hari ni ustaz macam seronok je. Memang seronok hari ni sebab kita nak cerita pasal seronoknya bekerja. Hari ni ustaz tengah bekerja ni memang seronok. Kan? Tapi apa tip yang boleh kita hari ni kongsikan pada para pendengar Melaka FM untuk hari ni tuan-tuan pun rasa seronok bila bekerja? Sebab bukan apa tuan-tuan, bila bekerja ni ada orang kadang-kadang rasa lemah. Tak ada semangat. Kena pula ada orang toksik. Jangan tanya saya macam mana nak nak atasi orang toksik, sebab saya dah share dah. Siapa tak dengar Melaka FM, rugi-rugi-rugi. Kan? So hari ni ustaz nak kongsikan beberapa tip bagaimana kita rasa seronok dalam bekerja. Apa dia? Yang pertama tuan-tuan dan puan, mesti sentiasa bersyukur. Kenapa? Ada orang tuan-tuan dan puan, dulu hari ni dapat gaji besar, pangkat besar, pendapatan baik, tiba-tiba Allah uji macam-macam, hilang everything. Tapi kita ni mungkin tak sebesar gaji macam kawan-kawan. Betul tak betul kan? Pangkat pun biasa-biasa. Kan? Tapi tuan-tuan, kena bersyukur kerana kita masih ada lagi pekerjaan. Sebab itu kena bersyukur. Ya Allah, ya Tuhanku, walaupun aku ni tak adalah senyawa mana, tapi syukurlah atas apa yang aku dapat. Mudah-mudahan gaji aku ni berkat. Tuan-tuan, gaji berkat, pasti sikit pun akan rasa cukup. Tapi bila tak cukup, tak berkat, besar banyak mana pun, kita rasa tak cukup lah. Yang tu tuan-tuan kena renung-renungkan.

0: faham-faham sendirilah. Begitu kan. Yang ketiga, buat yang terbaik. Sebab tuan-tuan, walaupun kita bekerja ni mungkin untuk syarikat, bekerja untuk jabatan, bekerja untuk orang lain, tapi percayalah, bila kita buat yang terbaik, Allah akan gantikan dengan rezeki yang tak disangka. Contoh, naik pangkat. Contoh, naik gaji. Ataupun ada perkara-perkara gembira yang kita sendiri tak sangka. Bukan saya cakap tuan-tuan perempuan, ini memang realiti yang berlaku pada mereka yang ikhlas dalam bekerja. Dan akhir sekali tuan-tuan, jangan bertangguh. Bila ada due date yang perlu kita selesaikan, buat yang terbaik dan ikut due date yang telah tetapkan. Saya kena percaya, kalau kita ikut dengan baik, laku yang terbaik, insyaAllah Allah permudahkan urusan kita dalam bekerja, dan pasti keseronokan itu akan hadir dalam diri kita. Okey, esok Ustaz akan sambung lagi apa tip-tip yang terbaik bagi kita rasa seronok dalam bekerja. Mudah-mudahan kerja kita membawa berkat dalam kehidupan kita. Jumpa saya kembali, Ustaz Fadli Samin, dalam segmen Jana Minda.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM,
2: Radio No. 1 Orang Melaka.

Yang kedua tuan-tuan puan-puan, mulakan kerja dengan berdoa agar kita datang hati yang ikhlas, kerja kerana Allah, bukan kerja kerana bos. Bila kerja kerana bos tuan-tuan, itu yang bagus depan bos, belakang bos, na'uzubillah.

0: KFM bermula dari 6 pagi hingga 12.30 malam.
1: Terima kasih kerana terus memilih untuk mendengarkan kami dan menjadikan kami sebagai radio nombor 1 orang Melaka. Ketika ini menghampiri pukul 4.54 minit petang dan kepada anda yang tengah memandu tu, memandulah dengan berhati-hati. Tahu mana saja destinasi anda, saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi tujuan anda. Dan seperti biasa pada pukul 5 petang nanti, kita akan dengarkan berita yang disampaikan dari pusat berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan kita dengarkan lagu ini, Abang Lori, nyanyi Harry Khalifa. Dan kepada abang-abang Lori yang sedang mendengarkan ketika ini, tak kiralah abang bawa lori ke, abang bawa bas ke, memandulah dengan berhati-hati tau. Semoga sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan jom kita dengarkan.

0: bakal juara bintang kecil 2026. 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oha!
1: Mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section Formula E ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang. Platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir, akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analitik tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan dengan lebih awal.
2: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Cawangan Alor Gajah.

Dun Melaka bubar berkuat kuasa esok. Malaysia masih perlu import 26 juta liter susu segar setahun. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: is on air di Melaka FM. Hai, assalamualaikum semua. Okey, kembali lagi dalam Biz on Air semestinya di Melaka FM mempersonakan anda semua. Dan hari ini saya bersama dengan kakak kita ni yang mengusahakan Cikna Manis Frozen. Kemai manis lagi orangnya. Assalamualaikum Cikna.
1: Waalaikumsalam.
0: Sihat hari ni Cikna?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Kabar-kabarnya Cikna mengusahakan peniagaan Frozen ni. Antara apa yang ada dekat Frozen tu?
1: Okey, kita ada karipap inti sardin, inti

0: Okey, nak tahu jugalah kan, dah lama ke Cik Nam mengusahakan perniagaan Khalifah Frozen ni?
1: Nak kata lama sangat pun tidak, nak kata baru pun sangat tidak. Adalah dalam 10 tahun ada. Tapi orang kata tak konsisten lah. Dia buat sikit, lepas tu rehat sekejap. Bila rasa macam semangat, laju je nak buat, banyak dia buat balik kan.
0: Kebiasaan kan mereka yang meniaga produk makanan ni, dia ada asasnya mungkin daripada mak atau ayahnya meniaga makanan. Macam mana pula dengan Cik Na? Cik Na sendiri yang timur minat tu ke, atau memang resepi turun-temurun?
1: Ini memang kita punya resepi sendiri. So kalau daripada keturunan tu, mak pun memang meniaga.

0: Facebook boleh cari Nur Syarifarina Ina.
1: Baik, kepada anda kan yang nak rasa air tangan Cik Na manis kita ni, boleh hubungi nombor yang Cik Na berikan tadi. Sekali lagi saya ulang, 010-867-6480. Okey, baik, kembali lagi dalam Biz On Air seterusnya.
2: Biz On Air, Melaka FM.
3: DJ At Melati, hadapi dengan senyuman.
1: Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita hadapi apa saja yang berlaku kan dengan senyuman. Menemani anda semua, saya DJ Yat Melati di sini. Kita telah berada di jam yang terakhir untuk tugasan saya dalam Panorama 26. Dan seperti biasa di jam ini, kita ada pilihan kukuasa 2 di mana saya tunaikan dua lagu. Syaratnya kenalah penyanyinya penyanyi yang sama. Baiklah, yang pertamanya ini, tanpa kita buang masa lagi, memandangkan segmen kita sampai pukul 6 saja kan, kita cuma ada berbaki 45 minit saja untuk saya tunaikan lagu permintaan anda. Yang pertamanya ini, saya akan tunaikan lagu permintaan Kak Nur Hasina kita. Katanya kan, lepas Jadon Bubar ni dia akan super busy. Apa pun kita doakanlah semoga Kak Hasina dan semua rakan-rakan kita yang akan sibuk nanti kan, insyaAllah dalam pilihan raya negeri Melaka nanti, semoga sentiasa diberikan kesihatan yang terbaik dan dipermudahkan segala urusannya insyaAllah. Kata Kak Hasina, kita nak dengarkan petang ini lagu galau-galau sikit kan, nak dengar petang ini lagu nyanyian Datuk Rosa, tajuk lagu yang dipilih Tegar dan juga Aku Bukan Untukmu. Untuk hiburan semua yang mendengarkan ketika ini, terutamanya rakan-rakan yang berada di TikTok Melaka FM ketika ini, terima kasih banyak saya ucapkan. Antaranya kita ada Hakimi, kita juga ada Yanti Octavia, kita ada Razo, kita ada Dorin Lim, kita juga ada Simba and Neo. Wah, macam kucing saya. Sri Kanda Syarul pun ada juga, Abel Semuta, Harry Sejagat, Arif, Kak Zura Juju, kita ada Kak Hasina dan ramai lagi di situ kan. Terima kasih banyak kerana meluangkan masa bersama dengan kami di Melaka FM. Juga yang baru masuk, Kak G Abadi kita daripada Pokok Senekedah. Baiklah, tanpa buang masa lagi, kita akan dengarkan lagu pilihan Kak Hasina kita terus bersama kami. Pilihan kuasa 2 Melaka FM, pastinya mempesonakan.

0: untuk diriku. Aku Bukan Untukmu, nyanyian Datuk Rosa baru sahaja menghiburkan kita semua. Untuk makluman anda semua, satu gempa bumi lemah berlaku di perairan Batu Pahat Johor pada pukul 4.55 minit petang tadi. Gegaran dirasai di Batu Pahat Johor dan kawasan sekitarnya. Jabatan Meteorologi Malaysia akan terus memantau keadaan ini. Jadi sesamalah kan, kita doakan semoga negara kita ini, Malaysia ni, sentiasa berada di dalam keadaan yang baik, insyaAllah, dijauhkan daripada perkara-perkara yang tidak diingini. Baiklah, seterusnya ini saya akan tunaikan lagu permintaan daripada Mak Jah kita. Kata Mak Jah hari ini, Assalamualaikum ya, Waalaikumsalam Warahmatullah. Petang ni Mak Jah nak dengarkan lagu nyanyian EYE, Bima Serumpun Kasih Terbuang, dan juga satu lagi lagu Isingkan Selamanya Namamu di Hati. Lagu ini nak ditujukan buat Mak Long, Zura Juju, Amar, Wan Cak Cak Ba, semualah yang sedang mendengarkan Radio Melaka ketika ini. Salam dari Kelantan. Wah, tengok orang yang berada di perantauan, Mak Jah kita kan. Kita doakanlah semoga Mak Jah sentiasa diberikan kesihatan yang terbaik di sana, insyaAllah. Baiklah, kita ada pemanggil yang berada di talian. Mungkin kita boleh bersama dengan pemanggil. Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sihat.
1: Abang Zizu di sini.
0: Iya. Kenapa suara awak macam jauh je?
1: Tak tahulah. Mungkin kata aku jauh, dia macam dekat di hati.
0: Tapi kat radio kena cakap dekat sikit. Jauh now ni orang nak dengar. Hello? Hello? Ini betul-betul jauh di mata, dekat di hati tu, hilang ni kan. Okey, tak apalah, sementara kita menunggu sekali lagi panggilan daripada rakan pendengar kita. Jom kita dengarkan lagu pilihan daripada Mak Jah ini, terbersama kami Melaka FM mempesonakan.

Izinkan selamanya namamu di hati EYE baru saja menghiburkan kita semua. Merupakan permintaan lagu Mak Jah yang ketika ini berada di Kelantan. Katanya Kelantan ketika ini hujan lebat kan? Tapi Mak Jah terus setia mendengarkan kita di sini. Merusi RTM Klik. Terima kasih banyak Mak Jah. Baiklah, seterusnya ini saya akan tunaikan lagu permintaan orang jauh juga. Orang Raja alias Negeri Sembilan. Datangnya daripada Moksu. Kata Moksu, hari ini nak dengarkan lagu pilihan kuasa 2, lagu nyanyi Ramla Ram. Apa khabarmu di sana dan juga siapa yang bersalah? Lagu ini ditujukan buat Ramli di Betam Hulu, Ayanda Haji Kadir dan juga Bonda Hajah Zainab Alor Gajah, Mak Yah Jasin, Kak Bid, Mama Nomi, Kak Ram Lubuk Cina, Zura Juju. Tak lupa juga buat semua otai-otai dan juga teman-teman Melaka FM. Terima kasih Moksu yang berada di Raja alias. Baiklah, tanpa buang masa lagi, kita akan dengarkan lagu pilihan daripada Moksu ini terus bersama kami. Pilihan kuasa 2 Melaka FM yang pastinya mempesonakan anda.

0: Dah lupa.
1: Ah, oh, itulah. Macam suara Encik Razak.
0: Tepat sekali.
1: Tepat sekali. Aduh, saya menantikan hadiah akan sampai ke RTM ni.
0: Saya mendengar apa? Tepat sekali kan.
1: Tak guna talian hayat pun tau.
0: Kebetulan kan.
1: Ah, sihat Encik Razak.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat juga kat sini.
0: Dia dekat
1: tahun
0: sekali baru
1: muncul. Itulah kan rezeki saya kan hari ni dapat dengan cara Encik Razak kat sini. Okey, baiklah Encik Razak, kalau nak minta lagu tak sempat, tapi kalau ada ucapan boleh, silakan.
0: Kalau ucapan saya ucapkan je. Semua peminat setia, pendengar setia Melaka FM yang baru. Selamat mendengarkan Melaka FM dan dengar sampai bila-bila.
1: Alhamdulillah, terima kasih Encik Razak. Encik Razak pun jaga diri, jaga kesihatan tau. Musim tak menentu sekarang ni.
0: Itulah. Dan orang ke rumah insyaAllah. Ada kumpulan pun kita keluar.
1: InsyaAllah baik. Apa pun jaga diri. Ingat tau, minum air kurang-kurangnya 8 gelas setiap hari.
0: Air Nescafe.
1: Janganlah begitu. Banyak no, 8 gelas. Okey, baik, jaga diri Encik Razak.
0: Okey.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, kemain nak minum air mana sampai 8 gelas sehari. Macam-macam Encik Razak kita ni kan. Baiklah, jom kita dengarkan lagu pilihan Encik Razak ini terus bersama kami Melaka FM yang pastinya mempesonakan.

Tak mungkin berpaling slam baru saja menghiburkan anda semua. Baiklah, tugasan saya bakal berakhir di sini seperti biasa. Untuk 6 jam seterusnya, anda akan bertemankan Cikgu Muni sehinggalah pukul 12 malam nanti. Dan terima kasih juga kepada Encik Ayub dan juga Puan Nora yang sentiasa memastikan kualiti siaran kami di Melaka FM ini. Melaka FM ini merusi bilik MCR. Dan terima kasih juga kepada rakan berada unit kawalan keselamatan yang memastikan keselamatan kami di sini. Dan terima kasih teramatnya kepada anda semua yang terus memilih untuk mendengarkan kami dan menjadikan kami sebagai radio nombor 1 orang Melaka. InsyaAllah ada masa di kelapangan, kita akan berjumpa lagi minggu hadapan. Apapun, jaga diri anda, jaga kesihatan anda, semoga segalanya baik-baik saja untuk anda, dan hadapi apa saja yang berlaku dengan senyuman, insyaAllah. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, terkilat ikan dalam air, sudah tahu jantan betina.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Terkilat ikan dalam air, sudah tahu jantan betina.
2: Bermaksud cepat mentafsir tujuan atau motif seseorang.
1: Contoh ayat.
2: Cepatlah berterus terang apa tujuan kamu datang kemari. Kerana aku tahu engkau hendak meminjam wang kan? Teka pamer umpama terkilan ikan di air sudah tahu jantan betinanya.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

Cikgu Murni di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang semua. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Salam Melaka maju jaya. Raya bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah berani. Laksana jabat Melaka sang rakyat. Blok FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka. Melantik santai relax MFM 6 hingga 12.30 malam 22 September 2026. Edisi Selasa hari ini anda bertemankan saya Murni Safinaz Abu Salim. Ya Cikgu Murni pula. Temannya anda bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Ya, terima kasih kepada semua pendengar-pendengar, teman-teman, otai-otai Melaka FM yang dengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan Melaka FM secara dalam talian di RTM Klik di petang hari ini. Ya, juga terima kasih yang berada di live TikTok Melaka FM. Apapun kami doakan sebagai hari ini, petang-petang hari ini semuanya masih lagi ceria, masih lagi berbahagia yang sedang mandu dalam perjalanan balik ke, nak masuk kerja malam ke. Ya, hati-hati dengan pemanduan anda yang tengah kat rumah sahaja menjamu selera atau minum petang dekat gerai-gerai makan petang hari ini. Selamat minum petang. Ada yang terus makan malam ke? Alhamdulillah. Yang penting sekali doakanlah semoga semua pendengar Melaka FM dalam keadaan baik. Ya, kalau ada yang kurang sihat, semoga diberikan kesembuhan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah hingga pukul 12.30 malam kita saling teman-teman. Terima kasih rakan setia saya sebentar tadi, DJ Yak Melati, yang telah temani semua pendengar Melaka FM untuk Panorama 26 dengan pelbagai lagu-lagu menarik untuk haluan telinga kita bersama. Baik, sebentar nanti sebelum kita dengarkan Permata Hati, sempat saya bacakan lagi satu dua ucapan yang akan kiriman di 010-806-1023. Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

Lagu-lagu yang terkini.

0: lagu-lagu yang trendy.
1: Ku pastikan jiwa kita bersama, ceritakan padaku pagi malam kamu.
0: Inilah radio nombor 1 orang Melaka, Melaka FM. Ya, Melaka FM mempersanakan radio nombor 1 orang Melaka. Terima kasih dengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian RTM Klik 6, 17 minit petang dan waktu ni ya. Yang dah sampai rumah, Alhamdulillah, selamat beristirahat Munir ucapkan. Ada juga pendengar-pendengar kita yang tengah bersiap sedia sebabnya kejap lagi nak masuk kerja shift pukul 7 malam ya. Mungkin dalam perjalanannya, selamat bertugas, sama-sama lah kita bertugas pada malam ini nanti. Ya, hingga pukul 12.30 malam saya akan terus temankan semua pendengar Melaka FM. Baik pun nak kita doakan semoga hari ini petani semua baik-baik sentiasa. Ya, yang mungkin kurang sihat ya, semoga diberikan kesembuhan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Ada banyak kami nak kongsikan nanti, tapi apa kata seketika nanti dengarkan dahulu Permata Hati 6.30 minit petang dengan tajuk pada hari ini, pada menyatakan kelebihan solat fardu, disampaikan oleh berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim. Dan untuk maklumat ya, semua muslimin dan juga muslimat, azan maghrib untuk hari ini bagi negeri Melaka 7.9 minit malam. Dengarkan dahulu Dato' Ibn Nasir, Apocalypse. Melaka FM mempersanakan radio nombor 1 orang Melaka.

0: Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan dimanfaatkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM. 102.

0: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar Radio No. 1 Orang Melaka, iaitu Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

0: Radio nombor 1 orang Melaka. Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12:30 malam.
1: Tak salah nak rasa penat. Tak salah nak ambil masa untuk diri sendiri. Yang penting, jangan simpan semuanya seorang diri. Cari ruang untuk bercakap. Cari cara untuk tenang. Cari semula semangat dalam hidup yang penuh cabaran ini. Kita jaga kita bukan sekadar fizikal, tapi juga emosi dan mental.
2: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
3: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di Melaka.

Dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Luqman, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menyampaikan wasiat Luqmanul Hakim. Allah Ta'ala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Allah Ta'ala mewajibkan kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Apakah ganjaran yang kita akan dapati sekiranya kita berbuat baik ataupun berbakti kepada ibu bapa? Orang yang berbuat baik kepada kedua ibu bapanya akan dibukakan pintu syurga. Ini sabit dengan hadis Nabi SAW bersabda, "Man asbaha muti'an fi walidayhi asbaha lahu babani maftuhani minal jannah." Siapa yang menikmati waktu pagi dalam keadaan taat kepada kedua ibu bapanya, maka ia akan menikmati waktu pagi dalam keadaan dua pintu syurga terbuka untuknya. Nabi SAW menyebutkan orang yang berbuat baik kepada kedua ibu bapa ni akan dimakbulkan doa. Rasulullah menyebutkan salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna da'watul mazlum wa da'watul musafiri wa da'watul walidi ala walidi. Makna tiga doa yang pasti mustajab, iaitu doa orang yang dizalimi, doa orang yang musafir, dan doa seorang ayah ke atas anaknya. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh, anak yang sentiasa berbakti kepada kedua ibu bapa, sebab berbakti kepada kedua ibu bapa ni asbab untuk kita masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.

0: Hormat. Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan dimat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Radio nombor 1 orang Melaka, hanya 1.

0: Terima kasih kerana mendengar Rock FM 102.3. Peribahasa Melayu. Peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, terkilat ikan dalam air, sudah tahu jantan betina.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Terkilat ikan dalam air, sudah tahu jantan betina.
2: Bermaksud cepat mentafsir tujuan atau motif seseorang.
1: Contoh ayat.
2: Cepatlah berterus terang apa tujuan kamu datang kemari. Kerana aku tahu engkau hendak meminjam wang kan? Teka pamer umpama terkilan ikan di air, sudah tahu jantan betinanya.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
3: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang.

Ya, Cikgu Murni masih di sini menemani anda untuk jam ketiga dah pun 8.6 minit malam. Hai, Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih untuk rakan-rakan pendengar Melaka FM yang kekal setia mendengarkan frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan Melaka FM secara dalam talian di RTM Klik pada waktu ini. Kami doakan semoga semuanya baik-baik sahaja, ya. Yang mungkin sedang bertugas, mungkin juga sedang berniaga. Kami doakan juga semoga dalam apa sahaja bidang tugasan kerja anda, apa saja yang sedang anda lakukan ketika ini, dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah. Mungkin juga ada rakan-rakan pendengar yang sedang menjamu selera, alhamdulillah, makan kat rumah ke, ataupun mungkin juga makan di gerai makan. Terima kasih ya gerai-gerai makan yang membuka frekuensi 102.3. Apapun, malam ni seperti biasa hari Selasa malam, kita ada segmen Salam Namaste. 9.30 minit malam kita akan mula siarkan lagu-lagu Bollywood permintaan pendengar. Ya, hari Selasa malamnya memang segmen lagu-lagu Bollywood bermula 9.30 minit malam nanti. Jadi terima kasih ya yang dah tekan permintaan lagu di nombor 01080661023. Sehabis baik malam ni kita cuba untuk siarkan lagu-lagu rakan-rakan pendengar. Tapi seperti biasa, kalau boleh ya, kalau boleh ya, lagu tu pelbagaikan ya, jangan 5 minggu minta lagu yang sama. Kami pelbagaikan, hantar juga 2 atau 3 permintaan lagu untuk saya pilih salah satu lagunya lah ya. Yang penting kita variasikan permintaan lagu kita. Baik pun, banyak kami nak kongsikan kejap nanti. Tapi sebelum tu, jam ini kita nak dengarkan dahulu Zoom Music tanpa henti. Dan untuk makluman ya, semua muslimin dan juga muslimat akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pukul 8.18 minit malam sebentar saja nanti. Terus terdengarkan kami, Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

0: antara kita yang tengah berdepan dengan tekanan mental dalam diam. Kalau seseorang memilih anda untuk mendengar masalah atau perasaan mereka, jadilah pendengar yang terbaik. Dengar tanpa memotong. Jangan cepat menilai. Dan elakkan ayat yang boleh melukakan. Cukup dengan beri perhatian dan ada di sisi mereka. Fahami perasaan mereka. Akui apa yang mereka lalui itu berat. Sokongan kecil anda boleh beri makna besar kepada mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Seleksi lagu kerohanian dan

0: Islam yang menyintai Allah akan sentiasa merasa bahawa sebagai hambanya tidak dapat hidup tanpa adanya kasih sayang dan cinta dari Allah Subhanahu wa Taala. Maka dari itu, menyintai Allah Subhanahu wa Taala adalah mutlak bagi setiap umat Islam. Orang yang mencintai tentunya akan melakukan segala-galanya untuk yang dicintainya. Jika seorang mukmin menyintai Allah Subhanahu wa Taala, ia selalu dan sentiasa berusaha mengikuti segala perintah Allah, berusaha untuk meninggalkan, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Taala. Antara jalanan yang boleh kita dapatkan cinta Allah Subhanahu wa Taala ialah solat. Mengapa solat dikaitkan dengan rezeki? Dan rezeki itu adalah sesuatu yang boleh dikecapi, bukan hanya material, tetapi sesuatu yang sukar untuk dibezakan kerana perasaan cinta itu luas terjemahannya.
1: Lagu-lagu kerohanian yang

0: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
1: Kesihatan mental bukan sekadar tentang mengelak penyakit. Ia juga tentang mewujudkan ruang untuk ketenangan fikiran dan emosi yang stabil. Ramai yang bergelut dalam diam, menyembunyikan duka di sebalik senyuman. Kadangkala bercakap dengan seseorang yang sudi mendengar boleh mengubah segalanya. Meminta bantuan bukan tanda anda lemah, tetapi langkah bijak untuk kehidupan yang lebih baik. Menjaga kesihatan mental adalah tanggungjawab kita bersama. Ayo kita wujudkan persekitaran emosi yang lebih baik lagi untuk kita dan orang sekeliling. Jom jadi orang yang baik untuk mereka yang sedang berjuang dalam diam. Pesanan hikmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: segala yang ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.
1: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Fadli Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya hari ini bertemu saya kembali Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Apa khabar para pendengar? Ustaz doakan insya-Allah kita sama-sama dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik. Dan yang paling penting tuan-tuan dan puan, kena sentiasa ceria-ceria. Orang kata tambahkan senyuman, biar manis dekat senyuman, jangan manis dekat dalam minuman. Betul tak betul? Kenapa tuan-tuan? Hari ni Ustaz macam seronok je. Memang seronok hari ni sebab kita nak cerita pasal seronoknya bekerja. Hari ni Ustaz tengah bekerja ni memang seronok. Kan? Tapi apa tip yang boleh kita hari ni kongsikan pada para pendengar Melaka FM untuk hari ni tuan-tuan pun rasa seronok bila bekerja? Sebab bukan apa tuan-tuan, bila bekerja ni ada orang kadang-kadang rasa lemah. Tak ada semangat. Kena pula ada orang toksik. Jangan tanya saya macam mana nak atasi orang toksik, sebab saya dah share dah. Siapa tak dengar Melaka FM, rugi-rugi-rugi. Kan? So hari ni Ustaz nak kongsikan beberapa tip pakai mana kita rasa seronok dalam bekerja. Apa dia? Yang pertama tuan-tuan dan puan, mesti sentiasa bersyukur. Kenapa? Ada orang tuan-tuan dan puan dulu hari ni dapat gaji besar, pangkat besar, pendapatan baik, tiba-tiba Allah uji macam-macam, hilang everything. Tapi kita ni mungkin tak sebesar gaji macam kawan-kawan. Betul tak betul kan? Pangkat pun biasa-biasa. Kan? Tapi tuan-tuan, kena bersyukur kerana kita masih ada lagi pekerjaan. Sebab itu kena bersyukur. Ya Allah, ya Tuhanku, walaupun aku ni tak adalah semewah mana, tapi syukurlah atas apa yang aku dapat. Mudah-mudahan gaji aku ni berkat. Tuan-tuan, gaji berkat, pasti sikit pun akan rasa cukup. Tapi bila tak cukup, tak berkat, besar banyak mana pun, kita rasa

Yang kedua tuan-tuan puan, mulakan kerja dengan berdoa agar kita datang hati yang ikhlas, kerja kerana Allah, bukan kerja kerana bos. Bila kerja kerana bos tuan-tuan, itu yang bagus depan bos. Belakang bos, na'uzubillah. Kita tak nak tuan-tuan puan, faham-faham sendirilah. Begitu kan. Yang ketiga, buat yang terbaik. Sebab tuan-tuan, walaupun kita bekerja ni mungkin untuk syarikat, bekerja untuk jabatan, bekerja untuk orang lain, tapi percayalah, bila kita buat yang terbaik, Allah akan gantikan dengan rezeki yang tak disangka. Contoh, naik pangkat. Contoh,

0: dalam bekerja. Dan akhir sekali tuan-tuan, jangan bertangguh. Bila ada due date yang perlu kita selesaikan, buat yang terbaik dan ikut due date yang telah tetapkan. Saya kena percaya kalau kita ikut dengan baik, laku yang terbaik, insyaAllah Allah permudahkan urusan kita dalam bekerja dan pasti keseronokan itu akan hadir dalam diri kita. Okey, esok Ustaz akan sambung lagi apa tip-tip yang terbaik bagi kita rasa seronok dalam bekerja. Mudah-mudahan kerja kita membawa berkat dalam kehidupan kita. Jumpa saya kembali, Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jalan Minda.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jalan Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.

0: FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan.

PM mulakan lawatan kerja ke China, perkukuh kerjasama pelbagai bidang. Allowance EPOKU, PPDK akan dinaikkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Dimulakan dengan lawatan kerja 3 hari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China bersama Siti Salwa Yusof di lokasi penganjuran World Skills Shanghai 2026 untuk perkembangan di sana. Silakan Salwa.
1: Terima kasih Syah. Datuk Seri Anwar tiba di Shanghai pada 5.10 minit petang tadi bagi memulakan lawatan kerja 3 hari ke China. Ketibaan beliau di lapangan terbang antarabangsa Shanghai Pudong disambut timbalan Datuk Bandar Shanghai Wong Muaji, Duta Besar China ke Malaysia Ouyang Yujin dan anggota kumpulan kepimpinan parti pejabat hal ehwal luar perbandaran Shanghai Suni. Malam ini Perdana Menteri menghadiri majlis pembukaan World Skills Shanghai 2026 di Pusat Kebudayaan Expo Dunia Shanghai. Manakala esok beliau dijadualkan menghadiri beberapa agenda berkaitan pembangunan kemahiran termasuk sesi meja bulat industri dan plenary pembukaan persidangan World Skill selain menyampaikan ucap tama pada persidangan berkenaan. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri China Li Qiang. Selepas Shanghai, beliau akan meneruskan perjalanan ke Hangzhou bagi menghadiri Expo Perdagangan Digital Global ke-5 dan menyampaikan ucap tama pada acara berkenaan. Lawatan kerja Perdana Menteri kali ini mencerminkan komitmen Malaysia untuk terus memperkukuh kerjasama dengan China, melibatkan bidang perdagangan, pelaburan, pembangunan kemahiran dan ekonomi digital. Setakat ini yang dapat saya kongsikan, Siti Salwa Yusof, RTM.
0: Terima kasih Salwa. Jurang antara penyelidikan dan komersialisasi perlu dirapatkan agar lebih banyak teknologi tempatan dapat diterjemahkan kepada produk, harta intelek dan syarikat milik Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, meskipun negara mempunyai asas kukuh dalam penyelidikan dan inovasi, masih banyak hasil penyelidikan berdepan cabaran untuk diterjemahkan kepada projek rintis sebelum komersial, sebelum dikomersial dan diperluas ke pasaran.
2: From my experience, the problem is not always the quality of the research. More often, it is the lack of the right partner, capital or pathway to scale. This is where government, universities, industry and investors must work together, more closely together.
0: Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, Malaysia tidak seharusnya sekadar berbangga dengan produk buatan tempatan. Sebaliknya, perlu menyasarkan peningkatan teknologi yang dicipta dan dimiliki oleh rakyat serta syarikat tempatan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC masih menunggu terma dan syarat daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup serta Kementerian Kewangan sebelum proses pelesenan platform e-dagang dilaksanakan. Timbalan Menteri Komunikasi Tioni Ching berkata MCMC mempunyai kuasa untuk melesenkan platform berkenaan berdasarkan kerangka perundangan sedia ada. Namun, terma dan syarat khusus perlu ditentukan terlebih dahulu oleh kementerian berkaitan. Tio sementara itu memaklumkan gabungan teknologi kecerdasan buatan dan data berasaskan lokasi berpotensi membantu pihak berkuasa meramal risiko banjir pada masa sama membolehkan amaran awal disalurkan kepada masyarakat. Beliau berkata, gabungan teknologi tersebut berpotensi memberi impak kepada masyarakat di rantau ini. Jelas beliau, ia adalah aplikasi praktikal yang mampu membawa perbezaan merentasi ASEAN. Tio turut menegaskan penerapan teknologi bukan sekadar matlamat akhir. Sebaliknya, nilai sebenarnya terletak pada sejauh mana teknologi berkenaan mampu memperbaiki kehidupan masyarakat. Cadangan kenaikan allowance pekerja orang kurang upaya EPOKU dan petugas di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PPDK akan diusul Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk dipertimbangkan dalam Belanjawan 2027. Menterinya, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, cadangan berkenaan antara tumpuan kementerian bagi meningkatkan kesejahteraan golongan OKU dan petugas yang menyokong proses pemulihan dalam komuniti. Menurut beliau, kebanyakan PDK masih bergantung kepada sumbangan luar dan bantuan wakil rakyat di kawasan masing-masing bagi menampung keperluan operasi.
3: Sebenarnya PDK ni kebanyakannya mereka banyak bergantung kepada penderma juga. Terutama sekali wakil-wakil rakyat ialah untuk membantu masyarakat yang berada di sana. Jadi mereka juga bergantung kepada penderma dari luar ataupun melalui wakil-wakil rakyat. Sebab itu kita dapat dengar wakil rakyat pun banyak bersuara di dalam dewan supaya ditambahkan lagi allowance untuk membantu masyarakat yang berada di
0: Jelas Datuk Seri Nancy, menjelang pembentangan Belanjawan 2027, Kementerian berharap cadangan berkaitan pemerkasaan ekonomi penjagaan dapat dipertimbang dan diluluskan kerajaan. Ini pula mengenai kenaikan allowan guru kafah, imam, bilal dan siak di Pulau Pinang. Timbalan Ketua Menteri 1 Pulau Pinang, Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid berkata, mereka bakal menikmati kenaikan allowan antara RM100 hingga RM400 sebulan bermula Oktober ini. Kenaikan tersebut membabitkan 800 guru kafah, 468 imam, 448 bilal dan 448 siak di seluruh negeri. Dalam perkembangan sama, waktu kehadiran bertugas bagi semua guru kafah turut diselaraskan kepada 4 jam sehari. Menurut Datuk Dr. Muhammad, penyelarasan itu bertujuan memastikan keselamatan murid ketika tiba di sekolah dan waktu pulang. Sebanyak RM7 juta diperuntuk Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bagi menaja 60 pelajar baharu dan meneruskan pembiayaan 350 pelajar sedia ada menerusi skim pembiayaan Hufaz. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan, skim yang dilaksanakan sejak 2012 itu bukan sekadar menyediakan bantuan kewangan, malah merupakan pelaburan strategik bagi melahirkan generasi hufaz kalis masa depan yang mampu mengimbangi penguasaan ilmu wahyu dengan kecemerlangan akademik dan profesional. Berita seterusnya. Dewan Undangan Negeri Melaka dibubarkan berkuat kuasa esok bagi memberi laluan kepada proses pilihan raya negeri ke-16. Perkara itu diumumkan Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof selepas mendapat berkenan Yang di-Pertuan Negeri Tun Muhammad Ali Muhammad Rostam. Akses kepada pembiayaan bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dan proses pengesahan kerja akan diperkukuh sebagai sebahagian daripada agenda reformasi persekitaran perniagaan yang berterusan. Kementerian Ekonomi memaklumkan usaha mempercepat pembayaran bagi perkhidmatan yang telah dilaksanakan turut diberi perhatian termasuk melalui penilaian kredit alternatif, pembiayaan berasaskan kontrak dan invoice, perluasan jaminan syarikat jaminan pembiayaan perniagaan dan penambahbaikan tata kelola pembayaran. Perkembangan luar negara, menteri-menteri luar kumpulan G7 menggesa Iran agar menghentikan sokongan ketenteraan kepada kumpulan Houthi di Yaman. Kumpulan berkenaan turut memberi amaran bantuan berterusan oleh Tehran tersebut akan memburukkan lagi ketegangan di rantau itu. Seterusnya, mengancam aktiviti perkapalan antarabangsa dan kestabilan global. G7 pada masa sama mengecam serangan berterusan oleh kumpulan Houthi terhadap Arab Saudi. Jerman meneruskan rancangan melaksanakan ribat bahan api bertujuan mengurangkan beban kenaikan harga petrol dan diesel. Menurut jurucakap kerajaan, bermula 1 Oktober hingga 31 Disember, cukai tenaga ke atas petrol dan diesel akan dikurangkan kira-kira 14 sen euro seliter mengambil kira cukai nilai tambah. Pemandu kenderaan boleh menjimatkan sehingga 17 sen euro seliter ketika mengisi bahan api. Akhir sekali Sukan Asia 2026, skuad sepak takraw negara mara ke separuh akhir acara regu berpasukan selepas menewaskan India 3-0 di Nagoya City Mizuho Arena. Kemenangan mutlak itu mengekalkan rekod bersih Malaysia sebagai juara kumpulan B. Skuad negara dijadualkan turun beraksi di pentas separuh akhir pada Khamis ini menentang sama ada Korea Selatan atau Indonesia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM mulakan lawatan kerja ke China, perkukuh kerjasama pelbagai bidang. Allowan EPOKU, PPDK akan dinaikkan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Ya, Cikgu Murni masih di sini 9.16 minit malam. Hai, selamat malam semuanya. Terima kasih yang kekal setia mendengarkan frekuensi kami 102.3 ataupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian RTM. Ya, kejap lagi ni. 9.30 minit malam kita akan mula siarkan lagu-lagu rakan-rakan pendengar kita peminat lagu-lagu Bollywood yang hantarkan kiriman di 01080661023. Jangan hantar lambat-lambat tau. Kalau lambat-lambat takutlah tersempat saya siarkan ni. Hantarkan terus sekarang. Seperti biasa, kalau boleh hantarlah dua peminta lagu. Kalau minta lagu-lagu oldies tu kan, lagu Muhammad Rafi kan, hantar juga satu lagi lagu-lagu yang macam era-era 90-an kan, 2000, supaya kita dapat pilih salah satunya lah. Ya, dan paling penting sekali, dah hantar lagu, ini tipnya lah yang nak beritahu . Dah hantar lagu, lepas tu jangan sembang pula. Ya, dah makan belum tu DJ? Nanti hilang gilirannya tau. Dah ada nombor giliran kan, tiba-tiba nama tu hilang balik. Kalau boleh, dah hantar tajuk lagu, dah hantar lagunya, ucapannya, biar je begitu ya. Terima kasih sembang-sembang santai di live TikTok Melaka FM. Kak Big kita, Sisi Ijada, terima kasih Mamat Random, terima kasih Kak Zahra, Kak Asina, terima kasih Abang Kumi, Abis Semutar kita, Hitrik Bosan. Kejap lagi semua jangan lupa check in. Bukan apa masuk kelas sebabnya ramai. Kejap lagi salah nama stay, tukar nama. Baik, hantarkan kiriman anda sekali lagi di 01080661023. 9.30 minit malam saya akan mula siarkan lagu-lagu Bollywood permintaan pendengar-pendengar Melaka FM, peminat lagu-lagu Bollywood di Melaka FM. Tapi apa kata, seperti biasa, saya belanja dahulu anda semua lagu-lagu Bollywood untuk peminat lagu-lagu Hindi. Okay, terus dengarkan kami sebentar nanti. Salam Namaste. Apka Pia.

0: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 Orang Melaka, iaitu Melaka FM.
1: Anak kita makin besar,
2: kena mula simpan untuk masa depan.
1: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
2: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Ativa, motosikal Yamaha NVX serta wang tunai.
1: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selesai.
2: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di pptpn.gov.my. Tetap Lokterma.
3: Mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini maksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section Pemenang A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang. Platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir, akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform ni yang akan dilaksanakan nanti, analitik tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
4: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Cawangan Alu Gajah.

0: Amboi-amboi manan. Menyengih kau tengok handphone kau tu. Uish, ada stok baru gambar awet cun ke tu?
1: Eh, Karim, dah sampai dah kau?
0: Ini lagi baik dari awet cun kau tahu?
2: Peh, apa lagi? Cerita, takkan kau nak tengih seseorang je manan?
1: Ni, aku bawa cek akaun aku. Duit baru masuk. Ini macam punya senang buat duit. Patut dari dulu aku dah buat.
2: Eh, apa lagi manan? Kau ajaukanlah aku sekali. Aku pun nak juga banyak duit. Anak aku ni sejak masuk U tu, banyak betul lah pakai duit. Pening lah.
1: Senang je, Rim. Main game je dalam handphone. Dah boleh buat duit tau. Awal-awal ni, kau tak payah letak banyak-banyak. Nanti, kalau kau dah mahir macam aku, dah pro, baru boleh taruh banyak-banyak. Untung pun lagi besar, kau tahu.
2: Hah, kalau macam tu, kau downloadkan kat handphone aku ni. Lepas tu, kau ajarkan aku cara mula main game. Ini, kalau boleh dapat banyak duit, aku ingat aku nak berhenti kerja lah tebak roti canai kedai mamak tu. Baik aku ngadap handphone je macam kau. Duit dapat, badan pun tak penat.
1: Geliga lah otak kau. Boleh buat batu cincin dah.
3: Judi membawa pada. Jangan biarkan diri anda terjerat. Tindakan lebih keras akan diambil di bawah peruntukan undang-undang yang berkaitan, iaitu Akta Pencegahan Jenayah 1999, POKA, serta Akta Pencegahan Perubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001.
4: Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

Assalamualaikum semua, selamat malam. Salam namaste, apka piara gana. Membuka tirai lagu-lagu Bollywood pada malam ini menemani semua pendengar-pendengar juga peminat lagu-lagu Hindi di Melaka FM. Terima kasih yang kekal setia tetap menunggu 9.30 minit malam ni untuk dengarkan lagu-lagu pilihan para pendengar kita pada malam ini. Tentunya hari ini kalau saya lihat senarai lagu ya, lagu pelbagai genre. Yang paling menariknya ada juga lagu-lagu oldies, ada minta lagu dari filem Kati Patang, ada lagu dari filem Bobby pun ada. Ya, jadi terima kasih yang hantarkan permintaan lagu. Kalau boleh hantar sekarang, masih sempat lagi untuk hantarkan permintaan lagu anda. Jangan lambat-lambat. Kalau hantar pukul 11 tu, confirm saya tak sempat nak siarkan. Hantarkan sekarang di nombor kami 010-806-1023. Sama juga rakan-rakan yang berada di live TikTok Melaka FM pun sama. Nak dengar lagu Bollywood, tetap kena hantarkan permintaan lagu di 010-806-1023. Dia macam siapa cepat dia dapat lah. Yang penting sekali kalau boleh hantarlah satu atau dua, tiga permintaan lagu supaya mudah saya pilih lagu mana yang ingin kami keudarakan. Okay? Jadi kalau pada rakan-rakan pendengar Melaka FM sambil-sambil dengarkan kami di mana saja berada, kok-koklah nak simpan santai. Hari ini saya tak seorang-seorang. Hari ini dah lama ni kan Kak Benny tak temankan kita di Salah Namaste. Jom singgah live TikTok Melaka FM. Hari ini Kak Benny ada dekat live TikTok Melaka FM sambil-sambil kita simpan-simpan santai dengan bertemankan lagu-lagu Bollywood. Jom, lagu permintaan pertama kita awal dah hantar lagu ni daripada Abang Hitrit, bosan kita Abang Semutan ni kalau masuk Salah Namaste semua tukar nama kan. Terima kasih Abang Semutan, kita nak dengarkan lagu dari filem Barsad tahun 1995, Bobby Deol, kisah jatuh dari kuda yang hampir mengakhiri karya seninya kan. Betul-betul. Terima kasih Abang. Lagu yang saya pilih lagu Love to J Love Mekar tahun. Katanya ucapan Salam Namaste pada malam ini khas menyapa Ratu Bollywood Zura Chopra. Ha, nampak dah tukar nama dah kat Zura Juju kita. Juga Hasina Begum, Mama Nomi, Mak Sena, Arik Kana, Wadia Zinta, Naufal. Oh, Zek Bacan ke? Siapa tahu ya? Ija Kapur, Amboi. Mazatu Irda Dizit. Macam-macam nama lah. Abang puas saya nak sebut, bang. Merah Nam Joker. Joker tak nampak lagi. Merajuk agaknya. Edward Mirul, Ija, Kak Ji Abadi dan semula yang masih melekat di Salam Namaste malam ni. Pada semua pendengar yang kusayang, selamat berhibur dengan pilihan lagu dari Hitrit Bosan. Terima kasih Abang Hitrit Bosan kita. Okey, jom dengarkan dahulu lagu pembuka tirai Salam Namaste, permintaan lagu-lagu Bollywood pendengar-pendengar Melaka FM. Sebuah lagu khas untuk anda, nyanyian Kumar Sanu dan juga Alka, yakni Love to J Love Man. Melaka FM, Salam Namaste, apka piaragana.

0: setiap hari Selasa 9.30 minit malam. Baru curia, baru kang gena.
1: Ya, terima kasih kekal setia mendengarkan Salam Namaste Hapka Piaragana. Dah pun 9.46 minit malam dah. Yang tengah masak kan, mana lah tahu kan, malam terasa nak makan yang kita masak sendiri, yang simple-simple tu lah kan. Apa saja juadahnya, ya kejap lagi dapat makan, jangan terus tidur tau. Dulu mak-mak kita cakap kan, dapat makan tu bagi nasi turun dulu kan. Maknanya bukan apa, bukan nasi turun ke mana kan, bagi kita ni dalam proses bertenang dulu, perut tu dah lega, barulah kita tidur. Tapi bukan apa, ada yang bekerja. Jadi yang bertugas malam ni, sebab bertugas saya ucapkan, yang dah mungkin nak lena, balik kerja nak lena tapi nak dengar lagu-lagu Bollywood dulu, boleh sahaja. Tapi kalau mengantuk, tidurlah ya. Well, terima kasih atas kiriman di 0108061023. Sebentar tadi lagu Hello Brother, Hey Brother, lakonan adik-beradik Salman Khan dan juga Arbaz Khan ya, adalah lagu diminta oleh Amboi Mirul Malhotra. Oh, ingat Mirul Mehra. Katanya lagu ni dipilih, dihadiahkan kepada juruhebah yang bertugas. Terima kasih. Tak lupa pada Kak Benny kita. Terima kasih juga pada MC Akru. Hari ni saya ditemani oleh Kak Nora dan juga Abang Ayub kita.

FM ya. Antaranya Kak Senah, Kak Zura, Kak Ida Sharida, Kak Ida Arnida, Mama Nomi, Joker, Abis Mutar, Arik, Abah Rashdan dan Ila, Ila pula. Semoga tiba rendahnya. Terima kasih Edward Amirul. Baik, jom. Lagu seterusnya, permintaan. Ada dua rakan kita nak dengarkan lagu yang sama. Okey, ini permintaan daripada ada Haikal kita. Katanya nak dengarkan Saya Boleh lagu nyanyian Shailendra Singh dari filem tahun 72 Bobby. Misha itu Nahi, Saya Bukan Seorang Penyair. Adanya menyapa semula pendengar-pendengar Melaka FM. Moga dipermudahkan urusannya. Terima kasih Haikal. Saya pilih lagu ni sebabnya ada seorang lagi, Mak Iyah. Ha, Mak Iyah pun nak dengar lagu filem Bobby. Katanya ditujukan kepada Mak Nap sekeluarga yang ada Haji Kadir sekeluarga, Mak Busu Raja alias Ramli Batam Hulu, Bik Jeram, Nani Pelangai, Ram Lubuk Cina, Jasli Hamid dan semua yang mendengar dengan ucapan selamat malam. Balik nanti hati-hati. Baik, terima kasih Mak Iyah dan juga Haikal. Jom dengarkan dahulu Shailendra Singh khas untuk anda. Salam Namaste, Apka Piaragana.

0: dua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Fikir sebelum kongsi, semak sebelum percaya. Berita palsu padangnya nyata.
1: Pesanan dimaklumkan masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Salam Namaste.

0: Sebuah lagu Bollywood nyanyian Kumara Sanu dan juga Alka Yani, Love Hua. Kan lagu pembinaan oleh Kak Hasina Begum kita ya, untuk hiburan semula peminat lagu-lagu Bollywood pada malam ini. Terima kasih untuk semua yang berada di live TikTok Melaka FM yang memberikan kami berdua kasih sayang banyak sungguh malam ni. Alhamdulillah. Terima kasih untuk 200 ribu like pada malam ni ya, untuk waktu ini. Terima kasih yang temankan kami sambil-sambil sembang. Sebenarnya bukan apa, biar kita berukuh di media sosial ni kan, dapat kami bersembang santai lah sambil layan lagu-lagu Bollywood, sambil kita bersembang sembang santai pelbagai kisah di live TikTok Melaka FM. Jadi jom yang ada TikTok, jemputlah singgah ke live TikTok Melaka FM, jemputlah untuk ikuti kami, follow ya, kemudian sembang-sembang santai saja kami di sana ya, dan pastikan juga ikuti semua platform media sosial yang kami ada. Esra Manu mungkin juga bertugas di bidang penghantaran, masih berada di jalan raya. Kami doakan ke mana saja berada, ke sana ke sini, dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik, jom. Lagu seterusnya untuk kita siarkan pada malam ini. Sebentar nanti kita ada lagu permintaan daripada Mak Jah kita. Tak biasalah nak dengar dahulu kiriman suara Mak Jah duk jauh ni. Ada kat Kelantan ni Mak Jah. Janganlah lama kat Kelantan Mak Jah. Orang Melaka, Merindu ni. Kiriman ucapan Mak Jah pada siapa ni?
1: Halo, Assalamualaikum Moni.
0: Salam.
1: Selamat malam ni, Afia Gana. Malam ni maknya nak lagu satu lagu. Lakonannya Sarufan, Santi Om. Kalau tak ada lagu tu, dalam filem Kaki Patang. Apa tu lagu ni buat semua para pendengar yang mainan Insta malam ni. Tak kira pada Azura Jojo, Ahmad, Maklum, Kak Niki, dan semualah yang mengenali Mak Jah malam ni. Buat Muni terima kasih tau. Kelantan hujan Muni. Ada yang kat pada apa, Gumusang banjir lah. Okey Muni, terima kasih. Fiar Gana, selamat malam. Bye-bye.
0: Waalaikumsalam Mak Jah. Terima kasih Mak Jah. Yang penting Mak Jah kat sana jaga dia baik-baik tau. Jangan lama-lama, orang Melaka ramai dari Indonesia Mak Jah ya. Sebelum kita siarkan lagu Mak Jah, saya pilih lagu dari filem Kati Patang, Kishore Kumar, Yejo Muhabbat He. Boleh Mak Jah ya, sedia Mak Jah. Kita nak tunaikan dahulu lagu permintaan Kak Mas, nak ngakal lagu dari filem Kabi Kushi Kabi Gam. Ramai nak joget malam ni kan. Okey, yang tengah mana goyang bahu je tau, jangan goyang kaki, bahaya. Boleh cudian Hasan untuk anda. Salam namaste, apka piaragana.

0: Salam namasti apka piara gana. Dah pun 10.14 minit malam. Dah kan kejap je masa berlalu kan. Terima kasih untuk permintaan lagu malam ni yang cukup variasi. Saya rasa pelbagai genre lagu pada malam ni. Dengan ada lagu-lagu 90-an ya. Lagu-lagu tahun 60-an ya. Terima kasih untuk permintaan lagu di 010-806-1023. Selagi boleh saya siarkan, saya akan siarkan ya. Tapi sebelum tu, dengarkan juga semua rakan-rakan pendengar Melaka FM untuk almaklum lain sekarang ni. Pelbagai berita-berita menarik yang telah pun dikongsikan untuk anda semua. Tapi pastikan ya, pastikan apa saja berita yang kita baca adalah berita yang sahih. Jangan kongsi sebarang berita yang anda tak pasti kalau tak pasti jangan kongsi, itu yang penting ya. Dan juga kalau nak semak kesahihan berita anda baca, boleh semak di portal sebenarnya.my. baiklah, apapun ni pembubaran Dewan Undangan Negeri pembubaran Dewan Melaka berkuat kuasa esok 23 September ini satu berita yang telah pun kita kongsikan dari awal petang tadi ya. Dan insyaAllah kita akan kongsikan juga dari semasa ke semasa, yang mana dikongsikan oleh Ketua Menteri Melaka kita sendiri, yang mana pembubaran DUN Melaka berkuat kuasa esok ni tidak akan menjejaskan urusan pentadbiran serta penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Itu adalah janji yang berhormat Ketua Menteri Melaka kita. Okey, insyaAllah kami di Melaka FM akan kongsikan pelbagai info dari semasa ke semasa. Jadi pastikan apa saja berita yang anda baca, anda nak kongsikan di media sosial anda bermula esok, adalah berita yang sahih saja. Boleh pergi ke page Melaka FM ataupun page berita ehwal semasa RTM Melaka. Baik, jom lagu seterusnya. Ha, ni dia Ratu Bollywood kita dah muncul. Okey, Kak Zura. Kak Zura tengok apa tu? Saja ngusik Kak Zura kan. Tentunya Kak Zura ada kiriman suara. Kalau tak ada kiriman suara, saya merajuk ke Kak Zura. Jom kita dengarkan permintaan lagu Kak Zura kita pada malam ni.
1: Hai, assalamualaikum Cikgu Muni, Bos Penny. Selamat malam. Salam namaste. Hari ni lambat lah order lagu. Busy sikit. Apa tu, nak lagu dari filem Tere Now, lakonan Salman Khan dan Bumi Kau Chawla. Tajuk lagu pun Tere Now.

0: శివాసనం తీరినాం. Semoga semuanya terhibur dari permintaan dari Kak Zura Chopra. Apa piara gana. Bye-bye. Terima kasih.
1: Sama-sama kasih. Terima kasih Kak Zura. Tak mengapa walaupun lewat katanya, tapi sebab saya tahu tengah sibuk je kan, tetap sudi hantarkan permintaan lagu, tetap sudi menyanyi untuk kita. Terima kasih Kak Zura Chopra. Ha, Zura Chopra terus. Jadi dengarkan lagu permintaan Kak Zura kita, nyanyian Udit Narayan dan juga Alka, yakni Teranam, Nama Awak. Ha, kan Teranam. Hasil untuk anda. Salam namaste. Apka piaragana.

Lagu dari filem Milan tahun 1967. Katanya Sawan Kamahina Pawan Negeri Sorang, kan? Nyanyi Mukesh dan juga Lata Mangeshkar. Katanya kan sekarang ni telah sampainya musim, kan, angin tu mengeluarkan bunyi, kan. Mukesh kata sor, ia mengeluarkan bunyi. Tapi lepas tu Lata Mangeshkar kata sure, sure tu bising, bunyi jadi bising. Dia kata bukan sure, sur, sur. Jadi hari ni ya kami dekat Salam Nama Saya pun belajar lah tadi, kan, dekat TikTok, kan. Nah, bukan sur, sur, sur. Ha, lepas ni kita masuk ke lagu Bollywood pula, eh. Terima kasih untuk lagu ini. Sebuah lagu dari filem Milan tahun 1967. Yang mana dari filem Milan ni dia gandingkan pelakon yang cukup popular waktu itu, iaitu ayah kepada Sanjay Dutt, iaitu Sunil Dutt, dan juga Nutan. Yang mana Nutan ni, kalau kita perasan wajahnya memang iras dengan anak dia. Anak dia Monish Bal. Ingat tak filem Ham Sat Sat He? Kan? Ham A, B, C, D, E, F, G, H, I. Abang yang sulung tu kan, Vivek tu. Itulah heroinnya. Mak kepada Monish Bal. Lagu ni sebenarnya Bos Benny kita belanjalah untuk semua pendengar-pendengar Melaka FM. Sebabnya lagu ni dia ada versi bahasa Melayu juga, tau. Macam mana? Mari bermain tali. Tak sebab saya baru belajar dengan Bos tadi. Lagu nyanyian Ibrahim S dan juga Nas Atia. Tapi dia versi-versi dandit sikit lah. Sikit lah perkesan untuk semua peminat lagu-lagu Bollywood pada malam ini. Baik, terima kasih atakan kiriman di frekuensi yang dengarkan kami di frekuensi. Atakan kiriman di 010-806-1023. Baik, jom kita nak dengarkan lagu permintaan Cikgu Aisyah Humairah. Kita nak dengarkan lagu dari filem Man, katanya ditujukan khas untuk semua set-set Melaka FM yang berada di live, dengan ucapan selamat malam dan terlebih rendahnya juga kepada semua pendengar Melaka FM. Saya pilih lagu Cahaya Tujuku. Boleh Nanya Udit Narayan dan juga Anuradha Patwal. Dan juga kita ada permintaan lagu kiriman daripada mana kat kita tadi ni? Ya, Kak Misah, orang Merlimau, nak dengarkan lagu Boleh Si Surat. Ding ding ding ding ding. Khas kepada DJ Petugas. Terima kasih Kak kepada semua pendengar Melaka FM pada malam ini dengan ucapan selamat malam dan selamat beristirahat. Lain dahulu, khas untuk anda Boleh Si Surat dari filem Dirto Pagalhe, Udit Narayan dan juga Alka dan juga Lata Mangeshkar. Salam Namaste, Apka Piaragana.

0: Nampak macam perkara kecil, sekadar membakar sampah di halaman. Tapi kesannya jauh lebih besar. Asap mencebarkan udara dan akhirnya kita sendiri yang menyedutnya. Akibatnya, pencemaran udara boleh menyebabkan jerebu serta masalah kesihatan seperti batuk dan sesak nafas. Pembakaran terbuka adalah suatu kesalahan di sisi undang-undang. Kesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jangan ambil mudah. Hentikan pembakaran terbuka.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Salam Namaste.

Ya, hanya di Melaka FM. Salam namaste menemani semua pendengar-pendengar peminat lagu-lagu Bollywood di Melaka FM. Terima kasih yang hantarkan permintaan lagu. Anda kata ada yang minta lagu kejap lagi ni, tak sempat saya siarkan. Saya mohon seribu kemaafan ya. Tapi anda kata ada lagu yang saya tak sempat siar, ya harapnya sudilah untuk berhibur juga dengan lagu-lagu permintaan rakan-rakan pendengar yang lain ya. Baiklah, nak kongsikan sikit untuk rakan-rakan di luar sana. Pastikan segala apa yang anda kongsikan di media sosial anda adalah info yang sahih ya. Jangan sekarang ni baca-baca terus kongsikan. Kalau tak pasti jangan kongsi ya. Semak dahulu kesahihan berita yang anda baca di portal sebenarnya.my. Okey, baik, jom. Nak tunaikan lagu permintaan seterusnya. Kita ada kiriman permintaan lagu. Kejap lagi saya akan siarkan lagu permintaan Maklong Mahawa. Nak dengarkan lagu Hardiljo Pyar Karega. Bukan versi baru tau. Versi filem Sanggam tu eh. Hardiljo Pyar Karega, Divana Karega. Khas kepada Zura Juju sekeluarga, Mak Suraja alias Kak Liki, Cik Ma, Pak Wan Popo, Pak Wan Popo, semualah yang mengenali diri Maklong eh, dengan ucapan selamat mendengar dan selamat malam. Terima kasih Maklong Mahawa. Lepas dengar lagu, Maklong kata dah boleh tidur dah Maklong ya. Terima kasih Maklong. Juga permintaan lagu kiriman daripada adik Lufi Daim kita. Terima kasih nak dengarkan lagu Muji Acik lagu ni lagi. Amboi. Lakonan Hidit Roshan dan juga Amisha Patil, khas untuk ibu rasa mula ya, keluarga yang mengenali terutamanya mak yang tersayang eh, juga semula yang kenali Lutfi Daim untuk ibu rasa mula pendengar-pendengar Melaka FM juga. Lain dahulu Up Muji Aceh lagi ni lagi, nyanyi Akak Enik dan juga Abijit, khas untuk anda. Salam namaste, Apka Piaragana.

Ha, dah masuk dalam kereta kan? Terus kunci pintu kereta tau. Jangan lupa letakkan barangan peribadi anda di tempat yang selamat dan tidak mudah dilihat dari luar. Hati-hati memandu. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: Dato' Sri Nancy Shukri. Susulan pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Melaka yang berkuat kuasa esok, Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof mengaklumkan pentadbiran kerajaan negeri akan terus berjalan seperti biasa meskipun Dun dibubarkan. Jelas beliau, kerajaan negeri akan berfungsi sebagai kerajaan sementara sehingga kerajaan baru dibentuk selepas pilihan raya.
1: Penyampaian perkhidmatan awam, urusan kebajikan rakyat, keselamatan serta perkhidmatan harian kerajaan terus berjalan seperti biasa. Keutamaan kita adalah memastikan pentadbiran negeri kekal, teratur, perkhidmatan kepada rakyat tidak terganggu dan kepentingan rakyat terus terpelihara.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Jabatan Perikanan Malaysia bekerjasama dengan Aquaria KLCC bagi menjalankan analisis genetik dan environmental DNA, eDNA. Ketua Pengarahnya, Datuk Adnan Husin berkata, maklumat DNA tersebut akan digunakan bagi menentukan sama ada spesies ikan yang ditemukan di empangan Kelau Pahang merupakan piranha sebenar atau spesies pacu.
2: Dan mereka juga telah pun ada DNA tentang ikan piranha. Jadi kita akan bekerjasama dengan pihak Wawak dan juga Aquaria untuk kita mengenal pasti piranha yang ada di empangan Kelau itu melalui sama ada eDNA ataupun DNA sendiri untuk kita mentusahkan spesies yang dikatakan piranha itulah di empangan Kelau. Sama ada ianya piranha ataupun pacu, kita akan buat pengesahan sebab kita tak ada spesimen fizikal.
0: Datuk Adnan Husin. Situasi jerebu dalam negara. Sebanyak 11 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 10 malam. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Seri Aman tertinggi dengan bacaan 179, Sibu 176 dan Mukah 170. Secara keseluruhan, 45 kawasan mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Berita seterusnya. Kerjasama RTM dan Kerajaan Negeri Sarawak diperkukuh bagi memantapkan penyampaian maklumat dan menyokong pembangunan negeri. Demikian ditegaskan Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail dalam sesi dialog awam di RTM Kuching Sarawak. Menurut beliau, pendekatan itu merangkumi pembinaan hubungan dinamik dalam menempani cabaran transformasi digital. Katanya RTM sentiasa memilih jalan konstruktif demi memberikan kandungan terbaik untuk masyarakat serta memperkasakan hubungan antara wilayah. Dalam perkembangan lain, penyampai Red FM RTM Kuching, Azrani Azmi, 47 tahun, disahkan meninggal dunia selepas ditemui tidak sedarkan diri oleh rakan sekerja kira-kira pukul 8.40 malam di pejabatnya di RTM Sarawak. Punca kematian masih belum dikenal pasti. Timbalan Pengarah Penyiaran Sarawak, Nur Jihan Yahya, turut hadir menziarahi jenazah Allahyarham di Hospital Umum Sarawak. Konflik di Yaman, situasi yang kembali memuncak di negara itu berisiko menyebabkan puluhan ribu penduduknya melarikan diri merentasi Laut Merah ke Djibouti. Jurucakap Agensi Pelarian PBB, UNHCR, Babar Balok mendedahkan, jumlah penduduk kehilangan tempat tinggal juga melonjak lebih 230 ribu orang. Beliau turut menegaskan konflik tersebut memburukkan lagi krisis kemanusiaan di Sana'a. Dianggarkan 22 juta penduduk kini memerlukan bantuan segera. Semua kenderaan berdaftar asing yang memasuki Singapura menerusi pusat pemeriksaan darat diwajibkan memiliki permit masuk kenderaan VEP yang sah mulai 6 Oktober 2026. Menurut penguasa imigresen dan pusat pemeriksaan ICA, pengembara yang memasuki Singapura dengan kereta menerusi pusat pemeriksaan Woodlands atau TUAS perlu memastikan kenderaan mereka mempunyai VEP yang sah sebelum menyerahkan kad ketibaan Singapura, SGAC. Menurut ICA, sistem itu akan mengesahkan status VEP kereta berdaftar asing ketika SGAC diserahkan dan akan memberi amaran kepada pengembara termasuk penumpang sekiranya kenderaan itu tidak mempunyai VEP yang sah. Thailand meningkatkan tahap kesiapsiagaan dan pemantauan paras air Sungai Chao Phraya sepanjang masa. Ia susulan aliran air yang dijangka meningkat mulai 29 September. Ketua Pengarah Jabatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana, Terapat Kacamat berkata, 10 wilayah Tengah dan Bangkok diarahkan memantau situasi dengan teliti. Susulan unjuran Jabatan Pengairan Diraja menunjukkan aliran air di daerah Muang, Nakhon Sawan dijangka mencecah 1,400 hingga 1,450 meter padu sesaat pada tarikh sama. Akhir sekali sukan, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada Adeola Faye Robert selepas menyumbang pingat emas pertama buat kontingen Malaysia di Sukan Asia Aichi Nagoya. Penampilan sulung atlet karate berusia 20 tahun dari Sabah itu menundukkan pencabar dari Iran, Fatimah Zahra Said Abadi, 6-4 dalam saingan komite bawah 55 kg, sekaligus menamatkan kemarau emas selama 12 tahun bagi acara karate wanita negara di pentas berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kajian Komprehensif Keberkesanan Dasar Gaji Progresif. Kerjaya Golongan OKU, Fokus Pembangunan Bakat dan Kompetensi. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Selamat malam.

Ya, salam namaste Apkapi Aragana. Berada di jam terakhir untuk malam ini. Santai Relax MFM 6 petang hingga 12 tengah malam. Cikgu Muni masih kat sini. Dah pun 11.20 minit malam. Ya, sebentar tadi lagu Oh My Darling I Love You dari filem Mujise Dosti Karoge merupakan lagu diminta oleh akak kita ni kan. Terima kasih mengucapkan pada Cik Tah Corner kita. Menyapa semula kenal Cik Tah kita, semua staff, semua yang mengenali Cik Tah. Semoga happy-happy selalu. Salam namaste. Terima kasih Cik Tah untuk permintaan lagunya. Saya akan cuba sambil baik siarkan untuk jam terakhir ni. Cuma anda kata ada lagu-lagu yang tiada. Macam Cik Mah merimau. Cik Mah minta maaf sangat Cik Mah. Lagunya tiada Cik Mah. Bunda cuba cari tapi tak jumpa lagunya. Minta maaf ya Cik Mah ya. Kata Cik Mah, Cik Mah menyapa semua pendengar Melaka FM. Cuma saya tahu Cik Mah minta lagu dari filem lama, filem Asman. Tapi saya harap Cik Mah sudilah dengar pelbagai lagu-lagu Bollywood tadi kan. Lagu-lagu genre-genre oldies untuk hiburan Cik Mah juga. Terima kasih Cik Mah yang mimpi indah-indah belaka malam ni. Terima kasih juga untuk permintaan lagu seterusnya pada malam ini. Kiriman lagu Pak Cik Mael orang Simpang Kerayong. Nak dengarkan lagu dari filem lakonan Syaruhan, Salman Khan, Mahduri Dizit. Ada juga Aishwarya Rai tak silap saya hujung tu sebagai penampil istimewa. Ham tum hari he, tum hari sanam. Untuk semua peminat lagu-lagu Bollywood pada malam ini. Terima kasih Pak Cik Mael. Juga kiriman ini saya tak tahu namanya siapa. Kalau tak silap saya, kalau saya lihat di portal ataupun di profilnya, MII me katanya kan nak dengarkan lagu nyanyian Al-Kayani dan juga Udit Narayan adalah Dupata menyapa ayahnya ya, Encik Abu Naim dan Puan Jaliah, ayah dan ibu saya yang tersayang. Semoga ayah dan ibu sentiasa diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan sentiasa bahagia bersama. Terima kasih atas segala kasih sayang, pengorbanan dan segala yang ayah ibu dah lakukan untuk kami anak-anaknya. Dan katanya lagi, tak lupa juga selamat malam, terima kasih kepada semua pendengar-pendengar Melaka FM, semoga terus ceria pada malam ni. Terima kasih. Okey, kita akan siarkan lagu awak kejap saja nanti. Okey, katanya lagu ni khas kepada ayah dan ibunya. Tak lain dahulu, ini dia semua lagu permintaan daripada Pak Cik Mael kita. Ham Tum Hari Tum Hari Sanam, sebuah lagu tahun 2002. Salam Namaste Apkap

0: kedua tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Fikir sebelum kongsi, semak sebelum percaya. Berita palsu padanya nyata.
1: Pesanan demam masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: Salam, namaste.
1: Lepas 11.34 minit malam pada waktu ini sedang memandu ya. Mungkin ke mana sahaja destinasi anda, pandu berhati-hati. Moga sampai ke tempat yang dituju dengan selamat. Yang baru mulakan tugasan bekerja, ada yang baru masuk kerja shift pukul 11 malam ya, pukul 7 malam tadi. Siap tugas dalam apa sahaja bidang tugasan kerja anda di malam hari ini, jaga diri baik-baik. Dan tak lupa juga rakan-rakan pendengar kita dan lainnya, dah tu kan sipi lagi nak terlelap, dah tu kan. Terima kasih sebab tetap setia ada radio kat sebelah tu. Tapi agak-agak kalau memang nak tidur dah tu, dah boleh pelankan sikit radio lah ya. Dengan sayup-sayup suara saya pun boleh ya. Apa pun kami doakan, semoga semuanya baik-baik sahaja. Terima kasih hantarkan terus kiriman Kak Roslina. Katanya nak tukar lagu khas kepada suami yang tercinta yang sedang bertugas, dengan ucapan selamat malam juga kepada semua pendengar Radio Melaka FM pada malam ini. Terima kasih Kak Roslina. Mak Yusof, jaga diri baik-baik tu Kak Roslina. Kak Nuri Angkasa menyapa semua pendengar Melaka FM, terutamanya Zakiah yang bertugas di hospital Tuan Jaafar, Siti Nur Cahaya, Rosnani Abu Kasim, tak lupa juga Zaida Kamal, Haja Zainab, Haja Nur Kamaria di Singapura. Tadi ada kan, ada Nur Kamaria. Ya, kita punya Mak Ngah Anggun di Singapura pun singgah juga kat TikTok tadi. Terima kasih. Ya, kita ucapkan ya. Terima kasih juga adik Aminovi Adam orang Muar Johor. Kami minta maaf sangat dia, lagunya tiada lah malam ni. Tapi nanti kita cuba untuk cari lagu ni untuk awak, okey? Menyapa kawan-kawan, Sorikin, Choking, Ipin, Afiq, Mamat Costa yang selalu lepak-lepak kat warung anja. Dia tak minggu dia orang lepak kat warung anja ni. Okay, terima kasih dek Aminovic. Okay, orang Muak Johor. Dengarkan daripada Jawad Ali, My Name is Ali. Khas untuk anda, salam namaste. Apka Piaragana. Gana.

0: kita makin besar.
1: Kena mula simpan untuk masa depan.
0: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
1: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Ativa, motosikal Yamaha MVX serta wang tunai.
0: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selesai.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di pttn.gov.my. Tetap Lok Terma.
2: Satu klik, satu share. Boleh jadi

0: tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Fikir sebelum kongsi, semak sebelum percaya. Berita palsu padangnya nyata.
1: Pesanan dimaklumkan masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: 102.3 Melaka FM.

Nampaknya sampai saat ni sahaja Cikgu Murni temannya anda untuk Salam Namaste Apkapya Ragana. Bagi segmen Santai Relax MFM 6 hingga 12 tengah malam ya. Kita menutup tirai segmen Salam Namaste pada malam ini. Ya, terima kasih hantarkan kiriman permintaan lagu, yang minta lagu, yang hantarkan ucapan dan sebagainya. Mohon maaf kalau ada yang saya tak sempat siarkan ya, terlepas pandang. Mohon seribu kemaafan. Minggu hadapan kami siarkan ya. Apapun sekali lagi, terima kasih kepada semua peminat-peminat lagu-lagu Bollywood. Terima kasih kepada semua pendengar-pendengar Melaka FM, teman-teman kami, otai-otai Melaka FM yang dengarkan Melaka FM di frekuensi 102.3 ataupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian RTM Klik. Dan tentunya terima kasih kepada semua yang berada di live TikTok Melaka FM. InsyaAllah kita akan jumpa di lain waktu. Esok pagi jangan lupa bertemankan DJ Lia untuk Gegar Pagi edisi hari Rabu pula. Sekali lagi terima kasih buat yang mendengarkan kami sambil bertugas, sambil bekerja. Kami doakan di sepanjang tugasan kerja anda untuk malam ini dalam jagaan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan tentunya yang nak tidur malam dah, dia tadi nak lena tak lena-lena kan, dah boleh tidur dah. Mimpi indah-indah belaka, doakan semoga esok lebih baik dari hari ini. Amin. Dan tak lupa juga terima kasih rakan-rakan saya di bilik kaulah MCR, saudara Ayub dan juga Kak Nora yang turut bersama bertugas dengan saya hingga ke tengah malam ini. Dan tentunya terima kasih kepada rakan-rakan di balai pengawal yang sentiasa menjaga keselamatan kami seluruh warga kerja Melaka FM. Dengan itu, jaga diri semua, mimpi indah-indah belaka, jangan lupa terus berbahagia dengan setiap kesederhanaan yang kita ada. Sampai kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Selamat malam semua. Bye-bye.

0: Bila kita bercakap tentang kesihatan mental, ia bukan sekadar emosi atau perasaan kosong. Bagi pelajar dan belia hari ini, beban belajar, masalah kewangan hingga ke rasa bimbang tentang masa depan sendiri menjadi antara punca tekanan. Jangan anggap isu ini satu perkara kecil atau sekadar manja. Jangan biarkan diri anda hanyut dalam diam. Luahkan pada mereka yang boleh membantu dan dipercayai. Hargai diri anda kerana mental yang sihat adalah kunci untuk anda terus melangkah jauh. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Frekuensi di Kepulauan Riau, Indonesia, 102.3.
0: Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Al-Hujurat, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum, dan janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Adakah kamu suka makan daging saudaranya yang telah meninggal dunia, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kejinya perbuatan mengumpat ini diperumpamakan seperti orang yang makan akan daging saudaranya yang telah mati. Sayyidina Jabir radhiyallahu an dan Sayyidina Sa'id Al-Khudri meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu hendaklah menjauhkan diri daripada mengumpat kerana mengumpat lebih dahsyat bahayanya daripada zina. Baginda ditanya, bagaimana ia boleh jadi begitu? Baginda menjawab, sesungguhnya kadang-kadang orang lelaki berzina dan bertaubat, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya orang yang mengumpat dosanya tidak akan diampunkan sehingga orang yang diumpat mengampunkannya.
3: Gemersik lagu kerohanian yang mendamai.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jammilna bil afiyati wassalama wahaqqiqna bit taqwa wal istiqama wa'idhna min mujibatin nadama fil hali wal ma'al innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عندك الحساب. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menadah tangan kepada-Mu. Ya Allah, Kau jadikanlah kehidupan kami, siang dan malam kami, daripada rezeki yang kami dapati dengan keberkatan. Dan berikanlah keselamatan kepada diri kami, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami, dari segala bencana dan bahaya. Pada-Mulah saja tempat kami meminta dan mengadu. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

Nasional FM sentiasa di hati. Ha, kalau dah dengar suara Mira waktu ni, maknanya apa? Maknanya malam geng burung hantu baru saja nak bermula. Orang lain mungkin dah lena, dah nyenyak tidur, dah berselimut. Tapi geng burung hantu, pasti anda semua masih berjaga kan? Jangan risau, Mira dah bersedia dikonti dengan pelbagai lagu untuk kita sama-sama dengar sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi kalau anda masih rasa belum mengantuk, mata tu masih rasa segar je, jom sama-sama berjaga dengan Mira. Saya Mira dan untuk 6 jam akan datang, saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pinjaman pribadi. Lulus dalam 30 minit. Tak perlu menjamin. Dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, bestnya.
1: Hey, Cathy. Kenapa seronok sangat tu?
0: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman pribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
1: Ish, kau ni Cathy. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta alam, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
0: Eh, betul juga kata kau. Eh, terima kasihlah ya. Ingatkan aku, tak jadilah nak pinjam macam ni.
1: Sibuk no nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
0: Ada hutang kan?
1: Ada.
0: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
2: Pesanan ini daripada kami, Radio RPM.

Biar betul, biar betul. Dah 23 September 2026. Lah, pejam jelik. Dah nak masuk bulan Oktober dah. Hari ini 23 September 2026, Rabu, bersamaan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Mira kembali menemani anda yang sedang mendengar National FM. Mungkin di mana-mana saluran, mungkin menerusi radio, RTM Klik, saluran Astro 869. Tidak kisahlah menerusi apa saluran sekalipun. Yang penting teruskan bersama National FM sentiasa di hati. Apa saja yang sedang anda lakukan waktu ni, buat santai-santai je. Tak perlu nak kelam kabut. Malam masih panjang. Mira ada teman ke anda. Jadi anggap sahaja malam ni Mira teman anda buat urusan masing-masing. Mira di sini mainkan lagu. Anda di sana teruskan apa yang perlu diselesaikan. Okay, jom kita sambung lagi dengan lagu seterusnya.

aku sedang ingin bercinta. Bahaya betul dengan lagu ni ya. Malam-malam ni yang asalnya fikir boleh hidup seorang, hidup single tak berpunya, tiba-tiba rasa macam nak cari pasangan pula. Tapi jangan terburu-buru, jangan sebab lagu sedang ingin bercinta terus buka telefon, mesej semua kenalan. Awak masih bujang, awak suka saya suka awak. Ai, bahaya. Kalau dah sampai macam tu, itu bukan mencari cinta dah. Itu dah ibarat buat hebahan besar-besaran. Seruan untuk jodoh muncul mungkin?

benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti secara langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2024

Jabatan Harian Sukan Asia IT Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

sekarang pukul 1.07 minit pagi. Macam mana keadaan anda setakat ni, Hak Game Rohan tu? Harap semuanya berjalan dengan lancar. Kalau dari jam 12.30 malam tadi dah bersama Mira, terima kasih kerana masih setia bersama Mira. Tapi yang baru sahaja buka radio waktu ni pula, selamat datang. Jangan risau, anda belum terlambat lagi nak masuk geng burung hantu. Mira pun masih setia di konti. Jadi sepanjang anda masih ada urusan malam ni, ada suara Mira yang akan menemani anda. Okey, tapi sebelum kita nak teruskan dengan lagu seterusnya, saya nak menyapa, nak menyantuni rakan-rakan pendengar kita yang telah meninggalkan komen di muka buku Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, antaranya kita ada Daniel Abdul Jalil Tawau, hadir dari Borneo Sabah. Selamat bersiaran penyampai DJ Mira. Salam kenal-kenal DJ Nasional FM Sentiasa di Hati. Katanya on GBH sampai 6 pagi bah, dengan ucapan semoga aku bertemu senang sahabat lama 2015 lagi di tempat kerja. Orang tua kata sama-sama rindu yang amat. Kawan orangku sama orang tuamu di Brumas Camp Tawau dulu. Oh, semoga jumpalah sahabat lamanya. Ya, Daniel. Kita ada juga Pak Yul Senai JDT. Hai. Ha, dia bagi stiker hai tu. Pak Su Omar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira, selamat malam. Selamat bertugas segmen Game Burung Hantu di Konti Nasional FM. Semoga dipermudahkan urusan. Moga ceria selalu. Okey, ada juga ucapan kata ni sini. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku mohon kepada mu, jadikanlah hatiku hati yang putih bersih. Jadikanlah hatiku ini hati yang sentiasa memperbaiki diri supaya menjadi hamba-Mu yang Engkau kasihi. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selamat malam. Terima kasih atas doanya. Kita ada juga Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira, selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional Geng Burung Hantu. Kita ada juga Antok Merotai Kecil. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Dari Johan Setia Jalan Kebun, selamat bertugas. Kita ada juga Nida Wahida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam DJ Mira, adik manis dan semua geng GBH Nasional FM dari Senai JB meluncur menemani sampai 6 pagi. Kita ada UPS. Apa lagi? Salam Mira, adik manis dari Kuala Terengganu, hadir. Kita ada Nikmas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira and all GBH friends. Semua geng GBH Kota Baru, hadir. Kita ada juga YB Raja Tun Dr. Philip Maling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam DJ Mira dan selamat bertugas sehingga 6 pagi. Semoga diberi kesihatan, sihat walafiat, ceria selalu. Semoga doa itu berbalik kepada anda juga. Kita ada Jordan Jimmy Tangai. Salam DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Selamat pagi buat rakan Nasional FM Sentiasa di Hati. Semoga semua sihat-sihat selalu. Semoga terhibur semua. Terima kasih DJ. Singapura hadir. Orang Singapura. Hai. Kita ada lagi nanti. InsyaAllah selepas ini saya akan menyapa lagi rakan-rakan di muka buku. Kita nak teruskan dengan lagu seterusnya. Iaitu apa ni? Lagu Kasih Latifah daripada Spider. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala keracunan.

bilangan kau mimpi. Mungkin ada yang sedang diulik mimpi sekarang, tidur lena semua kan. Oh, bestnya tidur. Tapi bagi yang masih berjaga macam Mira ni, waktu macam ni suasana dah makin sunyi. Kadang-kadang bunyi perlahan, bunyi kecil pun tiba-tiba jadi jelas pula. Bunyi pintu, bunyi dekat dapur. Sekali kita terus macam terdiam sekejap bila dengar kan. Bunyi apa tu? Tapi jangan fikir jauh sangat. Mungkin angin, mungkin kucing, mungkin juga barang yang kita sendiri letak tak betul tadi. Jangan nak fikir seram-seram sangat. Ya, biasalah. Bila suasana terlalu senyap, imajinasi kita pun boleh jadi terlebih rajin, terlebih terbuka, terlebih berfungsi. Sebab tu, jangan bagi sunyi sangat. Biar Mira temankan anda dengan lagu-lagu dalam Game Burung Hantu menerusi Nasional FM sentiasa di hati. Okey, kita teruskan lagi. Seterusnya lagunya Cinta Sakti.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit, mampukah Alpacas tegal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Baru saja kita dengarkan lagu yang bertajuk Pudar. Kalau lagu ni dimainkan, Mira rasa ramai yang boleh ikut menyanyi tanpa perlu fikir panjang. Kadang-kadang pelik kan juga lagu yang dah lama kita dengar. Sekali intro lagu tu masuk, pembukaan lagu tu masuk, lirik dia kita boleh sebut satu-satu. Tapi yang peliknya, benda yang baru orang pesan 5 minit tadi, senang je kita lupa kan. Tapi rasanya memori untuk lagu memang ada tempat yang istimewa dalam kepala kita. Itu sebabnya kalau orang kata nak dengar, nak nyanyi lirik lagu tu, nak keluarkan lirik lagu tu, lebih senang untuk kita ingat daripada apa yang dikatakan 5 minit yang lepas tu kan. Okay, jadi sebelum kita nak sambung lagi, sebelum Mira nak hiburkan lagi anda dengan lagu seterusnya, Mira nak sambung menyapa rakan-rakan pendengar Nasional FM Sentiasa di Hati yang telah meninggalkan komen di muka buku. Okay, kita ada antaranya Ita Rozaya, Sumandak Sabah, siap letak bagi apa? Stiker burung hantu comel, burung hantu putih ni kan. Okay, kita ada juga Nani-Ani, salam tengah malam GBH. Jom kita santai bersama bertemankan DJ Mira yang setia menemani malam kita. Malam tenang, hati pun senang dan sahabat semua layan. Salam dari Nani-Ani, Kuala Kurau Perak, Nasional FM sentiasa di hati. Dia hantar juga ni, apa ni, gambar burung hantu dengan kopi. Nasib minum kopi lah pula. Muhammad Yusof ada Ganu hadir GBH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat malam DJ Mira. Moga sihat, happy selalu. Selamat bertugas, terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Kita ada juga Razak Balangi, assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira, selamat tengah malam Rabu, selamat bertugas. Okay, kita ada siapa lagi? Kita ada Khairul Anwar dari Sumatera Utara, Nasional FM sentiasa di hati. Hai, kita ada juga Ita Chot, assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira, manja manis dan GBH, selamat tengah malam semua. Buat pengetahuan anda, kalau dalam segmen game burung hantu ni, siapa-siapa sahaja penyampainya mesti akan ada nama manis di belakang itu. Macam kalau saya dikenali sebagai Mira manja manis, comel namanya kan. Okay, sambung semula Ita Chot tadi. Selamat tengah malam semua. Atomoh koma dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Semoga dipermudahkan segala urusan. Ipoh mari tara sombong ma. Kita ada juga Hazrul bin Ramli. Hai. Kita ada Razak Balangi. Jom layan serta berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik bertemankan DJ Mira menerusi segmen Nasional GBH hingga ke 6 pagi. Kita ada juga Abdul Jalil Tahir. Selamat bersiaran DJ Mira sambil saya dengarkan dari Endau Johor. Kita ada juga Dayang Hida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam pagi semua sahabat GBH. Jom layan terus. Ya, layan. Pastikan anda layan terus hingga jam 6 pagi nanti ya. Kita juga ada Salji API. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Selamat bertugas juga kepada anda semua yang mungkin sedang bertugas shift malam sekarang. Sama-samalah kita berjaga ya. Kita ada Muhammad Subhi. Salam DJ Mira, selamat bertugas. Saya pun sedang bertugas dari Sungai Petani Kedah. Jom layan GBH. Okey, sama-sama kepada mereka yang kepada anda semua yang sedang berjaga, mungkin bekerja, memandu, sama-samalah kita berjaga. Temanlah Mira, saya Mira teman anda. Okey, kita teruskan lagi hiburan hari ini.

0: program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial, serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semakmule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love.

berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

Kita dah pun masuk jam 2 pagi, tapi masih panjang perjalanan kita. Sehingga jam 6 pagi nanti Mira akan temankan geng burung hantu. Okey, baik, waktu macam ni dah masuk pukul 2 pagi ni, kita nak bagi suasana nostalgia sikit. Ada lagu yang walaupun dah lama diterbitkan, tapi bila dia mainkan semula, generasi lama boleh menyanyi, generasi baru pun boleh ikut sekali. Salah satunya lagu yang lepas ni Mira akan mainkan. Kalau anda masih ingat liriknya, silakan nyanyi. Mira jemput anda untuk menyanyi karaoke. Tapi kalau orang rumah tengah tidur, perlahankanlah suara sikit ya. Jangan sampai satu rumah bangun buat konsert sekali. Satu hal pula kan. Okay, kita dengarkan Chris dengan Tiara. National FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi puteri daripada Datuk Zainal Abidin. Macam saya katakan sebelum tadi, kadang-kadang lagu lama ni, walaupun lagu ni sudah lama diterbitkan, tapi generasi baru, generasi lama tetap boleh sama-sama menghayati dan nyanyi lagu ni kan. Okey. Baik, saya nak sambung untuk menyapa rakan-rakan pendengar kita Nasional FM sentiasa di hati yang telah meninggalkan komen. Antaranya kita ada Nur Azila. Assalamualaikum Mira. Waalaikumsalam. Selamat malam. Semoga dipermudahkan urusan. Amin. Semoga dipermudahkan urusan Nur Azila juga. Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Zai Zuraini. Salam dari Temerloh on GBH Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Princess Su. Dia ada comel je. Video Good Night Favorite Night Owl Sleep. Yelah, malam-malam ni burung hantu berjaga. Kita ada juga sebentar ya, kita ada juga Siti Hijanah Hijanah Tajur Rahim Jannah. Happy Wednesday katanya. Dah masuk Rabu dah kan hari ni. Kita juga ada Virginia Vanessa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, selamat tengah malam bagi semua sahabat GBH. Kita juga ada Mas Nahloso. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Kita ada juga Elbiana Rosiliana Lia. Saya kakak Lia, anak keistimewaan autism. Salam Sugulai Sejalai Kumang Sarawak. Hadir dari kampung rumah panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. Selamat tengah malam, selamat pagi dan Happy Mid Autumn Festival. Oh, ya kan sekarang tengah kuih bulan. Hello, selamat bersua lagi. Lebih manis selalu buat DJ Cik Kayangan Mira. Dengan sungguh wajah pahit manis yang sebenarnya menjadi wadah kenangan kita. Hello, Elbiana. Kita ada juga Mak Andak Izzat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat berkonti buat DJ Mira di Nasional FM. Jom kita layan bersama GBH dari pukul 12 hingga 6 pagi. Semoga terhibur. Kita ada Janet Zai. Happy Wednesday. Saya hantarkan kopi lagi. Ramai yang hantarkan kopi, ya. Nak suruh ingatkan saya minum kopi untuk segar kot. Kan? Kita ada Miss Rifah, Miss Wan. Salam bersiaran. Selamat berkonti DJ Mira. Selamat awal pagi semua. Nasional FM sentiasa di hati, tetap jadi peneman. Layan terus, ini kita mahukan. Nasional FM sentiasa menjadi teman anda. Okey, baik. InsyaAllah lepas ini saya akan santuni lagi yang telah meninggalkan komen. Terima kasih juga yang telah meninggalkan komen. Kita nak teruskan dengan lagu seterusnya. Okey, baik. Kadang-kadang kita hanya nampak betapa berharganya seseorang itu setelah kita telah melukakan hatinya. Bila penyesalan datang, barulah satu persatu kebaikannya kita bayangkan. Kesabarannya, pengorbanannya dan kasih yang selama ini mungkin kita pandang biasa sahaja. Dan saat itu, kalau masih ada ruang untuk kembali, yang kita harapkan hanyalah satu. Semoga hati yang pernah terluka masih sudi untuk membuka pintu. Kerana ada insan yang kehadirannya kita anggap biasa sahaja, sehinggalah kita hampir kehilangannya. Kita hayati lagu daripada Nash dengan Pada Syurga di Wajahmu. Nasional FM sentiasa di hati.

tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.

itu tadi Rosanna. Sebenarnya kan malam ni baru Mira perasan yang malam ni sebenarnya banyak juga lagu yang Mira mainkan bertajuk nama orang. Tadi ada Kasih Latifah, ada Zalika dan baru saja tadi Rosanna. Untunglah siapa yang namanya Latifah, Zalika atau Rosanna tu kan. Malam ni mungkin ada rasa macam lagu ni khas untuk saya ni kan. Kepada Latifah, Zalika, Rosanna, Assalamualaikum. Lagu-lagu yang saya mainkan tadi tu untuk anda semua. Tapi lagu seterusnya memang tak ada nama sesiapa. Mungkin dah tertulis dalam suratan agaknya. Lagu lepas ni tak perlu nama orang. Kita dengarkan Suratan Takdir. Nasional FM, sentiasa di hati.

Jaya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 3:06 minit pagi. Jadi jika waktu ini anda sedang memandu, Amira nak pesan sikit. Jangan paksa diri kalau mata tu dah rasa berat ya, rasa mengantuk tu jangan paksa diri. Sebab Amira ada terbaca satu perkongsian di Instagram Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia tentang microsleep. Saya rasa ramai yang tahu mengenai microsleep, tapi saya nak kongsikan juga. Kadang-kadang kita rasa macam dalam tengah memandu tu, kita rasa oh, okey lagi ni, boleh teruskan lagi ni, sikit lagi ni, nak sampai dah ni kan. Tapi sebenarnya kita boleh terlelap beberapa saat saja sebenarnya tanpa sedar. Dan beberapa saat tu pun dah cukup untuk jadi sesuatu yang bahaya, untuk jadi kemalangan kami tak jauh. Jadi kalau dah mengantuk, cari tempat yang selamat untuk berhenti dan tidur sebentar. Kalau perjalanan jauh pula, cuba berhenti berehat setiap 2 jam atau setiap 200 km. Tak apa, lambat sikit, yang penting anda sampai ke destinasi dengan selamat. Ni bukan sahaja pesanan untuk yang sedang memandu, tapi mungkin ada juga yang mungkin bekerja dengan mesin-mesin ke apa kan. Mungkin kalau rasa macam yang mengantuknya tu, lebih baik berehat seketika. Mana tahu minta jauh lah, risau kalau tiba-tiba ada kemalangan yang tidak diingini dalam menggunakan mesin tu. Sebab mengantuk, sebab paksa diri sangat, jadi benda yang buruk kan, kita tak nak. Jadi pesanan tu kepada semua yang sedang bekerja, yang tidak bekerja pun rasa macam mata masih segar, tapi kalau tahu yang badan tu dah penat, bolehlah mulalah slow-slow, kita boleh tarik selimut tu, bolehlah tidur nyenyak kan. Tapi yang perlu berjaga, jangan risau, Mira ada untuk menemani anda. Dan sekarang Mira bukan hanya bersiaran di radio, tapi Mira juga baru saja bersiaran di TikTok Nasional FM. Jadi jika anda ingin melihat muka saya, orang kata kalau dengar suara je tak cukup, nak dengar nak tengok muka juga. Jadi boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Okey, kita teruskan hari ini dengan lagu Penglipur Lara. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Gadis Melayu daripada Datuk Jamal Abdillah. Anda masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Bila saya tengok tajuk lagu seterusnya ni, macam sesuai pula dengan situasi saya sekarang ni yang tengah bertugas ni. Tajuk lagu dia apa tahu? Ku ke udara lagi. Orang lain dah lama dah tidur, tapi Mira masih di konti, masih depan mikrofon dan masih ke udara lagi. Tapi nasib baik ada geng burung hantu yang setia menemani. Kalau tak, Mira bercakap sorang-sorang lah sampai jam 6 pagi nanti kan. Ada juga geng burung hantu yang sekarang ini sedang menemani Mira di TikTok Nasional FM. Kalau Mira boleh sebut beberapa nama yang sedang menemani Mira sekarang ini. Ada Caramel Latte, ada Shay KHS, ada Wani, Lavender Girl, Jaja 83, Roslan Harun 3, Aizan Zaid 7551, Jam underscore JLB20, Abdul Razak, ada Nur, Mizila Elot, Echah 78, ada Farina, ada siapa, Tok Min, ada siapa lagi ni, ada Azlan Abdul Wahid juga, ada ramai lagi lah. Jadi jika anda ingin, ada juga ni Ahmad Nurul Amri baru saja masuk. Waalaikumsalam, beri salam katanya. Yang bagusnya geng burung hantu yang singgah ke TikTok Nasional FM ni, ada yang memang sering masuk, jadi kita kenal. Dan ada juga ketua kelas, kita ada ketua kelas ya. Saya ambil kedatangan lagi. Jadi siapa yang masih belum masuk TikTok kita, TikTok Nasional FM, tapi ingin, jika ingin berbual dengan saya, nak tengok muka saya, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, baik, kita nak layan lagu yang saya sebut tadi, Ku ke udara lagi, Francisca Peter, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: Lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina, Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni ha, sedang memasak ni. Kenapalah dah jerit-jerit ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Memasih betul namanya.
1: Ya tak, ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni ha. Terima kasih lah Kak. Ingatkan saya ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insop, saya dengar ni akak cakap ni tau.

sentiasa di hati. Baru saja dimainkan tadi, Pencinta Wanita daripada Irwan Shah. Kalau anda mengikuti zaman lagu ni dikeluarkan, zaman lagu ni popular, mesti ingat Irwan Shah ni memang antara jejaka yang jadi pujaan ramai. Saya pun salah seorang yang meminati dia jugalah waktu itu kan. Yalah, dengan muka kacak, berlakon pula, menyanyi pun boleh, memang ramailah yang mengaku peminat Irwan Shah tentu. Ada yang tengok filem dia bukan sebab jalan cerita sangat, nak tengok muka dia lebih. Tapi tajuk lagunya Pencinta Wanita. Tapi waktu tu rasanya ramai wanita yang mencintai Irwan Shah tu sebenarnya kan. Tapi itulah, Pencinta Wanita Irwan Shah ni saya rasa satu lagu yang menjadi fenomena juga waktu cerita My Heart tak saya. Saya juga salah seorang yang meminati cerita itu. Okey. Sebelum saya nak sambung dengan lagu seterusnya, saya nak sambung menyapa rakan-rakan di Muka Buku yang meninggalkan komen di bawah posting saya ini. Kita ada Sadin Sadin. Assalamualaikum salam. Selamat pagi Bos Mira. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Mira happy-happy konti. Jaga diri anda juga. Jaga kesihatan anda juga. Sadin Sadin Sadin. Oh, nama dia Sadin Sadin Sadin. Kita ada juga Agustina Agon. Katanya, selamat bertugas DJ Mira terbaik layan Kucing Sarawak Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Ahmad Nurul Amri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira manis, selamat bertugas. Salam dari Sarawak. Oh, orang Sarawak juga ni. Kita ada Nur Isa. Assalamualaikum Sweet Mira. Mira manja manis. Selamat pagi dan selamat bertugas. Dan geng GPH, selamat pagi Nasional FM sentiasa di hati. RTM teman setia anda, hadir dari Kampung Sipang Pulai, Kampung Kepayang Ipoh Perak, Ipoh mari tak ada sombong. Okey. Kita ada Awan Nazir. Terima kasih hati yang mulia. Kita ada Lin Shazlin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira manis, selamat bertugas. Lin Taylor Penang, hadir menemani GBH, layan lagu-lagu terbaik hingga pagi di Nasional FM sentiasa di hati, sambil merempit tempahan baju, baju customer. Okey, terima kasih memilih Nasional FM sebagai peneman anda sambil menjahit baju tu ya. Kita ada juga Induk Mainun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat bersiaran. Kita ada juga Saudi Abdul Hamid. Salam kenal dari wilayah Persekutuan Labuan, DJ Mira dan geng GBH. Semoga semua-semuanya sihat sahaja. Semoga anda juga sihat. Kita ada Hasnari Zamzam. Selamat pagi Rabu Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Ahmad Suhaili juga daripada Brunei Darussalam. Dan ada lagi beberapa yang mungkin kalau saya sempat sapa, saya akan sapa lagi sekali. Tapi sekarang saya nak teruskan lagi dengan lagu daripada Datuk Fauzah, Datuk Ahmad Daud. Lagu ni cukup popular juga, Wajah Rahsia Hati. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Rina, habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi, Duha. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

petang dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IT Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

I'm sentiasa di hati. Sekarang sudah pukul 4:06 minit pagi, dah masuk jam 4 dah kita. Game Buruan tu tinggal 2 jam je lagi sebelum Mira serahkan kontini kepada rakan penyampai seterusnya, iaitu tiga suara. Dah tinggal lagi 2 jam je lagi. Waktu macam ni, pukul 4 ni, suasana pun perlahan-lahan dah mula berubah. Malam masih gelap tapi di sesetengah tempat mungkin dah mula ada yang buka kedai, dah siapkan sarapan, dah susun barang. Hari baru dah mula untuk beberapa orang di sesetengah tempat kan. Tapi Mira pun masih lagi di sini lah. Masih di sini, setia di konti, belum boleh kemas beg lagi. Jadi sambung teman Mira, okey? 2 jam lagi kita teman satu sama lain. Okey, kita teruskan lagi dengan lagu. Kita nak bagi rancak sikit lah. Kita nak pasang lagu Era Fazira, Pertemuan. Nasional FM, sentiasa di hati.

boleh bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras umbut, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM, biasa di hati.

Itu dia, let's get loud. Saya boleh bayang lah, mungkin ada yang sedang menyiapkan juadah untuk jualan kuih ke, nasi lemak ke, mungkin menari lagu ni. Elok-elok sikit kan, buat konsert pula tak pasal-pasal. Okay, itu tadi Jennifer Lopez dengan Let's Get Loud. Okay, jam 4 pagi ni kita nak meriahkanlah suasananya kan. Jadi satu lah, Mira naikkan sikit rentak tu. Tadi Let's Get Loud, sekarang pun saya nak naikkan juga rentak supaya awal pagi ni kita lebih meriah. Tadi kita ada Get Loud, kita tak nak turunkan tenaga dah. So lepas ni kita nak tukar rentak pula. Daripada tadi pop Latin, kita nak ke rapping pula, kita nak hip hop pula. Saya rasa lagu ni ramai yang tahu. Kalau anda membesar dengan muzik era 90-an, nama For You To See rasanya cukup dikenali. Ini dia, Kami Rappers.

0: sertai kami sembang santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan

antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

0: Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Sebelum kita masuk jam 5 pagi ni, Mira nak pesan sesuatu lah. Apa tu? Jangan terlalu keras dengan diri sendiri. Kadang-kadang kita ni mudah sangat nak puji orang lain, tapi bila sampai dekat diri sendiri ni, semua rasa tak cukup. Tiba-tiba tak boleh nak puji diri sendiri kan? Apa yang kita buat salah, apa yang kita belum sempat buat pun kita dah rasa salah dah. Jadi sesekali beri diri sendiri sedikit penghargaan, puji diri sendiri. Anda dah lalui macam-macam dah untuk sampai ke hari ini, dan itu pun dah satu pencapaian dah. Jadi jaga hati, pastikan bukan sahaja jaga hati orang lain, diri sendiri ni pun kena jaga juga hati tu. Dan lagi satu pesanan, sebab kita tengah membincangkan hal hutang dalam TikTok Nasional FM ni, sedikit pesanan untuk saya juga dan juga untuk anda semua. Jika anda meminjam duit tu, janganlah buat lupa tak ingat nak bayar balik hutang tu, ya. Kadang-kadang kita yang meminjamkan duit ni rasa macam minta sedekah pula nak minta balik duit tu kan. Jadi kalau anda pinjamkan duit tu, bukan pinjamkan duit, jika anda meminjam duit, bolehlah beli buku 5-5 kecil tu ke, apa ni orang kata, ambil nota, cakap okey tarikh ni saya pinjam duit daripada A, bila kena bayar. Jika anda mungkin tak cukup duang untuk bayar secara lansam, secara penuh, mungkin boleh bincang dengan peminjam tu, boleh tak kalau saya nak bayar ansur-ansuran. Dia pastikan anda bayarlah hutang tu, ya. Kita tak nak hutang-hutang ni, okey. Itulah pesanan ringkas daripada saya sebelum pukul 5 pagi ni. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini dia lagu daripada Mak Adam, Pencuri.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah pun jam 5 pagi, lebih tepat pukul 5.06 minit pagi. Kalau dari tengah malam tadi anda masih setia dengan Nasional FM, banyak juga lagu yang kita sudah dengarkan bersama. Ada yang mungkin dah lama tak dengar lagunya, ada yang baru intro saja, baru pembukaan lagu saja terus boleh sambung lirik, dan ada juga yang mungkin buat kita terfikir, lagu ni rupanya masih sedap untuk didengarkan kan? Okay, jadi itulah fungsi saya, tugas saya untuk menghiburkan anda dengan lagu-lagu, pelbagai jenis lagu dan genre. Okay, tinggal sejam saja lagi untuk saya menemani anda, tapi saya akan terus hiburkan anda dengan lagu-lagu, dan seketika nanti sama-sama kita dengarkan pula raudah yang telah diterbitkan oleh rakan penerbit saya, Ni Aidawati binti Yusof. Tapi sebelum itu, ini dia Hujung Waktu daripada Azhil. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sallam kepada sahabat tu, kepada ulama, dia bagi panduan. Umpamanya makanan yang halal, kalau binatang tidak ada unsur apa, guna kuku yang tajam, pemahlang, itu pasal dia ada kuku tajam. Cara dia mengambil, mendapatkan makanan. Ataupun dia bukan hidup dua alam, kan? Hidup dua alam. Jadi kuku-kuku kan hidup dua alam. Dia tak boleh makan. Tapi telur, kalau bagi telur pula ada panduan, telur itu suci. Mani itu suci. Tapi bukan semua telur boleh makan. Dia ada panduan je, hukum fiqah. Panduannya, telur tidak melekat di antara satu sama lain. Penyu, dia tak melekat. Maka walaupun dia boleh duduk dua alam, maka telur dia halal. Kalau melekat, ya, haram. Itu panduan hukum fiqah, ya. Yang keempat, makruh. Makruh ialah larangan yang tidak dipaksa, ya. Maknanya kalau kita kerjakan, kalau kita buat, tak berdosa. Kalau kita tinggalkan, kerana Allah, dapat pahala. Makruh ni, ada makruh yang ringan, ada makruh yang berat. Ada yang makruh pada permulaan, tapi apabila timbul mudarat, dia jadi haram. Ya? Kita makan petai, makruh. Makruh pasal bau dia, bau busuk. Makan bawang putih, itu yang disebut oleh Rasulullah SAW. Makruh, tapi dia tidak mudarat. Orang makan petai, ada mudarat. Banyak pengkaji, dia kata siapa yang istiqamah, biasa amalkan makan petai dengan kulit, boleh jadi ubat kencing manis. Berbeza dengan merokok. Minta maaf, orang lelaki sensitif. Rokok memang hukum ada dua makruh, ya. Tetapi apabila mudarat, macam-macam penyakit datang daripada perokok, dia jadi haram ke atas orang itu. Tapi kalau kita nak berujah, memang tak benarnya. Saya buat contoh, katalah kita ambil ni orang makan petai, yang ni merokok, ya. Yang pertamanya, orang makan petai, dia baca bismillah tak? Bismillahirrahmanirrahim. Makan ni, dia baca, kan? Orang merokok, baca bismillah tak? Bismillahirrahmanirrahim. Nikmatnya, nak baca pun malu. Orang makan petai, di mana tempat dia? Kadang-kadang restoran besar, restoran apa, ikan singgang. Oi, ni siap dengan budu apa lagi. Orang merokok di mana? Dalam tandas, menyorok je. Dia dah menang. Yang ketiga itulah tadi. Yang ni boleh apa ni, beri kesihatan baik. Tapi yang ni boleh mendatangkan mudarat. Kita kiaskan makruh, ya, itu maksud makruh. Dalam Quran, pada dalam hadis, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara setengah pada kesempurnaan Islam itu ialah meninggalkan perkara yang tidak mendatangkan faedah. Kemudian yang kelima ialah mubah, ataupun sama dengan jaiz. Jaiz ataupun disebut harus. Harus kita buat. Kita buat tak ada pahala, dan kita tinggal pun tak berdosa. Sesuatu yang harus, itu pada hukum fiqah lah, begitulah. Tapi bagi ulama tasawuf, kalau kita buat sesuatu perkara yang tidak bercanggah dengan syariat, tetap ada pahala. Mengambil pada ayat a'udzubillahi minasyaitanir rajim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Allah itu bersifat dengan dendam. Siapa yang buat baik walaupun sebesar debu, akan diberi pahala. Siapa yang buat jahat walaupun sebesar debu atau sebesar zarah, juga akan dikira. Bahkan dari segi niat pun Allah ambil kira. Kalau kita nak buat sesuatu yang baik, yang tidak melanggar syariat, ya, kita baru niat je, dan Allah beri pahala. Melaksanakan itu, pahala buat pula. Tapi kalau kita nak buat sesuatu yang jahat, Allah tak bagi catit lagi selagi dia tak buat. Pasal Allah itu maha penyayang. Ya. Kemudian, ya, yang keenam, sah. Sah ialah sesuatu ibadat atau muamalat yang dikerjakan dengan cukup rukun dan syarat. Apabila tak sempurna rukun dan syarat, maka amalan itu tidak sah. Apa sahaja, dari segi solat, umpamanya contoh. Kita solat, bacaan kita betul, tapi syarat kita tak sempurna. Umpamanya, kita meninggalkan sesuatu yang sunat. Subhana rabbil azim wa bihamdih. Kita tak nak baca. Pasal sunat je. Tapi syarat itu tak sempurna. Macam mana? Kita rokok sekejap, elok je rokok sekejap, terus kita bangun. Ya. Sedangkan syaratnya ialah mesti ada tumakninah. Tumakninah makna berhenti sekejap sekadar subhanallah. Okey, kita sujud. Sujud itu rukun. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sunat. Kita tak nak buat yang sunat. Tapi kena ada tumakninah. Mana kita cecah kejap, dahi kita kena lantai, kena berhenti sekejap sekadar subhanallah. Kalau elok sentuh je terus naik, maka tidak sah. Kerana tak sempurna dengan syarat. Itu syarat. Itu makna syarat. Apa saja bab lain. Ya, umpamanya sebab contoh lain. Untuk jadi wali dalam nikah, wali mesti lelaki. Maka tiba-tiba ada perkahwinan, kita ada bapa kita ada meninggal. Yang jadi wali kita panggil kakak gitu. Jadi kakak kita tak boleh jadi wali. Saya buat contoh ni pasal ada berlaku. Ada orang yang mu'allaf, kakak dia ni tomboy. Dia pergi ke Jawi, apabila dia showkan nama lelaki, orang tu orang Jawi bahagian saudara baru ingatkan dia lelaki. Maka dia beri nama lelaki. Ya, dia terima je lah. Tak lama adiknya nak kahwin. Kata ada, dia beradik. Ada. Ada panggil kakak dia. Tengok, okey, muka. Pakaiannya, rambut pendek macam lelaki. Namanya pelaki, kahwin. Dah setahun lepas tu baru tahu. Lelaki. Check. Kena mana? Masa tu dia, imam tak perasan. IC genap. IC genap. Balik tengok. Kita genap ke ganjil? Okay. Orang lelaki ganjil. Yang perempuan genap. Jadi dah dapat anak dah. Maka anak tu dia panggil wati syubahah. Sah lah. Tapi dia tak boleh wali. Tak boleh wali lepas tu. Sama juga berlaku. Adik-beradik tak boleh kahwin. Ya. Pasal dia ada turutan di antara orang-orang yang diharam kahwin. Hurrimat alaikum ummahatukum wa natukum. Dalam ayat akhir surah juzuk 5 itu, bermula hurrimat tu, dia sebut siapa yang diharam. Adik-beradik tak boleh kahwin. Tiba-tiba kerana berlaku perceraian, seorang yang abangnya bapak dia ambil, yang adiknya mak dia ambil. Jumpa dekat Mesir, sama-sama belajar sana. Bin Muhammad, berapa banyak Muhammad kahwin. Dah kahwin. Balik habis belajar, dapat anak seorang. Baru tahu, jumpa mak bapak betul. Baru tahu adik-beradik. Secara tak automatik, maka terbatal. Tidak sah. Kerana tak betul lagi syarat. Adik-beradik tak boleh. Tak boleh kahwin. Tapi dah berlaku dah. Dah berlaku. Ini cerita betul. Cerita betul. Jadi anak itu sah tarah. Tapi bapaknya boleh nak kahwin esok, dia kena wali hakim. Kerana hakikatnya tidak sah. Tak boleh kahwin. Benda itu berlaku kerana tak tahu. Dia boleh tak tahu, maka dia jadi wati syubahah. Ini berlaku. Ini di antara keburukan penceraian. Begitulah. Begitu juga yang ketujuh ialah batal. Batal kerana tidak sempurna rukun dan syarat. Tak sempurna rukun dan syarat. Macam mana tak sempurna rukun? Kita ambil wuduk untuk solat, mesti ada wuduk. Kita ambil wuduk. Lepas kita ambil wuduk, lepas mayang semua, kita tengok rupanya ada cat yang kita tak perasan. Jadi cat pada anggota wuduk itu boleh menghalang daripada wuduk kita. Ataupun tadi kita pergi pasar, beli ikan besar, kita siang sendiri bukan hantar ke kedai. Banyak sisik yang kering itu menghalang wuduk kita. Maka wuduk kita tak sah, maka solat kita tak sah. Dia ada batal yang berbentuk individu, ada juga bentuk umum. Kalau solat fardu, umpamanya imam terlupa ambil wuduk, lepas bagi salam baru dia ingat bahawa dia tak ada wuduk. Tadi dia ada wuduk, elok nak datang masjid, rumah nak cium lah, nak peluk, nak tolak, rugi kan. Terima juga, harap-harap nak ambil wuduk di masjid. Tiba dah lama sangat, imam bila dah tunggu lama, elok imam melangkah je, terus dia komat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah terlupa nak ambil wuduk. Jadi solat tadi selepas bagi salam mengutuk, alamak terlupa. Maka solat makmum tadi sah. Imam saja kena solat semula. Berbeza dengan solat Jumaat. Pasal solat Jumaat ni dia wajib berjemaah. Kalau imam tak sah, maka semua tak sah. Sebagaimana berlaku jenis 9, khutbah yang dibuat itu dah betul, cuma rukun tak cukup. Maknanya orang yang cetak itu dia copy paste, tertinggal selawat rukun. imam tak semak, tak cek balik. Jadi mufti dan umum, siapa yang solat Jumaat lepas yang mana imamnya betul-betul ikut apa tu khutbah itu, ya, maka semua kena qada. Itu pada berlaku. Pasal Jumaat wajib berjemaah, dia tak sama dengan solat solat biasa. Solat biasa boleh kita buat seorang dan boleh kita solat berjemaah. Itu yang perlu kita faham, eh. Jadi kita tak boleh, saya dedahkan ini, maknanya kita kena ambil tindakan. Macam mana kita nak bertindak, ya, kalau berlaku macam ni, macam ni. Macam sama juga, kadang-kadang imam lupa. Imam lupa, kita tegur, ya, subhanallah, imam tu lebih harap ni rakaat. Jangan nak marah imam, ya. Apalah imam ni, lupa pula hari ni, buat nyusah orang je. Tak boleh kata marah ke imam, itu dia pun manusia. Ya, tegur je lah. Pasal dia berlaku, saya pernah alami masa saya bertugas di Masjid Al-Firdaus Serambut luar. Imam orang lama, dia terlupa Zuhur, dia buat 5 rakaat. Apabila buat imam terlupa, dia jadi 3 grup. Jadi 3 mazhab. Satu grup tahiyat akhir. Yang kedua grup ikut imam. Imam bangun pun bangun. Satu lagi semua tak ikut. Duduk tahiyat pun tak, ikut imam pun tak. Lepas tu marah-marah pula, tak guna punya imam. Kalau tahu nak lupa, baik tak saja dia mahu begini, buat nyusah orang je. Ada pula cakap begitu, sampai telinga imam, imam orang lama, merajuk terus hantar surat letak jawatan. Susah pula kita nak pujuk, kan? Jadi kita kena ingat bahawa, lupa ini, kalau lupa tak salah. Ya, kalau kita yakin bahawa imam terlebih, kita kena tunggu. Kita kena tunggu. Ada dua cara. Satunya kita tunggu sehingga dia turun semula, ataupun kita kena tegur. Tapi setelah kita tegur pun dia terus, mungkin dia tak yakin, dia yakin hak dia. Kalau kita sayang, kita tunggu. Kalau kita tak mau tunggu, kita kena mufarakah. Selesai masalah. Itu sahaja tindakan yang perlu kita buat kalau berlaku imam terlupa apa ni tahiyat akhir. Berbeza dengan kalau imam terlupa tahiyat awal. Kalau imam bangun, kita kena bangun, pasal tahiyat awal adalah hukum dia sunat, sunat abaan. Sunat abaan. Apabila kena sunat, sunat abaan, imam bangun, kalau nak tegur sebelum dia berdiri betul. Mana bangun sikit, subhanallah, dia keturun lah. Kalau imam dah berdiri betul, maka makmum kena ikut. Tak boleh paksa. Pasal perbuatan itu haram. Bahkan ada berpendapat bahawa kalau imam turun boleh menyebabkan batal. Ini bagi imam yang terlupa solat apa ni tahiyat awal. Kalau tahiyat akhir kita boleh paksa. Pasal apa? Apabila imam bangun, maknanya dah lebih rekaan. Hukum fiqah kata dah dipanggil wajib ataupun hukum qata'i. Allah, ketetapan Allah Subhanahu taala. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isyak 4, subuh 2. Itu dah tetap. Jadi rajin macam mana pun tetap 4. Tak boleh hari ni rasa lain macam lah. Selepas kena kopi tongkat Ali ni, dia rasa nak buat 5 rakaan. Tak boleh. Sama juga penat hari ni. Balik kampung penat. Kita buat Zuhur 2 je lah. Tak boleh. Kena 4 juga. Penat pun kena 4 juga. Semangat macam mana pun tak boleh lebih. Itu dia panggil hukum qata'i. Ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya ingat sekadar itu perbincangan. Semoga ada manfaat untuk kita bersama dan sampaikanlah kepada anak-anak kita ataupun isteri dan sahabat-sahabat kita. Semoga kita akan dapat pahala bersama dengan perkongsian itu. Jadi sekadar itu saja, saya sudah dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Allahumma

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi dimainkan Habib T, Iqmal Nur feat Najla Zulaika, lagu baru juga ya. Okey, baik. Kadang-kadang perkara yang sederhana pun boleh membuatkan pagi kita terasa lebih menyenangkan. Dapat bersiap dengan tenang, pakaian yang hendak dipakai mudah dicari dan semua barang penting sudah tersedia. Itu pun dah boleh buat kita lebih tenang rasa paginya kan. Nampak macam perkara kecil, tapi bila semuanya berjalan lancar, kita pun rasa lebih bersemangat untuk memulakan hari. Jadi, Mira doakan semoga pagi anda juga bermula dengan baik dan segala urusan dipermudahkan.

baik sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 23 September 2026 Masihi bersamaan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu fardu subuh bagi kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah pukul 4.57 pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5 pagi, Kuching Sarawak 5.22 pagi. Dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu fardu subuh ialah pada 5.55 pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.49, Kuantan Pahang 5.50, Kota Baru Kelantan 5.53, Johor Bahru-Johor 5.47, Bandaraya Melaka-Melaka 5.53, Seremban Negeri Sembilan 5.54, Shah Alam Selangor 5.55, Ipoh Perak 5.58, Georgetown Pulau Pinang 6, Alostar Kedah 5.59 dan Kangar Perlis 6 pagi. Dan tak terasa dah tiba masanya untuk Mira mengakhiri Geng Burung Hantu buat pagi ini. Terima kasih buat anda yang setia bersama Mira sama ada dari awal siaran ataupun yang baru menyertai di penghujung waktu ini. Saya sangat seronok dapat temankan anda sepanjang 6 jam dari jam 12.30 malam tadi sehingga 6 pagi. Tapi Mira minta diri dulu. Semoga segala urusan anda hari ini berjalan lancar dan hati-hati ke mana saja anda pergi. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di segmen Geng Burung Hantu yang akan datang. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat pagi dan Assalamualaikum.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya sihat-sihat belaka. Kalau ada yang tak sihat tu pun mungkin itu ujian. Jangan kita fikir tak ada makna apa tidak. Kan segala apa yang berlaku di atas muka bumi ni tuan-tuan, Allah sebut wama khalaqnas samawati wal ardi wama bainahuma la'ibin. Tidak ada apa pun yang berlaku di atas muka bumi, baik kecil ke baik besar ke, di langit ke di bumi ke, di antara kedua-duanya, sudah pasti perkara itu ada manfaatnya, ada kaedahnya, ada faedahnya dan sama sekali bukan sia-sia. Jadi begitulah, kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sihat, sihat tu bukan untuk disia-siakan. Kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sakit, sakit tu bukan kosong. Mungkin Allah nak ajar kita, apa dia? Syukur. Dan bila mana kita tahu nikmat sihat tu satu nikmat, bila kita sakit lah. Ataupun mungkin kita ni sakit tak sudah-sudah, macam-macam kita dah berubah, tak baik, mungkin kita nak kena sabar. Jadi sabar ni Masya Allah. Ada orang yang memang dan diuji duit 100 tak ada, dia dah menggelabah dah. Tapi ada orang 100 tu bagi dia congkil gigi saja. Kalau sakat duit 100 tak cukup, apa masalah? Aku perlukan 100 ribu contoh. Ya, jadi ada tahap masing-masing. Jadi sebab itu kalau kita faham dengan ujian yang Allah datangkan kepada kita, sebenarnya bukan kosong. Mungkin Allah nak uji kita kan, makin sabar. Hari ini dah kena sabar, semalam dah sabar dah. Dan hari ini sabar, besok nak kena sabar. Dan lusa pun nak kena sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai bila-bila lah. Sebab sabar ini merupakan satu proses. Proses apa sebenarnya? Proses untuk kita berkawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Terus kita bila kita bersabar ni tuan-tuan, dengan siapa sebenarnya kita berkawan dengan Allah? Nah, cumanya berkawan dengan Allah ni kita nak kena faham lah tuan-tuan, kena belajar lah. Tapi bermakna kalau kita sabar ni, orang sabar ni bersama dengan Allah Subhanahu Taala. Jadi bila mana dia bersama dengan Allah ni, sebenarnya tak ada masalah, tak ada isu orang duk marah-marah dia, dia relax lah sebab Allah sama dengan dia. So mungkin sampai masanya kalau diangkat tangan, ya Allah aku dienaya, ya Allah sipulan-sipulan buat gini-gini, ya Allah tak apa aku tak nak engkau hancurkan mereka, ya Allah. Cuma aku dengan kebetulan aku ni dienaya, ya Allah, aku bersabar, engkau berikan aku kereta mesin di sebiji, ya Allah. Contoh kita tukar tu tadi tuan-tuan, sebab kita tahu doa orang yang dikhianati, doa orang yang disakiti dan makbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. So bayangkan banyak sangat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang bila mana dia benar-benar bersabar kan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ujian-ujian yang didatangkan kecil ke besar. Ujian itu bukan namanya ujian kesusahan saja, bahkan yang namanya kesenangan pun akan jadi ujian juga tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita belajar sabar dan sabar, kerana sungguhnya bila mana kita bersabar, kita jadi kawan baik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja renungan untuk hari ini. Kita bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaran jakim.

0: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Maksudnya, Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat, dan ingatlah Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Surah Al-Mujadalah ayat 11.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا الله يا تهان kami kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan keamanan kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam perpaduan dan juga salam Malaysia Madani buat semua pendengar Setia Melaka FM. Alhamdulillah, hari ini 23 September 2026, hari Rabu, bersamaan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bersesuara lagi kita di ruang udara Radio Nombor 1 Orang Melaka. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengar kan di RTM Klik. Baik, hari ini saya Sazlina Rashid DJ Lia akan temankan anda sehingga pukul 10 pagi nanti untuk Gegar Pagi 6 hingga 10 pagi sebelum Lia akan bersama dengan rakan tugas iaitu Abang Gitar pada pukul 8 pagi nanti. Baik, saudara, disampaikan info atau solat subuh bagi seluruh negeri Melaka telah pun masuk pada pukul 5.53 minit pagi dan sekejap lagi kita akan dengarkan rancangan Permata Hati bertajuk Pada Menyatakan Kelebihan Solat Fardu yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim. Dan seterusnya, untuk Kapsul Motivasi Jona Minda pula bertajuk Tips Seronok Bekerja Siri yang kedua. Dan tepat pukul 7 kita akan ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita nasional. Dan kembalinya nanti pelbagai lagi info-info dia akan kongsikan bersama dengan anda, macam info cuaca, berita Melaka FM dan kandungan berita pagi ni dan juga info trafik. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Apapun saya doakan, semoga dipermudahkan segala urusan. Melaka FM.
1: Bangun pagi terus layan Gegar Pagi Melaka FM. Suara Melaka FM bermula pukul 6 pagi dengan pelbagai pengisian yang menyegarkan. Ikuti bacaan ayat suci Al-Quran pukul 6.15 pagi dan seterusnya ruangan Permata Hati 6.30 pagi dengan pelbagai topik ceramah bersama penceramah dari pelbagai latar belakang akademik. Tak ketinggalan segmen Jana Minda bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin pukul 6.50 pagi. Anda juga boleh ikuti berita, info cuaca dan juga info trafik sepanjang perjalanan anda ke tempat kerja. Di samping itu, anda dengarkan juga seleksi lagu-lagu yang mantap dan menyegarkan pagi anda dengan celoteh DJ-DJ Gegar Pagi. Gegar Pagi,

0: رب أعدت للكافرين.
1: Maka kalau kamu tidak dapat membuatnya, dan sudah tentulah kamu tidak akan dapat membuatnya, maka peliharalah diri kamu daripada api neraka yang bahan-bahan bakarannya manusia dan batu-batu berhala yang disediakan kepada orang-orang yang kafir.

0: dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya mereka beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Tiap-tiap kali mereka diberikan sesuatu pemberian dari sejenis buah-buahan syurga itu, maka mereka berkata, inilah yang telah diberikan kepada kami dahulu. Dan mereka diberikan rezeki itu yang sama rupanya. Dan disediakan untuk mereka di dalam syurga itu pasangan-pasangan atau isteri-isteri yang sentiasa bersih suci. Sedangkan mereka pula kekal di dalamnya buat selama-lamanya.
1: Inna Allah la yastahyi an yadhriba.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hinggalah ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar daripada Allah. Dan kalau orang-orang yang kafir, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang yang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang yang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu melainkan orang-orang yang fasik.

0: الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.
1: Yaitu orang-orang yang merombak atau mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya dan memutuskan perkara yang disuruh oleh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu adalah orang-orang yang sungguh rugi.
0: Kaif

yakfurun. Bagaimana kamu tergamak kufur, mengingkari Allah padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya kamu akan dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala apa yang kamu telah kerjakan di dunia ini.

0: وهو بكل شيء عليم.
1: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi ini. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya langit yang 7 lapis dengan sempurna. Dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.

Dan ingatlah, ketika Allah berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Mereka bertanya tentang hikmah ketetapan Tuhan itu dengan berkata, adakah engkau, ya Allah, hendak menjadikan di bumi ini orang-orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah, yakni berbunuh-bunuhan, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu? Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak mengetahuinya.

Dan ia telah mengajarkan Nabi Adam akan segala nama benda-benda dan gunanya. Kemudian ditunjukkannya kepada malaikat. Lalu ia berfirman, terangkanlah kepadaku nama benda-benda ini semuanya, jika kamu orang-orang yang benar.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

bersama Ustaz Fazli Samin. Saya doakan insyaAllah kita sentiasa ceria dan diluaskan rezeki kita dan diberikan kesihatan yang baik demi kehidupan yang lebih sempurna. InsyaAllah, seperti mana yang Ustaz janjikan pada hari ini, Ustaz nak share tentang tambahan tip-tip seronoknya bekerja. Siapa dengar hari ini perkongsian Ustaz semalam? Yang dengar tanya, yang tak dengar rugi. Sebab semalam ada 4 tip yang Ustaz hari ini kongsikan untuk rasa seronok dalam kita bekerja. Tapi tak apa, hari ini Ustaz akan sambung lagi beberapa tip dan mudah-mudahan dia memberikan manfaat yang terbaik kepada seluruh mereka yang bergelar sebagai seorang pekerja. Apa yang pertama hari ini? Pertama tuan-tuan, bila kita nak rasa seronok, kena pilih kawan-kawan yang

0: Yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, selalu ingat matlamat kita bekerja. Kita bekerja ni untuk apa? Ya betul, kita bekerja kerana Allah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, jangan semata-mata kita bekerja ni untuk dapat gaji, menjara anak, isteri dan sebagainya. Tak nak. Kita ialah kita bekerja tuan-tuan dan puan-puan agar kita memberikan manfaat kepada ramai orang dekat luar sana. Tak kiralah apa pekerjaan sekalipun. Sebagai contoh, ada orang dia rasa rendah diri, kerja dia hari sapu sampah. Tuan-tuan tahu tak, orang yang bekerja sapu sampah tuan-tuan cukup mulia tau. Kerana apa? Dia membersihkan tempat, dia ambil sampah. Yang orang yang gaji besar ni rasa selesa nak lalu, rasa seronok nak bekerja. Betul tak betul? Ha, jangan hari ni memandang kepada setiap pekerjaan apa yang orang lakukan. Sebab saya dah beritahu semalam, bersyukur dengan apa yang kita ada. Betul tak? Ha, yang seru tuan-tuan puan-puan, dirahmati Allah sekalian, kena ada rasa hari ini bertanggungjawab dengan setiap apa yang kita buat. Kadang-kadang ada orang, tuan-tuan dan puan-puan, dia tak ada rasa tanggungjawab. Bagi dia, aku kerja ni sebab bos. Sebab kita dah cerita semalam kan, niat kerja kita. Tapi bila kita rasa bertanggungjawab, kita akan buat yang terbaik. Ibaratlah, kita kena love dengan job kita. Orang yang love dengan job dia, insyaAllah, pekerjaan akan love dengan dia. Macam mana tu? Nak cerita pasal rasa ni, tuan-tuan kena buat dulu. Baru rasa tu akan berikan senyuman yang tinggi dalam diri tuan-tuan perempuan. Dan akhir sekali, tuan-tuan perempuan, rahmat Allah sekalian, perbanyakkan, sebarkan kasih sayang, banyakkan senyuman, dan wujudkan silaturahim sesama rakan sekerja. Macam saya kata tadi, tak nak orang-orang toksik, tak nak ada budaya ataupun circle-circle yang menyebabkan ada negative vibe yang menyebabkan kita tak seronok dalam bekerja. I believe that. Saya kena percaya kalau kita lakukan perubahan, akan ada sesuatu yang dapat kita zahirkan. Jumpa saya kembali, Ustaz Fadhil Amin, dalam saya Menjana Minda di Radio Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio nombor 1 Orang Melaka.
2: Anda sekarang sedang mendengar Melaka FM.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, perubahan harga minyak dunia tidak jejas perancangan pembangunan. Dan Melaka dibubar, pentadbiran negeri berjalan seperti biasa. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bincang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
1: Info cuaca di tiga buah negeri, Melaka, Johor dan Negeri Sembilan. Di Melaka, pagi hujan di beberapa tempat di kawasan pantai, petang dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 24 dan suhu maksimum 33. Di Johor pula, pagi jerebu, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam jerebu dengan suhu minimum 24 dan suhu maksimum 34. Manakala di Negeri Sembilan pula, pagi hujan di beberapa tempat di kawasan pantai, petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan malam mendung dengan suhu minimum 24 dan suhu maksimum 34.
0: Info cuaca Melaka tahun ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya radio nombor 1 orang Melaka.
2: Tips kekal sihat semasa jerebu. Minum air kosong secukupnya 8 gelas sehari. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka yang sesuai jika berada di luar rumah. Basuh tangan dan muka dengan sabun dan air bersih selepas melakukan aktiviti luar. Elakkan sumber pencemaran dalaman seperti merokok. Pastikan udara di dalam rumah bangunan sentiasa bersih. Jika mampu, gunakan alat pendingin hawa atau penapis udara. Gunakan pendingin hawa ketika memandu dan aktifkan fungsi kitaran udara dalaman.
3: Pesanan hikmat awam ini.

0: Ikuti Berita Melaka FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan Berita Melaka FM pagi ini.
1: Antara kandungan berita pagi ini, Dewan Undangan Negeri Melaka dibubarkan berkuasa hari ini bagi memberi laluan untuk pilihan raya negeri ke-16. Kementerian Pendidikan Tinggi akan menganjurkan Hari Biasiswa 2026 di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Melaka, AIKRO. Bekas Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin Pichi dilantik sebagai pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Berita penuh bersama penyampai Syafina Sari.

0: paket ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Zaman sekarang zaman media sosial. Semua ada akaun Facebook dan Instagram. Sambil anda layari

FM bermula pukul 6 pagi dengan pelbagai pengisian yang menyegarkan. Ikuti bacaan ayat suci Al-Quran pukul 6.15 pagi dan seterusnya ruangan permata hati 6.30 pagi dengan pelbagai topik ceramah bersama penceramah dari pelbagai latar belakang akademik. Tak ketinggalan segmen Jana Minda bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin pukul 6.50 pagi. Anda juga boleh ikuti berita, info cuaca dan juga info trafik sepanjang perjalanan anda ke tempat kerja. Di samping itu, anda dengarkan juga seleksi lagu-lagu yang mantap dan menyegarkan pagi anda dengan celoteh DJ-DJ Gegar Pagi. Gegar Pagi dari

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan kepada anda semua. 7.46 minit pagi ketika ini. Bertemankan saya DJ Lia sampai pukul 10 pagi untuk Gegar Pagi 6 hingga 10 pagi. Hari ini bertarikh 23 September 2026, hari Rabu, bersamaan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Macam mana dengan hari Rabu hari ini? Okey ke tu semuanya? Ada yang dalam perjalanan pergi ke kerja, saya doakan semoga selamat sampai. Jangan terlalu laju, jangan terkejar-kejar, kena tenang-tenang, relax-relax je, yang penting selamat sampai. Yang mana dah habis hantar anak-anak sekolah tu, anda boleh rehat-rehat dah dekat rumah kan. Okey, kejap lagi kita akan bersama-sama dalam topik Gegar Pagi kita. Dan kejap lagi lah Lia akan kongsikan bersama dengan anda. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM, mempesonakan.